Awakmu ku dilatihne jin. Awakmu dilatihne manungsa. Iku nek diprinci dilatihne angin, dilatihne setan. Iku maknane supaya awakmu sibuk ngeladeni Gusti Allah. Dilatihne sembarang ku maknane ya kon-kon ngeladeni Gusti Allah. Terus banjur Nabi Sulaiman dawuh nang semut niku. Aku ku ngrasa ayem nek ndelok cincin ku iki. Ngrasa ayem, ngrasa aring nek wong biyen manane aring, ayem tenang. Ah, tenang kok ambek makhluk. Ayo tenang kok ambek makhluk. Aja tenang ambek makhluk. Ora, aku seneng ambek cincin enek permatane. Mergo permatane ku ana tulisan Allah. Ana tulisan Allah ku jenenge Gusti Allah ku tertulis nang ngene apa jenenge batu permata. Seneng ambek jeneng. Seneng ambek jeneng. Seneng ambek sing dijenengi ngono lho. Ayo arek mukhipin, kowe seneng ambek jeneng Hindun. Jenenge tok mbok tulis mbok gerayahi Hindun. Hindun. Wis seneng ambek jeneng. Ya seneng ambek sing dijenengi. Ya jenenge ya dadi Allah Subhanahu wa taala. Niki jenenge para bapak meningkat sampai namanya musyahadah. Nah, kula njenengan sedaya iku sing disawang sik jeneng mawon, tulisan Allah, sini mesti Muhammad. Allah Muhammad. Iku sik seneng ambek jeneng. Nggih. Isik weruh ambek jeneng, durung weruh ambek sing dijenengi. Ing jenenge iku zati Allah Subhanahu wa taala. Nah, para bapak niki jenenge pitutur-pitutur rapi nggih saking semut. Nabi Sulaiman walaupun raja yang sekian hebatnya termasuk semut adalah anak buahnya, termasuk rakyatnya, tapi Nabi Sulaiman manut. Ti raja sing paling bagus ku ngono iku. Lah mbok sepira pangkatmu senajan dituturi wong miskin nek bener ikuti. Nggih. Ha niki aja meneh kok miskin dituturi kiai wis gak marut belas kok. Nggih. Ora bapak. Nggih. Mulane Kanjeng Nabi ku dawuh jauh-jauh sebelumnya. Nggih. Kanjeng Nabi dawuh sayati zamanun ala umati. Niki nggih kenek kangge suri tuladan. Nggih. Kan ngalap mauidzah. Nabi dawuh sayati ala umati zamanun salatinuhum kal asadi wa muzara'uhum kan dhi'bi wa qudatuhum kal kalbi wa sa'irun nasi kal hunami fa kaifa ya'isul hunamu bainal asadi wa dhi'bi. Para bapak, kewan niku saged dialap pitutur saka tingkah lakune. Satu sisi ambil, nggih. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Nggih. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Para bapak, niku satu cara dadi wong pinter, dadi wong ngerti. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Nah, nopo koyok dene ayam, ayam, ayam babon. Niku kenek, niku diambil suri tuladan. Ayam babon ku nek ngendok, iku tanggung jawab pak. Tanggung jawab ayam babon ku nek pinuju angkrem diparani jago mesti ngamuk.
Moh, aku sing ngopeni anak, sing ngopeni anak. Jago kudu ngoyok wae. Ayam niku Pak, nek ngengkremi ndok niku poso, Pak. Supaya awake kuanget, ndoke bisa netes secara sempurna, wutuh niku tirakat. Ayam ku tirakat. Bu sampai pirang dino ngengkremi niku, jajak saman pakani, tak gak gelemangan. Paling-paling ku di parani nopo di samuri jagung, tutul titik maring ngotos ngengkremeneh. Tutul titik mengkremeneh. Iku tirakat. Semono ngomongku nek bojone meteng, iku du tirakat. Long pengin anak sing soleh biliar remi ya. Apa anakmu ya ngono? Dawiya ini kok nek bojone meteng ben bengi tahajud minimal maca Yasin ping 3. Maca Fatihah ping 41. Poso. Sing wedok ya ngono pas wetone anake dipasani. Wetone anake dipasani. Nggih. Ki pitik niku. Aja kaya bebek kendhok tok ora gelem ngopeni. Nah, para bapak, kapane binatang iku kok nggih macan, apa macan? Kaya Nabi dawuh kaya tiala ummati zamanun salatinuhum kal asanti. Wa wuzarauhum kadhibi. Wa qudatuhum kal kalbi. Wa sa'iru nasi kal ghanami. Fa kaifa ya'isul ghanamu bainal asanti wa dibi. Kene Nabi dawuh umatku besok bakal ketekan zaman. Raja-rajanya seperti singa. Menteri-menterinya seperti serigala. Hakim-hakimnya seperti anjing. Rakyatnya seperti kambing. Bagaimana kambing bisa hidup di antara singa dan serigala? Masya Allah, para bapak. Singa itu apa? Singa itu raja hutan. Raja hutan itu, para bapak, mesti menguasai hutan dan menguasai semua rakyat hutan. Nyatanya singa itu adalah hanya ingin bahagia sekeluarga tok. Rakyate sapi dekep pangan sakeluargane. Petuk kebu dekep pangan sakeluargane. Tuh, nek gano kebu, gano sapi, yo kidang-kidang cilik. Pangan sakeluargane. Itu singa itu artinya adalah seorang pejabat yang berbahagia di atas kesengsaraan rakyat. Ku Nabi dawuh ngono besok bakal ketekan ngono. Pro bapak niki untuk sedunia, apa wis ngono apa durung? Ibu sing ngomong lumpun. Jadi pejabat bahagia, kaya tapi di atas kesengsaraan rakyat. Menteri-menterinya seperti serigala, iku senengane ngerubung, Pak, ngerubung, ngeruyuk. Ana kebo sitok dirubung serigala sampai 50. Ya kalah kebone. Apa artinya? Ya mencari kekuasaan, mencari kenikmatan, kebahagiaan hanya untuk kelompoknya sendiri. Kelompoknya sendiri. Usaki apa-apa kok separtai politiknya tok sing dupene. Rakyat kok kelalen kabeh. Padahal kalau sudah menjabat ini bukan miliknya partai. Nggih ngoten napa? Tapi miliknya umat. Tapi nyatane sik tetep. Nomor 3 hakimnya seperti anjing.
anjingku senengane menjilat-jilat, melet-melet, ya melet-melet. Apa menjilat-menjilat? Dia suka melakukan yang tidak jujur, tidak berhak. Karena apa? Karena hanya memperoleh keuntungan. Menjilat-jilat. Nek fasa sakmene ayat sakmene melanggar wani piro. Engko tak putusno bebas. Tak putusno bebas. Kenapa? Karena menjilat-jilat ya keuntungan. Oh Bapak, duko wis apa durung bantu alam. Aku nyeritakno dawe Nabi tok kok ngene. Dene ngeneki awakmu aku gak sejo aku. Para bapak itu seperti anjing hakimnya itu menerima suap nggih. Jadi hukum bisa dibeli kaya dawe wingi yarnab bin yarta mila nggih. Hukum nggih dijual. Para bapak sedangkan rakyat seperti kambing. Wes taring enggak punya. Cucuk sing landhep ya ora duwe, kuku sing tajam ya ora duwe. Dadi kambingku masya Allah ya. Dawe teng mriki kambing niku. Kulite dibeset kanggo sepatu. Nggih. Balunge ya dipotong-potong dibuat gule. Dagingnya dipotong-potong kanggo sate. Masya Allah. Dagingnya kanggo sate. Balungnya dipotong-potong kanggo gule. Kulitnya kanggo sepatu. Terkadang ya kanggo campuran gule pisan. Dilalah wedus kok gak duwe sate belas. Dus wedian sate ya. Ya gak tahu ditari. Iku nasibe rakyat. Nasibe rakyat kenek pajak anu, pajak tanah, pajak sepeda, pajak kandang. Kandang kenek pajak lho, Pak. Omahku antane mister mbek keramik pajake mesti dhewe. Pager ki boto ambek napa Pak teralis mesti dhewe. Dua ngudang awake dhewe ku ngising kenek pajak. Nggih. Lempun niki pun sing durung karek ngentut kenek pajak niku derek. Nggih. Nggih. Iku begitulah namanya kambing. Nggih. Namanya kambing. Nah, para bapak peraturan mesti ketat di bawah. Tapi di atas longgar. Nggih. Seperti pisau ke bawah tajam, ke atas tumpul. Iki para bapak anggere wong ngomong. Nggih. Kula namone rok notok. Oh, niki wis apa durung kula nggih mboten ngerti. Mun Kanjeng Nabi dawe bakal umatku ketekan ngene. Nggih. Para bapak Syekh Hasan Al-Basri niki gurune Utbah Al-Hulam. Gurune Rabi'ah Adawiyah. Gurune. Termasuk murite Sayyidina Ali bin Abi Thalib Karawaja. Syekh Hasan Al-Basri, sedane tahun 110 Hijrah. Dengan niku dawuh. Dawuh ngene, manusia di zamanmu besok itu ada 6 macam. Ya, manusia. Manusia umum di zaman besok ada 6 macam. Yang pertama, manusia seperti singa. Yang kedua, manusia seperti serigala. Yang ketiga, manusia seperti celeng, seperti babi. Kemudian yang keempat, manusia seperti anjing. Kemudian yang kelima, manusia seperti musang. Musang, kanten
tembung Pak musang berbulu domba. Banjur yang nomor 6, manusia seperti kambing. Manusia seperti kambing. Diterangkan satu persatu. Manusia yang seperti singa itu siapa? Syekh Hasan Basri dawuh, raja di dunia. Raja di dunia itu adalah memangsa rakyat, tapi rakyat tidak ada yang bisa memangsa mereka. Lah iya to, sapi dimangsa, wedhus dimangsa, apa enek sapi mangan macan? Kenenten. Tapi manusia itu ditindas terus, ditindas. Manusia tidak bisa menindas raja. Ora bapak, wis kok dadi cicak lawan buaya. Yo kalah wong cicak. Iji nomor loro dzibu. Dzibu iku pedagang. Nggih, pedagang. Pedagang ku nek tuku dagangan, tuku kulaan ku lho, maidu tok isine. Nggih. Nggih. Wong kulaan ku lho, nek kulaan tak maidu tok. Ngene iki piro, Ong? Wo, iki sitokku sakmene, nek sak lusin sakmene, Ong, barang elek ngene kok larang. Mesti wong ku nek tuku ku maidu terus. Tapi nek menjual mesti ngelem dagangane. Iku serigala yo. Iku dawuh Syekh Hasan Basri. Dadi pedagang-pedagang sing ora jujur ku ngono iku. Nek pinuju kulaan maidu dagangane. Akhirnya dituku, maksudnya apa? Cek murah. Tapi nek dodol dilem-lem terus. Lah gak ana sak donya kaya dagang aku iki gak ana. Yes aku tok sing duwe. Para bapak. Dadi bendino iku sing dipikir kekayaan, bengi sing dipikir kekayaan, siang sing dipikir kekayaan, iku serigala. Nggih. Nomor 3 khinjir, babi. Babi ku sapa? Babi ku wong sing macak liyane jenis. Iki babi ku wong sing seneng macak liyane jenis, artine wong wedok macak lanang. Wong wedok nganggo celana ngapret. Biyen iku wong wedok ku gak oleh ambek zaman kuno. Minimal iku meksi, ojo celana. Wong edok nek diulehi celanan kawitan klombroh, suwe-suwe ngapret. Nek wis ngapret iku masuk nganggo celana tapi ketok. Ikune sing iku, ikune sing iku. Ketok kabeh dengkule ya ketok, apa-apane ketok. Iku sing didhawuhno Kanjeng Nabi besok bakale akeh wong wedok nganggo pakaian nyatane mudho. Ini belum apa-apa, wong wedok macak lanang. Wong lanang macak itu. Iku babi. Babi ku dijak merono-merono gelem. Babi ku. Babi ku ora koyok burung dara, koyok ngono babi. Koyok burung nopo pak, cucak rowo barang eko. Iku kapane di budayakno, nggih, ditangkarno. Cucak rowo ku duwe pasangan dhewe, nggih. Lanange iki, betinane iki. Niku nek jejer cocok, ya iku sampe bertelur. Mengke kok dikumpulne lanang liya ya emoh, emoh ambek berkicau, emoh. Lene ambek lanang iku gelem, lanang iku gelem iku babi. Babi. Pak. Doro ku sampean delok mabur ana sak pasangane, mrono sak pasangane. Dhewe pasangan sanes mboten purun.
Cici ambek pitik jagung.

musang. Musang itu sapa? Musang itu manusia yang suka pura-pura, bermuka-muka. Ini masyarakat bermuka-muka seperti ulama. Muacae koyo maca ulama, koyo wong sing pinter agama. Nalika diaturi, yai niki dos pundi niki kok ngeten ya. Niku enten tukang sihir niku lawan sampean. Niki kudune sampean kudu golek pitik cemani. Kudu golek pitik ya. Putih mulus. Mboten niku tok, nggih, enten janine. Janine niki kudu ngeten, kudu enten duwite pinten 20 juta. Niku musang. Musang berbulu domba. Domba iku ulama. Menungso biasa macak ulama berpura-pura, maksudnya apa? Menggaruk harta dari masyarakat. Iki bapak sing nomor 5. Nomor 6 kambing. Kambing ku masyaallah. Wulune dicukur kanggo pakaian kain bulu. Nggih, puane diperah. Diumbi ambek uang. Daginge dipangan. Nggih. Kulite dicabik-cabik. Tulangnya dipecah-pecah. Inilah kambing. Siapa kambing itu? Wong mukmin. Wong mukmin niku manut. Dingenek-ngenekno. Yo ditarik sakmene, tarik sakmene. Wong mukmin ku ngene tok, wong iki takdire Gusti Allah. Weh ana ngono. Masyaallah. Para bapak, upamane berubat kok mati. Anu ku tuntut mawon, tuntut niku jenenge malpraktek. Alah ora usah, wong mati ku gaweane Allah, takdire Gusti Allah. Wis kono. Iku panjen bagiane. Niku divisum piye divisum, nggih. Nang kedokteran lan opo divisum barang. Masa divisum ya gak iso urip meneh. Wis ngene. Nggo niku wong mukmin. Manut, gampang wong mukmin niku. Diapusi barang ya iya. Dawe Syekh Hasan Basri ngoten. Menungso ku ana sing kaya singa. Ana sing kaya serigala. Ana sing kaya babi. Ana sing kaya anjing. Ana sing kaya musang. Ana sing kaya kambing. Niku kuwabeh para bapak, niki sak temene untuk pitutur kanggo kula njenengan sedaya. Ojo kaya iko, ojo kaya iko, ojo kaya iko. Kowe nek tawakal tiru manuk. Manuk iku golek pangane sak cukupe bar ngono mulih. Ora ana manuk sing gawe lumbung ku gak enak. Sak cukupe sesuk budal meneh ku tawakal tiru manuk. Lah nek kabeh kabeh sing sae wau tiru semut. Nabi Sulaiman dituturi kalian semut kok. Akhirnya Nabi Sulaiman kih manut kali pituturi semut. Bismillahirrahmanirrahim.

0: fitah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiyauka ma'allam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiyauka ma'allam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiyauka ma'allam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang menyebut bahwa mulai tahun 2027 biaya parkir akan digabung dengan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Dalam narasi tersebut disebutkan pemilik motor akan membayar Rp365.000 per tahun dan pemilik mobil akan membayar Rp730.000 per tahun. Maka dengan sistem itu, pengguna kendaraan diklaim bisa parkir di seluruh area kelolaan pemerintah tanpa perlu membayar parkir harian. Kebijakan ini disebut akan berlaku bersamaan dengan sistem administrasi kendaraan terintegrasi secara nasional. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada kebijakan nasional yang menetapkan biaya parkir digabung dengan STNK mulai 2027 nanti. Skema tersebut hanyalah wacana dari perusahaan daerah parkir Kota Makassar, bukan kebijakan pemerintah pusat atau berlaku di seluruh Indonesia. Retribusi parkir sendiri merupakan kewenangan pemerintah daerah dan diatur melalui peraturan daerah masing-masing. Maka dengan demikian, klaim bahwa mulai 2027 biaya parkir digabung dengan STNK secara nasional adalah keliru karena menggunakan konteks yang salah.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?

0: Lintas Informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang terus memastikan bahwa program Sekolah Rakyat atau SR berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi langsung terhadap data calon siswa yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Rabu 10 Juni 2026 siang, Agus Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang bersama tim, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Kegiatan ini Mitra dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat.
1: Ya, tetap kita terus menyisir ini terutama desil 1, desil 2, harapan nantinya bisa memutus mata rantai terutama kaitan dengan keberadaan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga dengan di Sekolah Rakyat, anak ini nanti kedepannya hidupnya semakin bagus. Syukur-syukur dari SD di Sekolah Rakyat, nanti sampai kuliah pun mendapatkan sekolah kedinasan.
0: Dalam kunjungan tersebut, Mitra Sekda tidak hanya mencocokkan identitas calon siswa, tetapi juga meninjau kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Verifikasi lapangan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program SR dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pendidikan. Kegiatan verifikasi ini turut didampingi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Mauna Sri Wahyuni, Kepala BPS Jombang, menyebut kehadiran BPS bertujuan untuk membantu memastikan kesesuaian data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSN dengan kondisi aktual masyarakat.
2: Kami sebagai dari BPS, tim dari BPS dan juga dengan pemerintah daerah, BPS dan pemerintah daerah tentunya dengan kolaborasi yang bagus ya, kita ngecek sendiri bagaimana kondisi calon siswa yang nanti akan masuk ke Sekolah Rakyat. Mulai dari SD, SMP, SMA dan dua hari ini kami selalu ikut dengan Pak Sekda. Semua rumah tangga atau semua calon peserta didik itu masuk di dalam kategori calon siswa untuk Sekolah Rakyat. Memenuhi syarat sekali dengan kondisi rumah, kondisi sosial ekonominya, kalau kami lihat itu memang sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam Sekolah Rakyat. Mudah-mudahan nanti di Jombang ini ya Pak Sekda ya, kita memang betul-betul konsen dengan program pemerintah pusat, yaitu mengentaskan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat dimanapun atau di kabupaten kota, di Kabupaten Jombang khususnya, untuk lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan.
0: Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPS, diharapkan proses validasi data dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan calon peserta didik Sekolah Rakyat. Puji Pangestu, salah satu calon wali murid SR, mengaku bersyukur dengan adanya program Sekolah Rakyat dari pemerintah. Dia berharap program ini memberikan manfaat untuk keberlanjutan pendidikan anaknya.
3: Kami turut bersyukur atas adanya Sekolah Rakyat yang masuk di desa ini, sehingga anak saya bisa ikut menjadi siswa terdidik di Sekolah Rakyat. Semoga kedepannya anak saya nanti bisa menjadi anak yang sukses, membanggakan orang tua, juga negara dan agama. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sama Abah Warsubi. Terima kasih atas tersenggelaranya Sekolah Rakyat ini. Semoga kedepannya bisa menjadi maju dan berkembang lagi. Amin.
4: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
5: Radio Suara Jombang.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Halo, wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar gerakan memasyarakatkan makan beragam, bergizi seimbang dan aman atau Gema Bisa 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bertujuan mengedukasi masyarakat khususnya pelajar agar membiasakan pola makan sehat berbasis pangan lokal. Dalam sambutannya, Agus Purnomo menegaskan bahwa konsep makan sehat kini tidak lagi sebatas 4 sehat 5 sempurna, tetapi berkembang menjadi pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA. Dia juga menekankan bahwa makanan bergizi tidak harus mahal. Banyak panganan lokal seperti singkong, waluh dan ikan yang mudah didapat namun kaya nutrisi. Sebanyak 120 pelajar dari beberapa SD dan MI di Jombang mengikuti edukasi pangan sehat, pengenalan pendopo Kabupaten Jombang hingga praktik membuat kudapan berbahan pangan lokal. Pemkab Jombang berharap gerakan ini dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap pangan lokal sekaligus membentuk generasi yang lebih sehat, kuat, dan cerdas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105.1 Radio Suara Jombang FM.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Lintas Informasi. Mitra saksikan dari Kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
0: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
2: Yo man, this is a story about a girl that we saw. Damn, she's hot, so sexy. Yup, with the beautiful eyes.

0: Gue pengen ini si Sophia tau.
1: Gue mau ngomongin Tessa tau.
0: Bulan Guritno.
1: Malah gimana?
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

with some beat now. Yeah, but yeah, respect. Check.

0: Radio Suara Jombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Lintas Informasi. Mitra dari berita jatim.com, Serikat Buruh Plywood Jombang atau SBPJ dengan tegas menolak rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 1.000 karyawan PT Sumber Gera Sejahtera atau SGS yang berlokasi di Desa Tanon, Kecamatan Diwe, Jombang. Selain menolak PHK, SBPJ juga menentang kebijakan perusahaan yang berpotensi mengalihkan status pekerja menjadi tenaga outsourcing. Ketua SBPJ Hadi Purnomo menyatakan seluruh pekerja PT SGS menolak kebijakan yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh manajemen perusahaan. Menurut Hadi, para pekerja tidak pernah melakukan pelanggaran yang dapat menjadi dasar PHK. Namun dalam forum yang digelar perusahaan pada 5 Juni 2026, manajer HRD PT SGS, Taufik, menyampaikan rencana pengurangan sekitar 1.000 karyawan. SBPJ menyebut proses PHK direncanakan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Menyikapi kondisi ini, mitra, organisasi buruh itu membuka posko pengaduan bagi pekerja terdampak. Hingga kini sekitar 200 hingga 300 buruh telah memberikan kuasa kepada SBPJ untuk melakukan pendampingan.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis MBG adalah penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com yang berjudul begini, Menkeu anggaran alutsista hingga MBG tidak ganggu struktur APBN. Purbaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
5: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
6: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang 104.1 FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026, pukul 15.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Sari, warga Jombang, yang melaporkan adanya traffic light padam di pertigaan Jalan Basuki Rahmat, Cangkring Randu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas di Sub Provinsi Jawa Timur dan PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
0: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya.
1: Bersama Radio Suara Jombang.

الله

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri.
0: Jangan Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Bupati Jombang Warsubi menyambut langsung kepulangan jemaah haji Kabupaten Jombang tahun 1447 Hijriah. Dari kloter 60 dan 61 di Pendopo Kabupaten Jombang pada Rabu 17 Juni 2026. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengungkapkan rasa syukur atas kembalinya para jemaah dalam keadaan sehat setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dia berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji mabrur dan mampu mengamalkan nilai-nilai ibadah haji dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sosial, serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada penyambutan kloter 61, suasana haru menyelimuti acara setelah disampaikan kabar wafatnya dua jemaah asal Jombang saat menjalankan ibadah haji, yakni Haja Rubiansih, warga desa Karubelah, Kecamatan Mojoagung, dan Haji Sukipan, warga desa Tanjung Gunung, Kecamatan Peterongan. Atas nama pemerintah Kabupaten Jombang, Abah Bupati menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan, serta mendoakan agar almarhum dan almarhumah mendapat ampunan, rahmat, dan tempat terbaik di sisi Allah. Bupati juga berpesan agar para jemaah yang telah kembali ke tanah air dapat menjaga semangat ibadah dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Di akhir acara, Abah Warsubi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji yang telah mendampingi dan melayani jemaah selama berada di Tanah Suci.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang hari ini.
2: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronasi berjudul begini, Rupiah Hit 17,000, What Next dan Apa Yang Harus Kalian Persiapkan? Yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celios, Nailul Huda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, maka Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
5: Di malam yang sesunyi ini, hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
6: Lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
7: Dangdut suara gendang.
6: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
8: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas Informasi.
2: Mitra Ketua Tim Pengawas Timbuas Haji DPR, Cucun Ahmad Samsurijal, mengatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk memangkas masa tunggu haji yang saat ini mencapai 26 tahun agar bisa lebih dipercepat kembali. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo, Cucun mengatakan pihaknya bersama Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan laporan terkait pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Pada kesempatan itu, Prabowo meminta jajarannya untuk menyusun mekanisme agar masa tunggu haji dapat dipersingkat. Cucun mengatakan masa tunggu haji merupakan salah satu isu yang paling menjadi perhatian Prabowo dalam penyelenggaraan ibadah rukun Islam kelima kaum muslim tersebut. Dia pun juga mengapresiasi upaya pemerintah yang tahun ini berhasil memangkas masa tunggu haji dari sekitar 35 hingga 40 tahun menjadi 26 tahun. Lewat siaran pers yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengonfirmasi Prabowo meminta pihaknya mencari berbagai alternatif solusi guna mewujudkan hal tersebut. Meskipun jemaah haji yang berangkat tahun ini rata-rata telah menunggu selama 13 hingga 14 tahun. Menurutnya memang masa tunggu haji maksimal 26 tahun telah dilakukan pemerintah tahun ini, tapi Prabowo menilai masih perlu dipersingkat lagi.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi akan turun apabila harga minyak mentah dunia mengalami penurunan. Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan bahwa harga BBM non-subsidi, baik yang dijual Pertamina maupun SPBU swasta, mengikuti mekanisme pasar dan harga keekonomian. Karena itu ketika harga minyak dunia turun, harga BBM non-subsidi juga akan disesuaikan turun. Sebaliknya, jika harga minyak dunia naik, maka harga BBM non-subsidi juga akan mengalami kenaikan. Kata Dwi, kenaikan harga BBM non-subsidi yang terjadi saat ini merupakan dampak dari fluktuasi harga minyak dunia yang terus bergerak dinamis. Dia juga menyebut sejumlah negara di kawasan telah lebih dulu melakukan penyesuaian harga bahan bakar. Dwi juga menambahkan pemerintah sebelumnya sempat berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga Pertamax. Namun seiring perubahan kondisi pasar global, penyesuaian harga tetap harus dilakukan sesuai perhitungan keekonomian. Karena itu pemerintah memastikan bahwa apabila harga minyak dunia kembali turun, maka harga BBM non-subsidi juga berpeluang mengalami penurunan.
1: Radio Suara Jombang.

di www.jombangcup.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangcup.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangcup.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sekitar 1.000 karyawan PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Jombang mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Jombang. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jombang Isawan Nanang Risdianto mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong komunikasi antara perusahaan dan serikat pekerja untuk mencari solusi terbaik. Menurutnya PHK masih dalam tahap pemberitahuan sehingga peluang untuk melakukan dialog dan pencegahan masih terbuka. Pemkab Jombang juga menyiapkan langkah antisipasi apabila PHK tetap dilakukan, diantaranya melalui pelatihan kerja dan fasilitasi akses lowongan pekerjaan melalui Balai Laitan Kerja atau BLK. Sementara itu, manajemen PT SGS menyebut sekitar 60% karyawan berpotensi terdampak PHK. HR Manager PT SGS Taufik Rizal Sutisna menjelaskan, keputusan tersebut dipicu menurunnya permintaan pasar, kondisi ekonomi global, serta perlambatan sektor properti yang berdampak pada ekspor perusahaan. Menurutnya, perusahaan telah mengalami kerugian berulang dalam beberapa tahun terakhir dengan nilai mencapai sekitar 100 miliar rupiah per tahun. Meski demikian, perusahaan memastikan hak dan kompensasi karyawan tetap menjadi perhatian dalam proses yang sedang berjalan.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Lintas informasi. Bupati Jombang Warsubi menyambut langsung kepulangan jemaah haji Kabupaten Jombang tahun 1447 Hijriah dari kloter 60 dan 61 di Pendopo Kabupaten Jombang pada Rabu 17 Juni 2026. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengungkapkan rasa syukur atas kembalinya para jemaah dalam keadaan sehat setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dia berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji mabrur dan mampu mengamalkan nilai-nilai ibadah haji dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sosial, serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada penyambutan kloter 61, suasana haru menyelimuti acara setelah disampaikan kabar wafatnya dua jemaah asal Jombang saat menjalankan ibadah haji, yakni Haja Rubiansih, warga desa Karubelah, Kecamatan Mojoagung, dan Haji Sukipan, warga desa Tanjung Gunung, Kecamatan Peterongan. Atas nama pemerintah Kabupaten Jombang, Abah Bupati menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan, serta mendoakan agar almarhum dan almarhumah mendapat ampunan, rahmat, dan tempat terbaik di sisi Allah. Bupati juga berpesan agar para jemaah yang telah kembali ke tanah air dapat menjaga semangat ibadah dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Di akhir acara, Abah Warsubi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji yang telah mendampingi dan melayani jemaah selama berada di Tanah Suci.
3: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas informasi. Mitra rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sekitar 1.000 karyawan PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Jombang mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Jombang. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jombang Isawan Nanang Risdianto mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong komunikasi antara perusahaan dan serikat pekerja untuk mencari solusi terbaik. Menurutnya PHK masih dalam tahap pemberitahuan sehingga peluang untuk melakukan dialog dan pencegahan masih terbuka. Pemkab Jombang juga menyiapkan langkah antisipasi apabila PHK tetap dilakukan, diantaranya melalui pelatihan kerja dan fasilitasi akses lowongan pekerjaan melalui Balai Laitan Kerja atau BLK. Sementara itu, manajemen PT SGS menyebut sekitar 60% karyawan berpotensi terdampak PHK. HR Manager PT SGS Taufik Rizal Sutisna menjelaskan, keputusan tersebut dipicu menurunnya permintaan pasar, kondisi ekonomi global, serta perlambatan sektor properti yang berdampak pada ekspor perusahaan. Menurutnya, perusahaan telah mengalami kerugian berulang dalam beberapa tahun terakhir dengan nilai mencapai sekitar 100 miliar rupiah per tahun. Meski demikian, perusahaan memastikan hak dan kompensasi karyawan tetap menjadi perhatian dalam proses yang sedang berjalan. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengeklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video tersebut dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan penggunaan bahasa Indonesia di negara tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada aturan maupun pernyataan resmi yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Sultan Ibrahim memang pernah menegaskan bahwa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan sistem pendidikan dan pentingnya penghormatan terhadap bahasa nasional Malaysia. Tidak ada bagian dari pernyataan tersebut yang menyebut pelarangan bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga yang menggunakan bahasa lain.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
5: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
5: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu, jam 12 siang, ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 100,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM, pancen, gawe ati ayem tur tentrem.
2: Radio Suara Jombang.

0: Inggih, sugeng siang para pamidanget Suara Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang menika wonten adicara gawe marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Inggih, kados biasanipun inggih ngancani panjenengan saya ngantos mangke jam 3 sonten. Jalur telepon WhatsApp nggih, monggo kang derek kekono sugeng siang. Sugeng siang gayeng marem.
1: Gayeng marem pancen gawe ati ayem.
0: Nggih, matur nuwun Mbak Ani, pripun kabare?
1: Saya mawon.
0: Nggih, panas ta, Mbak?
1: Panas.
0: Iya, saiki
1: ning kono.
0: Ning jarang udan ya. Tapi kapanane iku udan, Mbak? Tapi mek iku tok. Ringin contong, ringin contong. Ngalor iku terang. Nah, sing udan iku mulai ringin contong ngidul.
1: Ngidul.
0: Lek iki iki panas iki.
1: Saya gak gelut. Apa lagune maksudnya?
0: Nggih, sampean lagune apa?
1: Pelampiasan.
0: Pelampiasan.
1: Niken
0: nggih. Sik. Pelampiasan lek niken gak duwe aku.
1: Tapi ono
0: se. Sik. Ono gak ya nek niken iki ya? Saya tak cek ya, saya mbak ya. Pelampiasan. Pelampiasan piro iki? Dua ta.
1: Sesene iku romas biasa e.
0: Oh, pelampiasan sing pertama.
1: Kok pengen nikam.
0: Habis.
1: Ana ta sing kas.
0: Sik mbak. Oke. Pelampiasan niken wonten.
1: Niken mawon.
0: Jane anak sing pelampiasan dua. Kok ngenyang-ngenyang.
1: Enak ta pelampiasan dua.
0: Sing piye ya lagune lali aku?
1: Aku.
0: Ya wis sing pelampiasan iki sih ae.
1: Niken ae.
0: Nggih.
1: Sampun nggih.
0: Sampun.
1: Sedaya mawon.
0: Matur nuwun. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ani matur nuwun nggih sampun nderek. Kekono wonten jalur telepon. Nggih, wingkingipun Mbak Ani sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Nggih, gayeng marem.
2: Pancen kaya di ayam kur kentrem.
0: Matur nuwun Mas Alvan.
2: Nggih, Kang Adi.
0: Sehat nggih?
2: Sehat. Wadanipun lagi panas.
0: Nggih,
2: cuman panas. Aku tolong golek no kembang randi dua.
0: Kense.
2: Kembang randi dua saking Mustika Laras. Mustika Laras ini mulai. Mustika Laras, model Mustika Laras.
0: Judulnya pun, napa nih kau?
2: Kembang randu tapi seri dua.
0: Kembang randu dua, kata nih.
2: Nggih. Tapi mbok menawi wonten.
0: Kembang randu
2: ini mongco ketiga mabur-mabur hingga yang kekono ini kala niku judul kembang randu dua. Mbok menawi wonten
0: kembang randu kense
2: Mustika Laras nemu bedine
0: Mustika Laras nggih
2: nggih Laras ya judul kembang randu dua.
0: Kembang randu, kembang randu
2: gending niku pati gending mas ini kan. Nasional campur sari lah nih penting.
0: Okay. Mustika Laras.
2: Kembang randu dua.
0: Wah kata sih buatan enggak ada.
2: Itu luar buatan enten deh.
0: Niki wonten kembang randu tapi sanes niku sanes.
2: Dua.
0: Enggak.
2: Tapi gendengnya tak bisa jadi
0: pun. Kensi ini tapi kok kuat. Niku tayub no pembuatan enggak. Mboten tayub nggih. Kense kembang randu dua rumiyin.
2: Nggih pati nek kata kembang randu.
0: Nggih, versi nek kuwara kok bingung sampean.
2: Gendeng-gendeng lajeng mesti kok nek karawitane saking
0: Mustika.
2: Mustika Laras.
0: Mustika Laras.
2: Karawitan.
0: Kense niki ya, jenengan pirengaken rumiyin. Laras napa? Kense.
2: saking judul. Ini kau sing ngaten Jalar Estri ini.
0: Mesti kelaras. Duh kok mandek.
3: Yo kadang-kadang.
0: Sana.

0: سنه سنگه
1: kembang
0: randu
1: elingku
0: mesti waras kembang dikit kembang rawe kembang
1: eh kembang-kembang kata pokoknya kembang amben
0: ya kembang randu
1: lah juli nih ngene kembang randu
0: napa
1: juli ini mantas mawon nggih.
0: Oh juli manten.
1: Ya mantos.
0: Oh mantos.
1: Kok sulap jadi manten aja no. Di dalam kita tunggu terus mau.
0: Iya iya.
1: Kalau suara jombang, kan kita ngadu juga ngadu juga ngadu jadian. Iki punannya di coro.
0: Iya.
1: Ngadu mau kita ngadu.
0: Iya masalah.
1: Dalam kita tunggu terus mau.
0: Inji.
1: Matenun.
0: Sami.
1: Assalamualaikum.
0: Iya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem. Mas Alvan nggih sampun derek kegono. Nggih mangke monggo kagem panjenengan sedaya kang derek kegono wonten jalur WhatsApp inggih saged nggih mangke. Kula buka inggih sak menika lho kok iki lapo iki se. Kok rada lemot iki. Oh, lagi pun sama niko wonten langgam disuwun kalian Mbak Ani nggih. Monggo sugeng midhangetaken kemawon.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
3: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
2: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
3: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
2: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
3: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu. Jemput Kerja Batch 2 2026 meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.
4: Lu ben pepak campur sari. Ya lo nalon. Awak musik ta?
5: Iwak asin di bumbu semur, iwak teri di bumbu klopo. Aku weling karo dolor-dolor, nanggap campur sari melebu.

0: Inggih tasih wonten ing acara kang marem pancen gawe ati ayam tur tentrem. Matur suwun kagem panjenengan sedaya tasih setya tuhu nggih kang dene kegono monggo wonten jalur telepon 8777 1177. Sugeng siang Pak Yanto, wonten Mas Prayoga, wonten Abah Bram. Inggih sugeng midhangetaken kemawon. Monggo kang dere kegono wonten jalur telepon kok guru masuk. Si. Kok gak masuk? Ini Mbak Putri. Inggih, wis dijajal. Inggih, sugeng siang sudah malik wonten Bunda Eti nggih, wonten Telata Parimono Selatan. Inggih, Pak Usman kadose kalau wingi kabaripun gerah nggih. Sameneika pripun? Sampun sehat nopo dereng? Lho, kedisian. Nggih, coba. Inggih, sugeng siang.
1: Sugeng siang Mas Ade sing areng dhewe
0: karo tunggale. Gayeng marem.
1: Kawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur suwun Mas Prayoga.
1: Pripun kabare?
0: Kula sehat panjenengan pripun?
1: Alhamdulillah, kabar kula kita sehat.
0: Nggih, niki wonten pundi, Mas?
1: Mboten griya,
0: mboten ten pasar.
1: Nggih. Niki niku Mas Ade.
0: Napa pripun?
1: Ngrawat napa? Ibu.
0: Oh, alah.
1: Bunda-bunda.
0: Nggih,
1: nggih. Lagi sakit.
0: Oh, nandang gerah. Nggih, sampeyan mangke langgami napa niki Mas Prayoga?
1: Niku, napa niku? Terus Bunda kula nyuwun kangen mawon.
0: Kangen ke mawon. Kangen yang kang nyekar sinten nih Kim. Kangen gue kuata versi ini Mas Prayoga. Oke.
1: Napa
0: titik
1: kangen saking sinten.
0: Oh inji.
1: Judulnya kangen itu wow.
0: Oke. Monggo
1: terpamit. Salamnya kagem sedaya mawon Mas Ade.
0: Oke.
1: Salamnya sugeng siang mawon.
0: Oke Mas Prayoga.
1: Mas Ade matur suwun. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Mas Prayoga nggih, sampun nderek kekono. Monggo ingkang telepon wonten WhatsApp nggih saged monggo nggih para pamirsa pamendhangat suara Jombang nggih wonten jalur telepon 8777 1177 nggih saged. Nggih, sameneika mangke kula patesaken rumiyin nggih. Langgam kangen. Nggih disuwun kalian Mas Prayoga niki wau. Monggo 8777 1177 inggih sugeng siang. Halo sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Nggih Abang.
2: Wong ganteng kangen. Ngene cek tau guyong ngene wong ganteng jembak aku.
0: Kok
2: aku mah terima diincengi, jalan ngincengi. Storyku ya seneng sih wong ayu-ayu.
0: Oh, mangke kula like wis tak injek to. Kula injek to soalnya.
2: Aku gregetan.

0: cak gulung aku iki seneng ngono lho aku kok yo angel.
1: Sehat nggih Abang nggih.
0: Alhamdulillah Mas Ade. Aku gregetel nyambangi nang warung pinggir kali ya wis dititi Wasukardi. Aku gurung kobur aku.
1: Nggih nggih kula jarang temriku tapi.
0: Lho ora nanti.
1: Nggih teng griya. Nggih.
0: Aku pengen tengok-tengok ngopi nek kono.
1: Oh, monggo-monggo.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Wis sampean paringi apa Mas?
1: Napa-napa.
0: Wis gampang Mas gak tembung ngantuk.
1: Nggih.
0: Si Doro lho ini cak dikin lah. Ini gak usah ngelangel. Si
1: Doro lho ini cak dikin. Oke. Mangga terpamit.
0: Oke ini. Tentang Bunda Eti, Sugeng Siang. Bapak Enceng, Pak Sukarti. Bu Wawang, Pak Preng. Bu Beng, Bu Jeminten. Bunda Wiwi, Sagita. Niki iki kanca lawa semene.
1: Nggih.
0: Semua mbita niki.
1: Nggih.
0: Carang Rejo niku padahal ketika niku kepala sukune kanca sampai saat niki tasih niki.
1: Tasih.
0: Sing nggih. Pak Nur Kasang.
1: Nggih.
0: Nggih Mas Ade. Kangge. Niku wau sinten niku Pak Mas Prayogo nggih.
1: Nggih Mas Prayogo.
0: Mas Prayogo, Mbak Ani. Mas ngapa niku Alfan. Cak Wit iki senengane sawu gletak.
1: Oh,
0: Cak. Kok Cak Wit iki mumpung Mas Ade siaran lho mung gawe Cak Wit.
1: Nggih. Dirantos.
0: Lah nggih. Bapak Enceng Pak Yanto. Mama Yeti.
1: Nggih.
0: Nggih. Matur suwun nuwun.
1: Sami-sami.
0: Mas Ade.
1: Nggih.
0: Mau matur suwun diangkat aku seneng aku sok guyon. Cek iso nggo jeloki wong kayaknya nginceng story nih kok.
1: Nginceng-nginceng tak.
0: Gue matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Aba Brami. Sampun derek kagenan. Nggih pun sampeyan kok kula sampun sumadhiaken nggih wonten saking kita KDI nggih kangen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
2: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
1: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
2: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
1: Enggak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
2: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu. Jemput Kerja Batch 2 2026 meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Inggih wonten langgam Sidorondo. Kowe kagem mababrap nggih, wonten Mas Prayoga nggih sugeng siang. Tasik jam setunggal langkung sekawan doso songo menit nggih tasik wonten wedal kagem panjenengan sedaya ingkang dene kegono. 8 7 1 7 kula buka malih nggih saged wonten lusik sip iki sing ndi sing tak terima iki. Kene sae sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Inggih gayeng marem.
1: Gayeng marem pancen gawe ati ayam itu bertenteran.
0: Matur nuwun saking telatah kali wungu niki.
1: Mas Ade.
0: Inggih Bu Ati.
1: Kok memantul.
0: Inggih sak niku radio jenengan cobi di napa? Pelan.
1: Pare kula mboten saged mirengake ne.
0: Oh ngoten. Inggih. Memantul niki.
1: Inje, memantau pada aku ini kita jadi sentong tawon mereka loh mas. Kek radennya ini kita jual buah mereka.
0: Oh inje, lagi kok anu dia mantul ya.
1: Inje,
0: inje, inje.
1: Lah ajeng tu lo tato ni ku lo melayurin.
0: Tapi buatan apa napa buatan nemen kok ni gini.
1: Inje,
0: inje. Inje,
1: lo kangen ni kali mas Ade. Petung tahun sampai ane.
0: Petung
1: bulan berarti natus ke pagi.
0: Petung sasi mbak.
1: Suwene aku ngandani panjenenganku gak muncul-muncul.
0: Nggih, kensek nggih wonten telepon 8717717.
1: Nggih, bagus sinten Mas.
0: Ndak boten semrap niki.
1: Dia enggak akan bedam apa Mas.
0: Dalam
1: itu batakan.
0: Oh ngoten.
1: Nggih.
0: Royoan mari ngono.
1: Royoan, royoan Mas Ade. Di batak Rono, di batak Rene.
0: Mboten napa-napa ta. Niki diduetaken.
1: Nggih.
0: Cobi nggih, cobi.
1: Ke dalam
0: ken niku mau. Se cobi sugeng siang.
2: Sugeng siang. Ki ayam marem ke tombo ati ayam tur tenter.
0: Matur nuwun.
1: Mas. Niki.
0: Jenengan
1: sekolah, Mas.
0: Oh, lagi jenengan pireng Ibu Wati nggih.
1: Nggih. Gempet kriyane, Mas.
2: Arimono
0: kali. Nggih, tetangga.
1: Mas Kerti.
0: Tetangga sebelah.
1: Nggih. Mboten niku mboten nate ninggal kula lho, Mas.
0: Oh, ngoten.
1: Pak Sukerti niku medit kali kula, Mas.
2: Pertama
1: nih. Siap nggih Pak jenengan nggih Pak nggih.
2: Ah. Iki sapa iki? Oh, Bunda Eti juga siap.
0: Oh iya, Bunda Eti.
2: Bapak jenenge Bunda Eti. Nggih. Kabare sae-sae mawon nggih.
0: Nggih Bu Ati sae kula sae.
2: Halo.
0: Lho Bu Ati tempundi? Halo.
1: Kula keturune Mas.
0: Oh ala nggih. Bu Ati mangke napa niki langgame.
1: Nggih. Monggo, Pak Sekarti badane wono apa?
0: Pas nggih Pak Sekarti napa langgame?
2: Kula ta.
0: Nggih.
2: Bu Ati nyuwun apa Bu Ati?
0: Duh talah, ta.
1: Kula nyuwun Mas Ade. Jenengan rawan rawian Pak, kula tasik kangen apa?
2: Bupati nyuwun apa Bupati?
0: Pak Sukardi riyen terus e, jenengan
1: rumiyin. Kula tak nyuwun riyen Mas Adi.
0: Oh.
2: Kok mendem wedon, mendem lanang.
0: Oh, ala nggih.
2: Dewe Bupati namung lagu ya.
0: Nggih. Bupati napa Bupati?
1: Mas niki lho panjenengan salam saking Bunda Eti.
0: Oh nggih, sugeng siang Bunda.
1: Bunda niku ya mrono ya mrene bingung.
2: Pekane si si ake nang Parimono nang kali.
1: Lange. Kula mengki nyuwun aja cidra Mas.
0: Aja cidra.
1: Saking sunyahni.
0: Sunyahni aja cidra. Sunyah nggih wonten.
1: Nggih. Dalem rumiyin be Pak Sukerti nggih.
2: Nggih, kula nyuwun salam tamu Bu Wati mawon.
0: Ngoten.
2: Napa jenenge manut manutan enak-enak.
1: Nggih, jenengan nek manut kula aja lho, Pak.
2: Pokoknya ginet ya bener ya kak popo.
1: Nah ini kalau betul tahu salah pak bener terus. Ini kagum apa
2: mau salami Mas Adi
0: nggih.
2: Kamu nanggapi nopo Pak Sukarti wau.
0: Ini kau jenengan nyuwun mendem lanangan.
1: Kok ana mendem lanangan bareng.
0: Wonten mendem wedoan, mendem lanangan wonten.
1: Mas niki lho Mas Pak Bram mriki lho Mas.
0: Oh nggih, Pak Abah.
1: Pak Bram njenengan niku lho sing duwe DJ niku lho.
0: Oh ala niku ta.
1: Nggih.
0: Dise Pak Bram niki. Kagem
1: kala Bu. Oh terus wonten Mas Prayoga.
0: Nggih, wonten Mas Prayoga.
1: Ya terus suarane jek wimbut nggih.
0: Nggih.
1: Oh, paling balik umurnya jek 18.
2: Walulas tahun.
0: Kate 16.
1: Berarti kurang rontahan.
2: Unyu-unyu.
1: Jauh-jauh-jauh lagi Pak Sukarti. Gak ada balik buwati. Layu piye sih.
0: Berarti tasik niku tasik dur kula niku Mas Prayoga. Kula 14 tahun.
1: Masa 14 ya. Kurang rontahan gas.
0: Kurang rontahan gas.
1: Ini sampun agam Bunda Eti, Mama Titin, Mama Yeti, ugi Pak Breng Breng, Pesami Sunda, sedoyo kemawon sugeng sehat.
0: Ninje Bupati.
1: Pak Sukarti mugeng pitan saparinge sehat nggih, Pak. Matur sembah nuwun Mas Adi.
0: Nggih, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih, Pak Sukardi pripun?
2: Pun ngetomot bau nomor
0: bau jenje
2: yo ganet tanggi kali Pak Sukarti ya.
0: Oh ngatain yo ganet buati nge
2: yo ganet
0: nge yo ganet
2: ngecelak kok
0: nge
2: Pak to sering nanggung kulo kok
0: nge
2: nge sugeng siang niku saya salam ten Pak to nge buati nge kakek Mas Adi matur nuwun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis ngene iki langsung luruh, gak usah nrimo neh. Nggih, matur nuwun kagem panjenengan sedaya nggih. Wonten Pak Sukardi, wonten Bu Wati.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Mahatma Gandhi bilang, hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya. Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronasi berjudul begini, Rupiah Hit 17,000, What Next dan Apa Yang Harus Kalian Persiapkan? Yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celios, Nailul Huda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, maka Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.

0: yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari, dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari, dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan, hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Inggih, matur nuwun kagem panjenengan sedaya para pamirsa. Tasih setya tuhun nggih. Wonten acara kemarin pancen gawe ati ayam tertentrem. Kula buka malih wonten jalur telepon, inggih wonten jalur WhatsApp sugeng siang kagem Mas Aldi. Nggih, waalaikumsalam gawe marem. Gawe ati ayam tertentrem sugeng siang Mas Ade. Nyuwun tembangipun Joko Gunung. Matur nuwun nggih saking Aldi Tamping Mojo Tembelang Jombang. Salam kagem Mr. Bram, Mas Gilang, Pak Breng, Mama Zeti, Mas Wandi, lan sedaya kemawon. Nggih, di rantos mangke Mas Aldi nggih. Saking Tamping Mojo sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Panjenengan malam, panjenengan ayam.
0: Tur tentrem.
1: Assalamualaikum Mas Aldi.
0: Nggih, waalaikumsalam Bunda Eti, sehat nggih Bunda?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kok gak tahu gelem siar sing kene opo sih?
0: Ini sariawan. Sariawan.
1: Mosok sing siar
0: ndak to
1: karo Mas Ari.
0: Nggih, sariawan. Sawi bu.
1: Sariawan sawi es,
0: sari dele.
1: Sari dele. Saiki Mbak Ninda repot ganti.
0: Nggih niki.
1: Ndak tahu kok repot ya tahu.
0: Nggih.
1: Oh, iku teme kaya mbane. Nang ndaro ngono mbane kok pinter.
0: Napa?
1: Ngomong terlalu foto. Oh, nggih Mas Ade. Nggih. Nek krungu ra ditupuk kebelah ngono. Karo ngono pinter mbane yo ngono nek online. Tau kan nani Mas Ade. Paling di gelap di sana nih Mbak Ani, paling gak kamu siaran
0: di sana. Nggih Bunda mangke napa lang kami
1: aku senengane Bunda apa ini
0: napa napa Bunda
1: lali
0: saya lali kula supe kula
1: aja samar
0: aja samar
1: Mbak Ninda titen, Mas
0: Ojo
1: Ali titen.
0: Ojo samar.
1: Itu gak titen belas, gak tau masuk. Jadi Abam ngapain nanti, ngapain anduan nang warung.
0: Napa? Nggak ya, Pak Bram terus badhe mampir. Nggih, nek mampir, nek badhe mampir nggih WA rumiyin.
1: Alah,
0: info-info rumiyin.
1: Coba dina. Aku cowok, mbak yang mau kita gak tau siaran malih kata mampir nang warung jangan goreng-goreng tapi gak wuting sampai gak cowok soalnya kondornya santai
0: Nek buatan telah dibungkus
1: ya yang santai anda kita dibungkus gak salah ya sudah lama satu
0: dalam?
1: Kita betul
0: Tasik, tasik.
1: Oh.
0: Tasik benda. Yogane Bu, yogane Bu Is niku biasane ngopi temriku.
1: Yogane Bu Is apa sih?
0: Nyalah nggih guru ngaji jenengan niku.
1: Oh, Mas Ata.
0: Nggih, biasane pun ngopi temriku.
1: Iya, aku senengane kopi ya.
0: Nggih. Antos dalu-dalu biasane.
1: Semuanya ngedoli, Mas Ade.
0: Mboten.
1: Kok gak nyendengan
0: kalau mau ngomongan boten kula boten jarang temriku
1: ya nanti
0: dalam kita ngriyo tenggriyo tilem
1: ngono kalau cewek kepetah malah
0: nggih ngomantu aneh nggih monggo
1: akan aja tuh kayak kita. Lu kok panas tuh hari?
0: Dalam, gini niki bentar.
1: Ya itu gini ya panas nih. Okay. Pantai nggak mau angin aku, kamu berbum. Iku mau no Pak Sukat di karo Bupati ya.
0: Oke.
1: Sugeng ini setengah telu kurang sugeng siang pas pembisan kan banyak sih.
0: Niki tas setengah tiga.
1: Kurang, kurang 10 itu menurut saya kurang serapat siang aja ya ini Pak Suka Bika dua hati juga siang terus wonten Abah Bram Iya, Pak. Nang rono, Pak. Ditebas sama, Pak. Cukup dia. Mari mendem gule.
0: Mendem sinten?
1: Ya, itu mah. Nggak ada mampu itu kalau kopi.
0: Oh, mendem gule.
1: Cerita saya mendem gule. Ya, orang mati hari dahar sarapan. Kok ya dahar gule. Sama apa? Salah itu.
0: Langge.
1: Kita salami, Pak. Kau salami. Kau sangat ikan nyalami. Sponen Pak Yanto, ya, sekalian. Sponen Pak Usman, sekalian. Ini sponen Mas Halan. Sponen Cak Wit. Cak Wit, kata belum pulas, ya, Mas Hati.
0: Lang, ya. Ten Mas Hari, ya, buatan apa?
1: Gak.
0: Ten Mas Hari, Mbak Ninda.
1: Iya, jarang. Gak, oh. Gak tahu, Mas. Bisa, ingin aneh. Belum, Mbak Ninda, nih,
0: gak salah. Oh, ini, repot, menawi.
1: Terus ono Pak Breng kalian, wonten male Bu Wiwi kesamben, Bu Wawan, Bu Juminten, Yesu Kenyang, wonten Pak Jono, Pak Nur Hito, Pak Cep Mangun Kusumo,
0: Pak Cep Mangun
1: Kusumo. Nah, semua ditambahi, Mbak Nina ditambahi KPA.
0: Oh, ngatan, Pak Cep Mangun Kusumo.
1: Iku aku iku yang nambahi bunda iku. Aku mau ditambahi aku nambahi dhewe. Di Pak Cep nggih mboten ono Pak Cep. Sugeng siang. Wonten malih Pak Nur Seto. Wonten karo Mas Arfan. Loh, nyanyi.
0: Udah sempat loh. Nggih, dadi lajengaken. Iki Mas Ari niki lho, Bunda Nggarai.
1: Mas Ari.
0: Nggih.
2: Iki sapa?
0: Bunda Etik.
2: Bunda Etik winginane iku request nang aku, Dik. Iya kan aku
0: lho, lali. Terputus.
2: Lho, lha lapo? Winginane itu ngene, Dik. Winginane wong iku request lagu nang aku. Heeh. Waktune gak nutut, gak keputer, terus anteni gak gabung-gabung kate tak imbuhi siji.
0: Nggih mangke kula imbuhi Bunda.
2: Imbuhi kudu awakmu ya imbuhi ya.
0: Nggih, matur nuwun Bunda Eti kok niku langsung keplor. Sugeng siang.
1: Sugeng sih. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam gayeng marem.
1: Pancen gawe ati ayem. Tur tentrem.
0: Saking ngora.
1: Nggih, Mas Adi saking ngora Jombang.
0: Mama Yeti.
1: Betul.
0: Nggih, sehat nggih, Mas.
1: Sehat Mas Ade.
0: Sehat nggih.
1: Sampeyan kabare ya sehat. Kula
0: nggih alhamdulillah.
1: Enggak tahu siaran sih, Mas. Tapi enak. Nyare kok. Pre-pre.
0: Penyiare pre-pre. Dapak pre.
1: Kula nyedi gendeng.
0: Napa?
1: Ojo samar.
0: Ojo lho, sami kali Bunda Eti.
1: Oh, ampun ah.
0: Nggih, sambet apa sih? Nggih, monggo lintune.
1: Kula tak nyedi ki ambek.
0: Napa napa?
1: Kula tak nyedi layang kangen.
0: Layang kangen. Layang kangen iku sing layangmu tak
1: layangmu tak enteni.
0: Layang kangen, layang kangen.
1: Mantos, Be.
0: Mantos. Loh, kok layang kangen mantos?
1: Ah, Didi Kempot.
0: Didi Kempot.
1: Oh, Didi Kempot.
0: Nggih, layangmu tak tompo wingi kuwi niku ta.
1: Mambengi,
0: nggih. Nggih. Monggo terpambagyanipun.
1: Pambagyane Bunda Eti nggih.
0: Nggih.
1: Wonten Mas Ari. Nggih, wonten Mbak Amel.
0: Nggih, Mbak Amel.
1: Selamat siang. Nggih, wonten Pak Cep, apa Brang, Pak Breng, Bunda Wiwi, Iwanten, Pak Sami Sunda,
0: Mbak Sami Sunda,
1: Iwanten, Pak Daniel, Iwanten, Cak Adi, nggih sing wau sing
0: ada. Oh, nggih, wonten Tembelang,
1: yang Cak Wit, Pak Jono.
0: Kok kan dulu ya?
1: Peminten, buat nenten dah.
0: Oh, kalau nggak ada, sing niku wau nggak ada, layang kangen.
1: Oh, enggak.
0: Sing disuruh Mas Aldi niku lo.
1: Napa niku?
0: Joko Gunung ya.
1: Joko Gunung.
0: Enggak, kalau kamu
1: tengah. Gunung be.
0: Gunung enggak.
1: Nggih, mboten Gunung.
0: Oh, nggih wonten niki Joko Gunung Mas Aldi.
1: Joko Gunung Perawan Gunung.
0: Nggih.
1: Salame sedaya kemawon Mas Ade.
0: Nggih.
1: Kula matur nuwun sanget
0: kaliyan.
1: Oh, Mama Lia.
0: Mama Lia. Sehat nggih Mama Lia nggih?
1: Sehat nggih Mbak Utami.
0: Nggih.
1: Salam sedaya kemawon.
0: Nggih, Mama Yeti. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Mama Yeti. Saking telatah ngorong. Nggih, sakmenika wonten aja samar.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak nopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
3: Kek bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang." Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengeklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video tersebut dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan penggunaan bahasa Indonesia di negara tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada aturan maupun pernyataan resmi yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Sultan Ibrahim memang pernah menegaskan bahwa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan sistem pendidikan dan pentingnya penghormatan terhadap bahasa nasional Malaysia. Tidak ada bagian dari pernyataan tersebut yang menyebut pelarangan bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga yang menggunakan bahasa lain.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
2: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
1: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
2: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
1: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
2: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu.
1: Jemput kerja Batch 2 2026 meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026, pukul 15.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Sari, warga Jombang, yang melaporkan adanya traffic light padam di pertigaan Jalan Basuki Rahmat, Cangkring Randu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas di Sub Provinsi Jawa Timur dan PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Selamat sore Mitra Radio Suara Jemaah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Apa kabarnya Anda semuanya? Ngantuk penyiar. Karena hari ini tadi ada di Suara Jombang seharian. Semoga saja dalam keadaan sehat. Ada Ari Suara Jombang Mitra. Tidak sendirian saya. Yang kangen dengan Mbak Wati. Suaranya pengen muncul gak Mbak? Kemarin tuh banyak yang nanyain juga loh. Duh kok gereng ini? Oh tidak. Sekali-sekali gak apa-apa. Ada Ade Januardi juga. Juga ada tadi Mitra yang ada dengarkan sponsornya Jemput Kerja Batch 2 Talenta Digital tuh suaranya Putri. Putri Kurnia. Kurnia Utomo namanya itu Putri. Ya tapi Dangdut Asik Suara Jemaah FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukardi. Apa kabar?
1: Kabarnya baik-baik, Mas Ari.
0: Saya tadi mendengar Anda juga masuknya di awal-awal ya, Pak?
1: Iya, Pak Sukardi wis lembayu kana iku perbedaan wis pokoke niku mantau terus.
0: Mantu, mantu.
1: Mantau.
0: Oh, mantu.
1: Dengarkan.
0: Iya ya Pak. Pak, katanya Anda itu pecinta bola. Ini Piala Dunia kok nggak cerita bola sama sekali Anda, Pak?
1: Kolaiku Mas Ari, Duk. Yopo TVRI garo jame.
0: Lah, masa nggak tahu jamnya?
1: Karena TVRI, apa jenenge TV Lialiane apa. Jadi TVRI ku jame nggak tahu.
0: Lah, kok nggak tahu? Tapi ada, di TV-nya ada.
1: Ada TVRI tapi jamnya pas nyetel gak ono.
0: Jamnya itu rata-rata ya Pak Sukardi ya. Jam 2 dini hari. Jam 2 dini hari. Kemudian jam 5 pagi sama jam 8 atau enggak, kalau enggak gitu jam 9 pagi. Rata-rata.
1: Yang jam 5 itu sampai jam
0: 9 itu aja. Kok begadang.
1: Ngantuk.
0: Heh, masuk malam ngantuk. Itu sudah tidak malam loh, itu dini hari loh itu Pak.
1: Apa?
0: Dini hari.
1: Oh sore ta?
0: Ngomong tuh. Dini hari jari sore.
1: Dini hari kayak jam itu malam sih.
0: Duh lah iya, duh, tapi dini hari itu sudah ganti pagi tuh Pak, ngomongnya.
1: Oh.
0: Pak,
1: malam ya,
0: iya.
1: Main ya.
0: Pak ini lagunya nanti apa?
1: Taman kayak ya apa, ya itu aja ngomong
0: bola,
1: ngomong bola, bola.
0: Iya, oke.
1: Okay. Ona Sutra ya.
0: Yes, Ona Sutra.
1: Bola. Ya.
0: Salamnya buat siapa monggo?
1: Abra Mayoba.
0: Ya,
1: Pak Abra, Bunda Eti, Mama Titin, Pak Yanto, Mas Gila.
0: Iya.
1: Mas Prayogo, Sudiono sama Ibu E.
0: Iya.
1: Ibu E jenis Mas Ari.
0: Bunda Suciati.
1: Iya. Jadi, aku sakit ya di rambut sampai. Iku
0: Mas Sudiono Prayugo.
1: Ya. Ya sakit katanya setruk ringan sama Pak Usman ya sakit kena setruk.
0: Ya, semoga kita semuanya diberikan kesehatan yang gerah-gerah cepat ini cepat kembali lagi kesehatannya pulih kembali gitu ya.
1: Salam semua saja ya.
0: Iya.
1: Ya untuk Mas Ari, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukardi, terima kasih banyak sudah bergabung dengan saya. Ada siapa lagi sebentar yang ada di jalur WA ya? Tunggu dulu. Saya terima jalur 871717 Dangdut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
2: assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam.
2: Dengan dari Mas Wadi Mas.
0: Saman kemana aja?
2: Saya sibuk Mas.
0: Sibuk? Wah iya. Nek sibuk berarti duitnya wakai.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Siap ditraktir awak dhewek iki berarti.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana Cawit? Gimana Cawit?
2: Apanya, Mas?
0: Lah ya, jarang muncul sampean.
2: Ya, ya maaf lah, Mas. Kemarin kamu sedih banget dan juga
0: kok. Oh, gitu.
2: Iya, terima kasih.
0: Iya, deh.
2: Cuma enggak terlalu lah gitu, Mas.
0: Cawit. Iya, oke. Nanti lagunya apa?
2: Saat jumpa pertama, Mas.
0: Saat jumpa pertama.
2: Iya.
0: Oke. Salamnya buat siapa, monggo?
2: Tadi ada Pak Sukarti, Mas, ya. Ada Pak Yuto, ada Pak Cip. Apa Bram, ya, Mas? Apa sih, Pak? Apa Bram?
0: Iya.
2: Terus ada Salan, ada Pendati. Buati, ada Mbak Titin.
0: Iya.
2: Ada Pak Jono, semuanya, Mas, tanpa terkecuali.
0: Oke. Ditunggu nanti lagunya, ya.
2: Iya.
0: Yes.
2: Cuma pertama.
0: Terima kasih, Cak Wit.
2: Ya, buat mari semoga paling sehat.
0: Amin, sama-sama. Semuanya juga, Cak Wit juga sekeluarga, ya.
2: Iya, amin.
0: Oke.
2: Okay. Makasih, Mas.
0: Monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalur WA, Mitra. Langsung gercep ini, Mr. Bram. Dangdut Asik Suara Jumat FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur suwun Mr. Bram, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah sehat. Yeah. Mendengarkan dari jam berapa, Mr. Bram?
3: Walah, sampai ngancani
0: Ade.
3: Ade, Mas, kok dari kuku, dari kuku ini kelihatan, Mas.
0: Wes. Kuku, iya. Kukunya itu so kayak iya. Layar HP ya.
3: Iya, kayak ada TV-nya gitu, Mas. Mau nyalami tadi gak enak waktu.
0: Gak enak.
3: Mas Arino studio yang
0: saya hari ini tunggu studio full ini tadi. Dari pagi sampai sore nanti gitu. Tak tunggu iya. Di DW ya.
3: Cak Wit, orang-orang saya aku setia Cak Wit. Sampean mesti jalan-jalan sawo gelir tak. Kayak aku penggemar siapa saja. Tahu Cak Wit senengane opo nero
0: ae aku. Iya.
3: Cak penyiare. Kadang adil ngguyang.
0: Oke.
3: Mas Ali.
0: Iya, Mister.
3: Saya pengen dikasih lama, Mas, ini enggak diputar juga enak, Mas.
0: Apa itu?
3: Dan saya tidak pernah minta lagunya perempuan. Hari ini saya minta perempuan. Ini siapa ini? Kok Nasir siapa ini ya?
0: Siapa?
3: Enggak tahu, Mas, kurang jelas. Itu, Mas. Bulan separuh.
0: Bulan separuh, oke.
3: Okay. Ya.
0: Lilis, siapa itu? Bulan separuh itu.
3: Iya.
0: Oh, Lilis Karlina. Oh, siap.
3: Iya, ya, Mas.
0: Siap.
3: Ya. Ini lagunya untuk Pak Breng sama Mbak C. Ada tadi Pak Sukardi ya. Ada Cak Wit.
0: Iya.
3: Siap, Cak Wit. Ada Mbak Penceng, ada Buati,
0: yeah.
3: Alias Cumi, ada Mama Yeti, ada Pak Jono, ada Bu Sami Sunda,
0: yes.
3: Bu Wawang, Pak Nasir, Mas, ya.
0: Pak Nasir, oke. Okay.
3: Ya. Oh, ya. Sama yang di Gubernur Solo lama nggak muncul ini, Mas.
0: Bu siapa itu yang
3: Bu
0: Yanti bukan ya?
3: Iya, yang di Kumulus Suryo itu.
0: Oh, Bu Fitri.
3: Iya, Bu Fitri.
0: Bu Fitri.
3: Ya, Bu Fitri. Ya, Mas, untuk semuanya kalau yang belum mohon dimaafkan. Ini Om Gilang juga. Lama enggak on ini.
0: Iya, lama sekali enggak muncul ini.
3: Gimana, matur suwun, Mas.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Monggo-monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mr. Bram. Tiga penelpon dulu, Mitra. Saya terima di jalur telepon ya. Nanti yang lain nyusul. Jadi kita coba manfaatkan waktunya. Mitra, saya pengen tahu ini, yang sekarang sedang mendengarkan radio Suara Jombang FM. Jadi saya boleh dong dibantu untuk absen dulu saja, ya kan? Anda yang sekarang lagi beraktivitas, entah itu buka warung atau Anda sedang ada aktivitas lainnya, apapun itu ya, bisa absen-absen dulu dong di nomor WA Radio Suara Jemaah FM di 0812-3599-3737. Saya ulang ya nomor WA-nya ya, 0812-3599-3737. Yang ada di kawasan Jombang, yang ada di kawasan Kabupaten Nganjuk, yang ada di kawasan Kabupaten Kediri, Kota Kediri, yang ada di kawasan Kabupaten Lamongan, yang ada di kawasan Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, semuanya saja yang bisa menjangkau siaran Radio Suara Jemaah FM. Boleh dong, nanti kita berkolaborasi mitra, seperti yang baru saja masuk ini dari kawasan Peloso ya. Adapun nanti yang masuk melalui chat WA akan selalu saya sapa nanti. Ada fans baru katanya, nah ini mitra, ada teman baru ini, fans baru. Diputarkan lagunya Dunia Milik Kita Berdua dong. Makasih, wassalam dari Daniel. Dari Daniel, saya panggilnya Daniel atau Daniel ini. Daniel HS Peloso Jombang, terima kasih banyak. Semoga kerasan di Radio Suara Jombang ya. Jadi dimanapun ada berada atau mungkin yang sekarang lagi on the way, saya juga butuh informasi-informasi dari laporan pandangan mata Anda, mitra. Kira-kira Anda yang sedang melintas di Jombang, karena Jombang kan dilintasi jalan tol ya, tol dari Surabaya ke arah Madiun, yang sekarang lagi pantau, atau mungkin mobile di kawasan kota Jombang, teman-teman ojek online ya, driver-driver itu biasanya, yang mobil, ini biasanya juga mendengarkan radio, sapa-sapa kami dong, biar nanti saya juga bisa menginformasikan apa yang Anda butuhkan juga. Jadi sama-sama nanti kolaborasi begitu. 0812-3599-3737. Siapapun Anda nanti boleh menyapa saya di nomor WA yang sudah disiapkan di Radio Suara Jombang FM. Kali ini Anda mendengarkan program Dangdut Asik Suara Jombang FM, mitra. Lagu yang diputarkan oleh dangdut konvensional yang pernah hits di eranya. Ada Ona Sutra dengan Bola.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, guru spiritual di Jepang Hogen Fukunawa harus menghabiskan 12 tahun di penjara setelah ia terbukti menipu para pengikutnya. Dengan mengatasnamakan agama, Hogen berhasil mendapatkan uang senilai 150 juta yen atau setara 18 miliar rupiah melalui pelatihan palsu yang dibuatnya. Dalam pelatihan tersebut, Hogen mengatakan dapat menyembuhkan segala jenis penyakit yang diderita oleh pengikutnya.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
5: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
4: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
5: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
4: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
5: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu. Jemput Kerja Batch 2 2026 meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.
2: Radio Suara Jombang.

0: Jadi kalau Anda pengen ikutan dijemput kerja Mitra atau job fair itu ya dulu dikenalnya, ada Talenta Digital, Anda langsung masuk di talentadigital.jombangkap.go.id. Searching saja, ada di alamatnya jombangkap.go.id. Siapa tahu saja rezekinya di sana bisa dimanfaatkan. Syukur-syukur pas hari Senin itu langsung bisa walk in interview. Jadi langsung interview terus kemudian bisa tanya-tanya di sana kerjanya seperti apa begitu. Ada di Pendopo Mitra. Ini bagian dari bentuk program yang menjadi astacita dari Abah Bupati Jombang Mitra, menyediakan lapangan pekerjaan yang sangat luar biasa untuk seluruh masyarakat Kabupaten Jombang. Saya terima jalur telepon WA Mitra. Yang pengen bergabung monggo, saya berikan kesempatan kepada Anda. Jangan lupa juga, saya mengundang Anda yang sekarang lagi bersama Radio Suara Jombang untuk bisa, ini Mitra, untuk bisa berbagi informasi lah ke saya. Kira-kira Anda yang sekarang lagi mendengarkan ada di kawasan mana, selain pendengar yang biasanya aktif dengan saya. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Pak Jono, terima kasih sudah bergabung.
1: Iya Mas.
0: Apa kabarnya Pak Jono?
1: Baik-baik aja Mas.
0: Baik-baik saja.
1: Iya.
0: Sore hari aktivitasnya apa saja Pak Jono kalau sore seperti ini?
1: Leyeh-leyeh biasa
0: Mas. Leyeh-leyeh saja. Iya. Sambil mendengarkan radio begitu ya Pak Jono ya?
1: Betul. Habis itu ya jemput di pojok. Pojok tol situ.
0: Iya, menjemput istri ya, bukan menjemput yang lain.
1: Oh iyalah Mas, sopos.
0: Makanya hal-hal kayak gini tuh memang harus diperjelaskan begitu ya.
1: Oh gitu lah.
0: Iya. Tidak semuanya orang itu ngerti sanepan kan begitu.
1: Sekarang ya jadi pengangguran biasanya ngocek gitu
0: aja. Pak Jono nanti, iya. Pak Jono nanti ditemani dengan lagunya siapa Pak Jono?
1: Lagu ini pacarku biar nih Pak.
0: Siapa?
1: Kristina. Kristina.
0: Berapa lama jalan sama Kristina?
1: Lama Mas.
0: Lama ya?
1: Lama. Malah ya kalau sama istri ini hanya ketemu di sepur. Ya.
0: Di sepur saja, langsung jadi. Kristinanya nanti yang apa Pak?
1: Jatuh bangun.
0: Jatuh bangun, oke saya siapkan. Salamnya dulu buat siapa, monggo.
1: Apa Bram tadi, terus Pak Sukarti.
0: Iya.
1: Mas Alan, Cak Wit.
0: Oke.
1: Mas Gilang. Terus Mas Tejo.
0: Iya.
1: Imam Tejo.
0: Mas Imam, Bang Imam ya.
1: Iya, Bang Imam.
0: Betul.
1: Terus Cak Bu Wiwi.
0: Kemudian siapa ya, lagi?
1: Untuk semuanya.
0: Untuk semuanya saja. Ya. Baiklah.
1: Oh itu Mas. Halo Mas.
0: Yes.
1: Mbak Wati.
0: Mbak siapa? Buati.
1: Buati.
0: Ya.
1: Iya Buati.
0: Oke. Okay. Dan semuanya.
1: Buati, Pusamin Sunda. Dan semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama Pak Jono. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Jono Mitra bergabung dan saya melalui jalur WA. Di belakangnya ada siapa lagi? Telepon dulu Mitra ya. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Ada Mama Yeti, betul ya?
2: Iya Mas Ari.
0: Apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Ya. Sama dong, saya juga baik ini.
2: Iya.
0: Kalau sore lagi ngapain saja ini Mama Yeti di rumah ini?
2: Ya kenapa?
0: Sampai ini. Kalau sore itu lo biasanya di rumah itu lo ngapain aja?
2: Ya ini ngejangan.
0: Ya wis. Sambil ngejangan, ngeget sayur, ditemani dengan lagunya siapa?
2: Paling bersih-bersihin.
0: Lagunya apa, Mak?
2: Seandainya ketemu Tuhan.
0: Seandainya ketemu Tuhan?
2: Iya.
0: Dari siapa itu?
2: Lewaldi, Mas.
0: Lewaldi?
2: Nah, Imam.
0: Seandainya
2: jangan kau bisikan ku lagi.
0: Seandainya bertemu Tuhan ya. Seandainya dapat bertemu Tuhan, Lewaldi.
2: Iya, Mas. Ada salam ini.
0: Dari siapa?
2: Dari Arjuna.
0: Oh ya, siapa Arjuna itu?
2: Ya Arjuna mas.
0: Loh, maksudnya Arjuna itu siapanya? Maksudnya Arjuna dari mana atau siapa begitu loh?
2: Dari Mojokerto.
0: Oh ya, terima kasih Arjuna dari kawasan Mojokerto. Ya.
2: Ada Pak Bram ya, ada Mama Lia, ada
0: Bu Oke. Ya.
2: Ada Mas Wid, ada Pak Jono yang baru turun. Ada Bu Jimin, ada,
0: yeah.
2: Ada Pak Daniel ya. Mas Adit.
0: Ya.
2: Semuanya aja mas.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Mama Yeti yang sudah bergabung dengan saya di jalur WA. Saya terima lagi. Ada Mas Prayugo Sudiono, Dangdut Asik Suara Jemaah FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Mas Prayugo, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat-sehat saya Mas Ari.
0: Alhamdulillah sehat-sehat, oke.
3: Iya, masih seperti biasa aktivitasnya. Lagi ngerawat ibunda.
0: Ya, semangat terus ya Mas ya.
3: Iya. Oke. Terima kasih doanya buat semuanya yang mendoakan ibu.
0: Mas, lagunya apa Mas Prayugo?
3: Lagu kesenangannya dia, bunda saya itu.
0: Apa?
3: Judulnya Kesunyian Jiwa.
0: Kesunyian Jiwa.
3: Itu bukan apa Kesunyian Malam itu loh, Mas.
0: Kesunyian Malam. Lita Citra Dewi. Kesunyian Malam Lita Citra Dewi.
3: Ya, okay, itu aja.
0: Siap. Saya siapkan lagunya ya. Bu Wati
3: masih di studio tuh, Mas Ari.
0: Bu Wati siapa? Mbak Wati. Iya. Kalau Bu Wati pendengar Kaliwung, kalau Mbak Wati penyiar dulu.
3: Oh.
0: Yang sampean tanyakan
3: itu. Dan Bu Wati yang itu
0: bukan. Oh, itu Mbak Wati, itu Bu Wati. Oh, iya. Kalau ini Mbak Wati, kalau Mbak Wati sudah balik
3: namanya,
0: ini tadi.
3: Namanya sama. Ya, salamnya Mas Ari ya.
0: Yes, monggo Mas Prayugo Sudiono.
3: Semuanya saja
0: sama suaranya. Sama nek WA iku biasanya mesti nyeluk aku Ari Sukoco yo gak.
3: Ya. Salamnya mercuy aja. Buat Mas Ari Sukoco
0: sama sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lengkap mitra, tiga penelpon saya terima ya. Pak Nasir hadir, terima kasih. Delanggu Mojokerto, request lagunya Buta Roma Irama. Kalau enggak ada tidak semua laki-laki. Oke, terima kasih. Bunda Etik masih terus mencoba untuk bisa bergabung. Kemudian 4818, terima kasih tadi ya. Ditunggu nanti lagunya akan saya putarkan. Mitra, lagi-lagi saya ingatkan kepada Anda yang sekarang lagi mendengarkan radio. Memang setiap hari itu adalah mendengarkan radio, tapi Anda tidak pernah bergabung dengan Radio Suara Jemaah FM. Coba dong ambil HP-nya, kemudian WA saya. Absen saja, Mas Ari, saya selalu mendengarkan. Mbok yo, saya itu disalami, pooh, begitu ya. Nomornya adalah 0812-3599-3737. Saya juga pengen tahu ini. Karena saya kapan hari itu pas jalan-jalan keliling-keliling itu ketemu Mas. Gak siaran tah lu, ini biasa mendengarkan radio. Tapi saya gak pernah aktif ini untuk masuk gitu loh. Makanya saya ingatkan. Saya kapan hari di Mojo Agung, kawasan Kauman itu juga begitu. Ketemu dengan pendengar-pendengar yang begitu luar biasa. Selalu mendengarkan tapi jarang aktif gitu. WA dong. Saya biar semakin akrab dengan Anda yang sekarang lagi bersama Radio Suara Jemaah FM ya. Oke deh, kali ini satu komposisi bagus akan saya munculkan. Ada Christina, Jatuh Bangun Mitra. Spesial untuk ada semuanya pecinta dangdut konvensional, hanya di Radio Suara Jombang FM. Bersama saya Ari Suara Jombang Mitra, sampai nanti usai di jam jelang pukul 5 sore.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Bupati Jombang Warsubi menyambut langsung kepulangan jemaah haji Kabupaten Jombang tahun 1447 Hijriah dari kloter 60 dan 61 di Pendopo Kabupaten Jombang pada Rabu 17 Juni 2026. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengungkapkan rasa syukur atas kembalinya para jemaah dalam keadaan sehat setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dia berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji mabrur dan mampu mengamalkan nilai-nilai ibadah haji dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sosial, serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada penyambutan kloter 61, suasana haru menyelimuti acara setelah disampaikan kabar wafatnya dua jemaah asal Jombang saat menjalankan ibadah haji, yakni Haja Rubiansih, warga desa Karubelah, Kecamatan Mojoagung, dan Haji Sukipan, warga desa Tanjung Gunung, Kecamatan Peterongan. Atas nama pemerintah Kabupaten Jombang, Abah Bupati menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan, serta mendoakan agar almarhum dan almarhumah mendapat ampunan, rahmat, dan tempat terbaik di sisi Allah. Bupati juga berpesan agar para jemaah yang telah kembali ke tanah air dapat menjaga semangat ibadah dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Di akhir acara, Abah Warsubi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji yang telah mendampingi dan melayani jemaah selama berada di Tanah Suci.
1: Radio Suara Jomba.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sekitar 1.000 karyawan PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Jombang mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Jombang. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jombang Isawan Nanang Risdianto mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong komunikasi antara perusahaan dan serikat pekerja untuk mencari solusi terbaik. Menurutnya PHK masih dalam tahap pemberitahuan sehingga peluang untuk melakukan dialog dan pencegahan masih terbuka. Pemkab Jombang juga menyiapkan langkah antisipasi apabila PHK tetap dilakukan, diantaranya melalui pelatihan kerja dan fasilitasi akses lowongan pekerjaan melalui Balai Laitan Kerja atau BLK. Sementara itu, manajemen PT SGS menyebut sekitar 60% karyawan berpotensi terdampak PHK. HR Manager PT SGS Taufik Rizal Sutisna menjelaskan, keputusan tersebut dipicu menurunnya permintaan pasar, kondisi ekonomi global, serta perlambatan sektor properti yang berdampak pada ekspor perusahaan. Menurutnya, perusahaan telah mengalami kerugian berulang dalam beberapa tahun terakhir dengan nilai mencapai sekitar 100 miliar rupiah per tahun. Meski demikian, perusahaan memastikan hak dan kompensasi karyawan tetap menjadi perhatian dalam proses yang sedang berjalan.
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih bersama program Dangdut Asik Suara Jombang FM. Ada Mama Yus juga yang sekarang lagi mendengarkan lagunya Evita Mala, nanti ditunggu, semoga saja ngejar waktunya ya Ma. Karena nanti di jam 5 kurang 15 sudah harus berganti program Mitra. Ada di program Kajian Islam Sore begitu. Ada siapa ini? Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Wati, terima kasih banyak. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Mas.
0: Sore hari ini aktivitasnya sedang ngapain saja Anda?
2: Sekarang saya lagi nungguin aja.
0: Nungguin apa, Bu Wati?
2: Nungguin jenengan.
0: Berarti tidak ada aktivitas ya?
2: Enggak ada.
0: Oh ya, oke. Karena yang ditungguin sudah datang, lagunya apa nanti?
2: Lagunya Handuk Merah.
0: Handuk Merah.
2: Oke. Okay. Buat Mas
0: Ari aja. Bolehlah. Terima kasih banyak lagunya ya. Iya. Salamnya.
2: Salamnya buat tadi ada Pak. Ada siapa ya? Mister Bram.
0: Kemudian.
2: Terus yang ketiga tadi siapa, Mas?
0: Waduh.
2: Mas Aldi ya. Cak Wit.
0: Ya Cak Wit. Oke. Okay.
2: Oh, penyari lupa.
0: Saya kalau disuruh ingat-ingat ini ya eling saja nih. Terus kok.
2: Lali. Jangan ingat-ingat yang merah-merah aja bunganya itu gimana?
0: Biasa sih saya. Karena karena rezeki itu wes, tapi nek dikongkon ingat-ingat duit itu ya. Iya, mali kelingan kreditane.
2: Iya, ada kreditan.
0: Iya. Ya deh, oke. Okay. Salamnya lagi buat siapa? Wis rada tak susok-susok nih mergo waktunya tinggal sedikit.
2: Tadi ada Mbak Wati ya?
0: Iya Mbak Wati, tapi sudah geser.
2: Memangnya ada acara apa, Mas?
0: Ya nggak ada acara apa-apa, karena kan memang kita masih satu tim.
2: Dari pagi sampai sekarang, studio?
0: Iya, memang. Ya, wes nggak usah ditanyakan, ya, karena tugasnya. Kalau pas harus keluar, ya keluar begitu. Oh,
2: biasanya nggak pernah kok. Biasanya kalau di studio paling 1 jam, 2 jam.
0: Nggak ada ceritanya.
2: Ada.
0: Ya, kalau Anda taunya begitu ya terima kasih banyak. Nah, terima kasih yang ada. Tahu kan nanti dijelasnya yang tek waktunya percuma ya, dijelasnya.
2: Betul-betul sekali.
0: Ayo, salam lagi buat siapa?
2: Ada Bunda Eti, Mas Prayogo. Mas Prayogo, okay. Mas.
0: Sudah mendengar Mas Prayogo ya. Terus lanjut lagi buat siapa?
2: Masih imut. Usianya masih 18 katanya.
0: Terus?
2: Oh, tunggu ya, Mas.
0: Aku ikut mikir waktu nih kok.
2: Iya,
0: ada 3 lagu yang belum saya putarkan ini.
2: Iya. Buat itu loh, Pak Breng, Bu Breng. Bu Wawan sama Mbak Yunya, saya Bu Gira ya.
0: Iya, siap.
2: Nah, semuanya aja, Mas.
0: Oke. Buat itu terima kasih banyak ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu berbagi kebahagiaan, Mitra. Setiap sore, saya terima lagi jalur telepon WA. Ada siapa lagi nih? Ada Mama Titin kah? Dangdut Tasik Suara Jemaah FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Mama Titin sudah bergabung melalui jalur WA. Apa kabarnya?
3: Ya. Alhamdulillah sehat. Penjenengan juga sehat.
0: Sama ya. Alhamdulillah. Tapi yo rotok-rotok masih pilek-pilek titik lah.
3: Oh gitu ya, semoga-moga tang resi ilang.
0: Amin.
3: Yang ilang.
0: Ya ya mosok wong ilang. Lah ya ya apa?
3: Aja sampe arek ilang wae. Lah ya bingung aku kan penyiar.
0: Ya, oke. Ma, sambil apapun aktivitasnya, saya enggak tanya aktivitas, nanti pengen ditemani ya, dengan lagunya siapa?
3: Iya. Aku dikasih sama jahatnya, Mas.
0: Jahat.
3: Sama jahatnya.
0: Sama jahatnya.
3: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
3: Oke, versi cowok oke. Yang barusan turun
0: Bunda Mega Lati, Mustika.
3: Selamat sore. Ya, selamat sore. Ada Pak Soekardi, Pak Yanto,
0: yes.
3: Bu Minten,
0: okay.
3: Pak Sanjenda. Ada juga Bu Kira, Pak Sali.
0: Yeah.
3: Sore Pak Sali. Ada Abah Brem juga, Pak Brengnya selamat sore. Ada yang punya kumis dek kono dek Blimbing sana.
0: Ada Mbak Penceng.
3: Iya Mbak Penceng selamat sore. Pak Awe salamnya semuanya.
0: Iya.
3: Semuanya selamat sore.
0: Terima kasih hari ini sudah hadir ya.
3: Iya, buat penjenengan selalu sehat.
0: Amin.
3: Tetap semangat juga.
0: Amin.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Titin. Tadi Bu Wati dapat salam dari Prayogo Sudiono, Mr. Bram juga begitu. Satu lagi mitra saya terima. Anda pengen telpon tapi lagunya saya stop ya. Karena sudah ada ngatasi nih lagunya. Jalur gini mitra. Ini yang punya nomor 26633, Anda masuknya lewat ini aja, lewat WA saja. Jadi teleponnya WA mitra ya, bukan telepon seluler, teleponnya WA. Ada siapa lagi nih, Dangdut Asik Suara Jemaah FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, yes, Wonosalam punya, bukan?
4: Dari Gajah.
0: Oh, dari Gajah, ada Pak...
4: Ayo,
0: ayo, ayo, ayo. Saya tiba-tiba lupa.
4: Ya udahlah.
0: Pak Sinten, Pak Supe kula, Pak. Ayo.
4: Pak Pur.
0: Oh iya Pak Pur. Alhamdulillah Pak Pur lho, Mas ingatkan saya. Pak Pur sehat ya. Ya Pak Pur?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Setiap hari juga mendengarkan?
4: Ya. Gak bisa masuk Mas Wang.
0: Lah, kalau enggak bisa masuk by WA, saya mendengarkan Mas Ari biar nanti saya enggak lupa Pak Pur.
4: Ya. Nanti minta lagunya.
0: Eh, lagunya sudah habis.
4: Oh, enggak habis.
0: Ya, sudah habis. Ini nanti ada Handuk Merah, Buta Tuli Roma Irama, kemudian Kesunyian Malam, ada Sama Jahatnya Evita Mala aja yang tadi diminta itu enggak nututi waktunya.
4: Iya,
0: iya. Enggak apa-apa ya, karena nanti di jam 5 kurang 15 itu sudah harus berganti program kajian Islam sore, begitu.
4: Iya.
0: Nggih. Pak Pur enggak apa-apa ya. Salamnya buat ya, siapa ya. Pak Pur?
4: Ya, salamnya untuk semuanya aja. Untuk Mas Ari, terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat selalu untuk Pak Pur, kawasan Gajah. Ya udah mitra, saya putarkan dulu. Ada Kesunyian Malam, sudah ditunggu sama Bunda Suciati. Dan juga Mas Prayogo Sudiono. Semoga saja semakin-semakin oke mendengarkan Radio Suara Jombang ya. Nanti akan saya sambung dengan komposisi bagus lainnya mitra. Dan pastikan tetap bersama Dangdut Asik Suara Jombang FM.

0: Tahukah Anda, pengadilan India sedang mengalami krisis kepercayaan publik menyusul banyaknya kasus mantan hakim, termasuk di pengadilan tinggi di negara itu yang tersangkut kasus korupsi. Mereka menerima suap untuk mempengaruhi keputusan persidangan. Kritik juga dilontarkan kepada Ketua Mahkamah Agung India, Deepak Misra, yang memutuskan bahwa hanya hakim yang dia izinkan yang bisa terlibat menangani maupun mendengarkan fakta persidangan kasus-kasus terkait korupsi hakim. Diketahui bahwa mantan hakim IM Qudsi dituduhkan atas kasus korupsi dan kasus ini ditangani Misra sendiri tidak secara terbuka. Sementara petisi sudah dibuat oleh kelompok yang menamakan diri sebagai kelompok reformasi hukum yang meminta agar kasus Qudsi ini ditangani oleh penyidik yang independen.
1: Bersama KPK, berantas korupsi. Radio Suara Jombang.

Di bagus yang cukup luar biasa sekali dari Bang Haji Roma Irama mengantarkan saya harus segera undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah bergabung. Insya Allah lain kesempatan bisa kembali bergabung dengan saya. Ari Suara Jombang undur diri. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026, pukul 15.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Sari, warga Jombang, yang melaporkan adanya traffic light padam di pertigaan Jalan Basuki Rahmat, Cangkring Randu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas di Subprovinsi Jawa Timur dan PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Ketua Tim Pengawas Timwas Haji DPR, Cucun Ahmad Samsurijal, mengatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk memangkas masa tunggu haji yang saat ini mencapai 26 tahun agar bisa lebih dipercepat kembali. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo, Cucun mengatakan pihaknya bersama Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan laporan terkait pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Pada kesempatan itu, Prabowo meminta jajarannya untuk menyusun mekanisme agar masa tunggu haji dapat dipersingkat. Cucun mengatakan masa tunggu haji merupakan salah satu isu yang paling menjadi perhatian Prabowo dalam penyelenggaraan ibadah rukun Islam kelima kaum muslim tersebut. Dia pun juga mengapresiasi upaya pemerintah yang tahun ini berhasil memangkas masa tunggu haji dari sekitar 35 hingga 40 tahun menjadi 26 tahun. Lewat siaran pers yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengonfirmasi Prabowo meminta pihaknya mencari berbagai alternatif solusi guna mewujudkan hal tersebut. Meskipun jemaah haji yang berangkat tahun ini rata-rata telah menunggu selama 13 hingga 14 tahun. Menurutnya memang masa tunggu haji maksimal 26 tahun telah dilakukan pemerintah tahun ini, tapi Prabowo menilai masih perlu dipersingkat lagi.
5: Radio. Radio Suara Jombang.
6: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul Allahumma inni as'aluka nafsan mutma'innatan tu'minu bilika'ika wa tardha biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Kul ngucapo sira, Allahumma inni as'aluka. Allahumma duh Allah inni sak temene kula as'alu ingku nyuwun sapa kula. Ka ing panjenengan nafsan ing awak mutmainnatan kang anteng. Tu'minu bilika ingka. Tu'minu iman sapa sira bilika ingka kelawan ketemu panjenengan. Nu'minu bilika ingka. Nu'minu iman sapa kita bilika ingka kelawan ketemu panjenengan. Wa tardha biqadha ingka. Oh, berarti leres tu'minu niki wau nggih. Tu'minu iman sapa sira bilika ingka kelawan ketemu panjenengan. Wa tardha lan ridha sapa sira biqadha ingka kelawan putusan panjenengan. Wa taqna'u lan qona'ah utawa nerima sapa sira bi'ata ingka kelawan peparing panjenengan. Rawahu Adiya an Abi Umamah. Dawuhipun Kanjeng Nabi niki tasik terkait kalih masalah donga-donga niki Bapak Ibu. Kanjeng Nabi muruki donga malih, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, sak temene kula nyuwun dateng panjenengan. Nyuwun nafsu ingkang anteng. Dadi nafsan teng ringi niku ana sing maknani awak. Nggih, wonten sing maknani nafsu-nafsu nika. Nggih. Dadi nafsu niku nggih wonten sing mutmainnah, wonten sing amarah. Amarah niku nggih sing biasane ngajak sing elek-elek ngoten nika. Tapi umume niku anggere wong muni nafsu niku nggih ngarahe teng amarah. Sing ngajak tenggene perkara sing elek. Padahal wonten nafsu niku sing apik nggih, sing mutmainnah nika. Kados tenggene ayat Quran nika, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tapi niki nggih iso dimaknani nafsan niku awak mutmainnah sing tenang. Tenang niku nggih, anteng, ayem, tentrem, bahagia, ora duwe masalah. Tapi nggih mboten enten wong gak duwe masalah niku Bapak Ibu nggih. Nggih. Sapa sing gak duwe masalah? Maksude iku ya duwe masalah, tapi bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, pegadaian mboten. Nggih. Jadi ukurannya ayam tentrem anteng niku ora kok sing ora duwe masalah. Nggih, mergo kabeh wong teng donya niku pasti akan dihadapkan pada masalah. Karena ini cara Allah untuk menguji sejauh mana kekuatan iman dan takwane niku tenggene masalah niku, Pak. Mone imane kuat Bapak Ibu. Nggih, diterjang masalah sepirae gedene nggih anteng kokoh kuat tak tertandingi. kaya semen Gresik niku, kuat, kokoh. Dadi ya ora bakal ngguling. Tapi nek imane ora kuat ya ngguling. Ngontene ngguling ya alamat cilaka, alamat sengsara. Ngonten. Dadi niki makane nyuwun nang Gusti Allah, muga-muga diparingi awak sing anteng, tenang, ayem, tentrem, senajan ya duwe masalah. Ngonten lho nggih. Dadi ampun berharap wong urip niku ora duwe masalah. Ha, soale jenenge masalah niku gandengane karo urip. Niku satu paket. Pengen gak duwe masalah, ya ora usah urip. Nah, niku gak duwe masalah niku mangke. Sopo sing gak duwe masalah? Enom duwe masalah. Nggih to. Ijek Joko ngoten niku duwe masalah. Masalah ya apa? Pengen rabi-rabi. Engko keturutan masalahe, rampung masalahe. Mboten. Duwe bojo malah tambah masalahe. Ngoten. Wis duwe bojo duwe masalah maneh, pengen duwe anak. Ngoten. Keturutan duwe anak, mari masalahe. Mboten tambah pawegel, ya Allah gak nurokno wong. Kok ganteng gede-gede to lele, gede ngono ben iso wanteng wis gawede ya masalah neh. Sing nyekolahno, sing nguliahno, ngoten. Terus niki masalah. Nggih. Manjane awake dhewe niki diuji kalih masalah niku wae. Ngoten. Wis lulus kuliah, wis wayahe rabi bingung golekno jodoh. Wis. Ketemu jodohne, mari masalahe. Mboten pengen duwe putu, wis. Keturutan duwe putu, mari masalahe. Mboten wong putune dibrukno mbake. Malah kongkon momong ae. Lah urip kok gak enek lerene. Anjene ge. Donya niku panggonan masalah. Tapi nek wong niki imane kuat, takwane kuat, lah ditambah donga niki Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Nggih insyaallah masalah niku sepirae gedene nggih bisa melewati masalah niku dengan sukses. Jadi di ibaratno niku koyok kapal niku lho Bapak Ibu. Mangkane Abu Dzar niku nate didhawuhi Kanjeng Nabi dajjat didis safinata fa innal bahra amikun. Anyar-anyarono kapalmu, maksudnya nganyar-nganyari niku nggih diservis, didandani, perawatan rutin. Ngoten. Lah nek kapale dirawat rutin, diservis, ya kuat kapale. Dadi kok nyebrangi lautan niku, ngadepi ombak sing gedhe, ngadepi badai sing gedhe, ngadepi angin ra karu-karuan, ya tenang wong kapale fik ya. Nah kapal niku nggih imane awake dhewe niki. Makanya ini iman ini di barat noyok kapal, ya kudu di servis, perawatan terus iman ini. Oh gak dirawat ya karaten imannya. Ini imannya karaten ya jebol temenan ini, lagi keterak masalah titik, nguling. Nah, bunuh diri, ngoten ini kok. Nah, ini gara-gara imannya orang kuat, kapalnya orang kuat. Ngoten. Jadi ini nyuwun tenang ini kok. Tentu kados wingi kula aturaken tidak hanya sekedar berdoa tetapi juga diimbangi dengan usaha. Usaha lewat tindakan yang nyata. Wonten. Dadi ben iso tenang, ben iso ayem, tentrem. Di samping donga dia juga harus action, ada tindakan. Imane diperkuat. Ketakwaane terus dipupuk. Lah niki nek imane kuat, takwane kuat, insyaallah akan memperoleh nafsan mutmainnah. Wa tardo bi qodoika, ridho kalih qodo panjenengan. Dadi nyuwun supaya wong niki iso nrimo, iso ridho kalih napa sing dadi qodo putusane Gusti Allah. bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, yang terjadi pada setiap orang, itu tidak lepas dari qodho qodare Gusti Allah. Bahwa qodho qodare Allah itu, itulah pilihan yang terbaik. Walaupun kadang-kadang ku nurut awake dhewe, kadang ya ora apik. Wonten. Mergo napa sing dikersakno Gusti Allah itu tidak akan pernah sia-sia. Kabeh ana hikmahe. Senajan awake dhewe niku kadang ya sok ngersula. Nggih. Gusti Allah ndadekno nyamuk barang malah nggarai penyakit tok. Nah, karena memang sempitnya berpikir kita niku kadang-kadang ngoten niku. Nganggep nek kodoe Allah, kodare Allah niku nggih malah ndadekno elek. Tapi kalau pandangannya luas, niku nggih. Insya Allah iso tardo bi qodho ika, iso nrimo qodho qodare Gusti Allah. Nanjene nggih nek diunganangen koyo nyamuk nggarai penyakit, nggarai demam berdarah. Tapi tahukah kita di balik nyamuk itu berapa ribu orang mendapatkan rezeki dari nyamuk? Lah pabrik obat nyamuk niku kok. Niku karyawane piro, Bu? Wewonan, ono autan, ono nopo niko sovel. Lah rumah sakit niku ruwame pasiennya, ini kan goro-goro nyamuk. Niku gih, mergo gih ngapunten. Kadang awak edwin niku cara berpikirnya niku sempit. Jadi kadang kodok kodare Allah niku dikira elek kabeh. Makanya Allah dawuh niku. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bahwa apapun yang diciptakan Allah itu tidak ada yang batal, tidak ada yang sia-sia. Wonten. Iki cuma ngene iku wae, awake dhewe niku kadang ngira niku nggih elek, tapi ternyata di balik elek niku nggih ana hikmahe, ana manfaate. Ya contoh sing gampang niku nyamuk niku lah nyamuk. Berapa ribu orang niku sing ternyata dalan rezekine teko nyamuk. Dokter niku kurang hebate piye dokter, Pak? Oh, hebat dokter niku. Nggih, nek gak wong pinter ora iso dadi dokter. Ya pinter ya duwite akeh. Oh, duwite gak akeh ora iso dadi dokter, wong sekolahe larang. Ngono nek dadi dokter ngenteni wong lara. Lah lara niku teko nyamuk bareng ning wau. Berarti dokter kudu berterima kasih karo nyamuk niku nggih jane. Dadi niki ridho kali qodho qodare Allah. Wonten nggih. Cuma nggih niku wau kadang-kadang nggih manusiawi lah nggih manusiawi jenenge wong niku menghadapi sesuatu sing ora enak. Sesuatu sing ora cocok karo kekarepane ati niku kadang nggih protes berontak kok ngene aku kepengin ning ngene ngoten. Nggih. Ternyata Allah lebih tahu, ternyata Allah lebih tahu mana yang lebih bermanfaat. Ngoten. Jadi nek nuruti karepe menungso nggih ngoten niku, karepe ku nek iso ya aja lara, sehat, kabeh gak ana sing lara. Nuruti karepe menungso nek iso ya aja ana sing rusak. Ban-ban sepeda barang nek iso gak usah bocor ngono no. Cek gak ganggu aktivitas. Enak-enak arepe budal dadak tengah perjalanan bocor. Iki ya kodoke Gusti Allah. Awake dhewe gak ngerti, ternyata di balik bocornya ban itu Allah pengen maringi rezeki tukang tambal ban. Jadi Allah niku lek maringi rezeki, ora kok brak-brok ditibakno teko langit niku ora. Iki wau dilewatno ban bocor. Dilewatno sepeda under delay rusak. Iki wis wayahe ganti. Ngoten. Ana HP barang kok wis do rusak, dibel ora kenek, di WA ora kenek, ditelepon ora kenek. Oh ya berarti wayahe ganti. Ngoten. Nek gak ngono kok toko HP ora payu, sapa sing nukoni? Jadi ini dibalik keputusan-keputusan Allah itu memang luar biasa yang pikirane awake dhewe menungso niki kaya dhewe kadang gak menjangkau. Nonton. Tapi lek luas cara berpikirnya niki wau ridho kalih kodok kodare Allah bahwa apapun keputusan Allah itu nggih. Ada hikmah yang besar. Satu cerita yang menginspirasi Bapak Ibu. Dulu niku wonten wong berangkat teng bandara Juanda niku ketinggalan pesawat. Nggih. Dadi begitu sampai bandara pesawatnya wis kadung take off. Napa take off niku? Mabur take off kok angel apa take off niku. Pesawatnya wis kadung mabur. Niku bahasa keren take off. Wah lah niki wong niki nggih gawelane ra karu-karuan. Lah piye? Wis kelangan tiket, wong tiket dijaluk duit ya ora oleh, wis kadung dibayar. Salahmu keri. Nggih, ya wis mbuh mergo dalane macet utawa urusan napa niku. Ndelalah niku keri. Nah. Tanpa kita sadari, awake dhewe niku ngomongi jane ya wis atas dasar kehendak Allah. Ndelalah niku kan biidznillah. Biidznillah niku atas izin Allah, kan ngoten. Ndelalah kok keri, berarti atas kehendak Allah niku keri, ngoten. Wong Jawa kan muni biidznillah iki ora patek iso. Dadine ndelalah. Soalnya ilate kakean rawon, pecel, lodeh, pemeneh wong Jombang, kikil, wis angel, kena kikil kon muni, biidznillah angel, dadine yo dilalah ning wong. Dilalah keri, teko bandara wis kadung take off pesawate. Wah, gawelane ra karu-karuan wisan. Wis rencanane buyar kabeh wis. Nggih. Jadi program sing wis direncana mening buyar gara-gara niku keri pesawat niku. Yo diarani gelo nggih gelo Bapak. Gelo wis acara buyar duit ora balik. Wis anyel kabeh niki. Niki kan mboten enak. Ngeten niki nggih kandhake Gusti Allah, keputusane Gusti Allah. Lah kok setengah jam kemudian niku ana info. Ono info, ternyata pesawat yang nggih sedianya mau dinaiki niku pesawate ceblok. Wonten jegur tenggene laut ngriku. Krungu lek pesawate ceblok niku malah alhamdulillah. Ora wis nek muni alhamdulillah. Jare mau niku gawelane ra karu-karuan sakniki dadi alhamdulillah jatuh aku mau kok ora telat katut pesawat ya amblas wes melok dadi korban. Oh ternyata ndek kene iki keputusane Allah. Ternyata keputusan Allah itu selalu yang terbaik bagi manusia. Nah makane yo nek gelo yo gelo tapi ora usah nemen-nemen lah. Yo sing ngetokno nek awake dhewe niki menungso gawane ngoten niku nek ana ora cocoke ya gelo tapi ora usah nemen-nemen nonton nggih ngurang mecucu telung dina nyaprut ae telung dina ya gelo ya wis sedina ngono ae maksimal meneh wis biasa maneh lah nonton nggih dadi wong jenenge menungso kok ora gelo belas niku ya jadi tanda tanya iki jane wong apa ora kok gak gelo belas. Bojone digawa uang kok gak gelo belas nih. Ki uang apa ora ngoten mangke malahan. Nggih, dadi niki rido kalih kodoke Allah. Nonton. Terus napa malih niki wau isine donga niki. Wa taquna ubi ataika. Saged qanaah. Qanaah niku nerimo peparinge sing kuwasa kanthi lega ora ngersula. Lho ngoten. Napa sing diparingna niku iso diterima kanthi legawa. Ngoten. Nggih. Ngeten iki nggih ya gampang-gampang angel Bapak Ibu. Nggih. Jadi gampang niku nek kapan wong niki sing didelok sak ngisore akhire gampang nerimone. Dadi angel niku mergo sing didelok sak dhuwure, nek sing didelok wong sak dhuwure isine mok kurang ae. Kok gak kaya iko, gak kaya iko. Ngoten. Makane Kanjeng Nabi niku lek maringi trik, aja ndelok wong sak dhuwurmu nek urusan duniawi, urusan materi. Tapi deloken wong sak ngisormu. Utawa minimal niku ndelok nikmat sing wis sing diparingno awake dhewe mawon, wis ora usah kakean ndelok wong liya. Wonten mula bukane wong niku do ngersula, do sambat-sambat kakean nyawang wong liya. Nggih, nyawang nikmate wong liya. Ngoten niku enak sing nyawang, sing lakoni lho asline momet dhewe. Lho nggih. Sing lakoni asline bingung. Delok tanggane sepeda motore gonta ganti. Pokoknya anggere ana seri nyar ganti. Sing nyawang enak, masyaallah sepeda kok gonta ganti. Sing nglakoni jajal. Mumet wong diuber-uber dealer terus ya. Mosok roh awake dhewe ngeten iki. Ora roh. Makane enak sing nyawang. Nyawang pegawai lho, wah enak jadi PNS, ASN, P3K, enak bayarannya wakeh, anggar wulan bayaran sing nyawang enak, sing lakoni enak apa, bayarannya entek gak bayar kreditan ini ku enak sing nyawang, sing lakoni ruwet enggak. Makane wis tah ora usah nyawang wong liya. Sawangen awake dhewe engko lak iso konaah, iso nrimo. Ngoten. Lah sing garahi sak niki niku Bapak Ibu, awake dhewe niku nyawang wong niku yo gampang. Lah piye nyawang wong ketok mata melok-melok nang arep mata. Niku atik mbau wendina. Lah gara-gara saiki ana HP, media sosial niki. Atik wong-wong ku lapo ae diposting. Ora salah sing mosting, ya salah sing nyawang niki wau. Nggih. Wong sak niki wong nglakoni apae diposting kok. Tuku bakso ne diposting. Danudan mangan bakso posting. Mungkin tuku es diposting. Dadi akhire wong niku roh. Wong iki lapo ae roh. Nang ndi ae roh? Nang terminal diposting. Nang stasiun yo. Foto karo guaya ngoten niku. Posting ora salah sing posting wong anjene sak niki niku jamane ngoten mangkane niki aja kakean delok wong liya ngelu ngoten sing nyawang lho ngelu kok bolak-balik rekreasi wingi prasaku nang Jatim Park saiki kok nanggone Lamongan sak niki nanggone Surabaya wae iki wong kok uripe rekreasi ae. Lah aku kok tengok-tengok di omah ya ngelu ndak sih. Kakean nyawang wong liya. Wis tak sawangen awake dhewe, ngolak akeh syukure iso nerima. Ngonten dadi di samping ning donga diparingi kona'ah. Ya awake dhewe nggih kudu ngoten. Aja kakean nyawang wong liya. Ngonten. Wis babahno wong posting apa sak karepe. Ngonten. Apa awake dhewe nyawang ya nyawang wonten mawon ora usah dilebokno ati. Apa menah ati angen-angen kapan ya aku iso kaya wong-wong ngene iki. Oh tambah ngenes. Suwe-suwe tambah awake tambah kuru ngoten. Pun tah sing pun enten iki awake dhewe dikeki sehat. Nggih, sikil jek kenek dikeki mlaku rono rene. Nggih. Awake dhewe mangan ora tarak sembarang masuk los. Lah niki satu kenikmatan yang luar biasa. Lah male-male jenengan gelem delok wong sing tarak ngoten niku, wah jek enak aku tibake. Kono sembarang-sembarange akeh, omahe akeh, sawahe akeh, tanahe akeh, duwite yo akeh, tapi kok sembarang-sembarang ora oleh. Mangan legi lho ora oleh. Asin-asin ya ora oleh. Gorengan-gorengan ora oleh. Kene los kok gorengan sak piringe amblas kok kene. Kok gak enak awake dhewe. Kurang enake piye? Coba ndelok sing ngoten niku. Ola akeh syukure iso konaah. Kulo sembarang gak oleh. Ono blinjo, ono kacang ora oleh. Padahal duite ya akeh. Dadi sing dipangan niku telo, mbote, napa nemen kok. Menyok ta apa ngoten niku. Ya Allah. Lah kok jek tibake enak awake dhewe. Los wesan. Oleh berkat ya entek kok resik. Kono mok nyowang, nyawang tok wes. Enak awake. Niki resepe ben iso konaah niku ngoten niku. Wis ta sing ana niku diterima. Nggih. Lah niki bali tengene niki wau nafsan mutmainnah. Nanggone awak sing tenang. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim." Allahumma do Allah inni sak temene kula zalamtu iku zalim sapa kula nafsi ing awak kula zulman kelawan zalim kasiran kang akeh wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wa innahu lan sak temene kelakuan iku la yaghfiru ora nyepuro adzunuba ing pira pira dosa illa anta kejawi sapa panjenengan faghfir mugi nyepuro panjenengan li dateng kula maghfiratan kelawan pangapuran min indika saking ngarsa panjenengan warhamni warhamlan mugi paring kawelesan panjenengan ni ing kula innaka sak temene panjenengan anta inggih panjenengan al-ghafuru iku zat kang akeh pangapurane ar-rahimu zat kang welas akeh welase rawahu al-bukhari wa muslim. Dawuhipun Kanjeng Nabi malih niki masih muruki donga maneh donga Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira ya Allah sak temene kula niki zalim tenggene awak kula dhewe zulman katsira kanthi zalim sing kathah nggih dadi sadurunge wong niki nyuwun tenggene Gusti Allah niku cara etikane niku nggih mau mengakui kesalahane wonten. Dadi niki memang etika cara nyuwun nang Gusti Allah niku merendah dhisik, ngakoni kesalahane dhisik, ya Allah, kula niki zalim tenggene awak kula dhewe. Makane dongane Nabi Adam niku nggih ngoten, Rabbana zalamna anfusana. Duh Gusti, kula niki zalim ngani ngoyo tenggene awak kula dhewe. Dadi nek nyuwun niku kudune ngoten ngrendah dhisik, ngakoni salahe dhisik, njaluk sepura dhisik, terus lagi intine nyuwun napa ngoten. Lah njaluk terus moro-moro langsung to the point, das-das-das-das, tas-tas-tas-tas, wah yo angel. Etikane adabe ora enek. Ngoten. Nggih. Dadi langkung-langkung ditambahi muji-muji riyin tenggene Gusti Allah, antal ghafur, antar rahim. Wonten dipuji-puji riyin, terus awake dhewe niki merendah, ngerasa nek dolim nanggone awake, awake dhewe. Wonten. Jadi ketika Nabi Adam niku melakukan kesalahan niku lek ndonga nggih ngoten, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Duh Gusti, kula niki zalim tenggene awak kula dhewe. Lah nek jenengan mboten nyepura dhateng kula, kula niki termasuk golongane tiang-tiang ingkang rugi Gusti. Wonten. Dadi diakoni, kesalahane niku diakoni ya dhewe karo iblis. Nggih. Dadi iblis niku ya salah. tapi ora gelem ngakoni kesalahane. Malah sumbung, kumalungkung, petita-petiti, kemelinti. Lah niki karakter iblis niku ngoten niku. Mangkane nek-nek menungso kok kumalungkung, sumbung, kemelinti, petita-petiti ya berarti anak golongane niki wae. Lah nek awake dhewe iku lho anak turune Nabi Adam, ya kan kudune niru. Nabi Adam iku lek salah nggih ngakoni Rabbana dzalamna. Makane Nabi nggih ngoten. Nek muru itu ngono nggih. Allahumma inni dzalamtu nafsi. Ate ijek ditambahi zulman katsiran. Kuwatah Gusti anggen kula zalim. Ngoten. Dadi zalim nang gone awake dhewe. Nggih. Selama ini niku nek awake dhewe memahami zalim niku kan perbuatan sing semena-mena, sewenang-wenang, nglarakno, ngrugekno, ngrekasakno nang gone wong liya. Lah niku jenenge zalim nang gone wong liya. Tapi ana sing zalim tenggene awake dhewe. Wonten. Nek zalim nang gone wong liya berarti sing dadi korban niku wong liya, korban penganiayaan. Lah nek zalim nang gone awake dhewe, zalam tu nafsi. Kula zalim tenggene awak kula dhewe. Napa awake dhewe dipukuli, dijuwa ta sing ngoten? Nggih mboten ngoten. Nggih intine mergo zalim niku nggih nyengsarakno. Nggih ngrekasakno nang gone wong. Lah nek zalim nang gone awake dhewe ya ngrekasakno nang gone awake dhewe. Wong sing nglakoni maksiat, wong sing nglakoni dosa niku statuse padha karo zalam tu nafsi. Kula niki zalim tenggene awak kula dhewe. Dadi wong nglakoni dosa niku Bapak Ibu, nglakoni maksiat niku ya padha karo zalim tenggene awake dhewe. Mergo napa? Mangke ujung-ujunge ngrekasakno awake dhewe. Lah nek wong niku nglakoni dosa nggih ngomburi-mburine rekoso panggonane neraka. Lah nek kane diarani zalim tenggene awake dhewe. Dadi nek Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran, gampangane ngomong ya Allah, kula niki nglampahi dosa ingkang kathah. Lah nglakoni dosa akeh niku padha karo zalim tenggene awake dhewe. Wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali panjenengan. Mangkane kula nyuwun faghfirli maghfiratan min indika, kula nyuwun pangapuran saking ngarsane panjenengan. Nek zalime niku kalih tenggene awake dhewe, ini kan hubungane kalih Gusti Allah to Bapak Ibu. Niku gampang. Dosa rek hubungane karo Gusti Allah niku gampang. Gusti Allah disuwuni sepura ngoten niku nyepura wong Gusti Allah niku gampangan. Sing wangel niku lek zalim tenggene menungso. Lah niku sing angel. Soale gawane menungso niku ngoten niku wangelan. Semoga lek urusan karo menungso, angel wis urusan karo menungso niku. Bulet ae ruwet urusan karo menungso niku. Tapi nek urusan karo Gusti Allah gampang. Ana salah-salah sithik njaluk sepura di sepura. Gusti Allah gampangan kok. Nggih. Awake dhewe salat ana kurang-kurange titik di sepura. Makane nek bar salat nek terus enek wiridane zikire, isine ya njaluk sepura astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim niku njaluk sepura mergo wau salate karo blarah. Ya, sholat kan akeh blarae. Gitu. Orane karo blarae niku lek dipresentasi, akeh blarae. Wis ta? Mangane bar sholat ku kon do njaluk sepura. Ya di sepura kalih Gusti Allah, beres wis anu Gusti Allah niku gampangan kok. Nggih. Mangane niki nek sholate jamaah pakai paket lengkap lho nggih. Paket lengkap niku ya sak wiridane lengkap, niku paket lengkap. Soale jamaah niku wonten sing pakete paket mat ko lamcing, ko mat teko salam pelencing. Lah niki. Lah nek paket mat ko lamcing ya ora enak istighfare, ora enak njaluk sepurane niki. Nggih. Dadi niki sing iso nyepura niku Gusti Allah, pokoke urusan-urusan karo Gusti Allah niku gampang. Dialuk sepura ngoten pun disepura kalih Gusti Allah. Nggih. Dadi faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nggih, panjenengan paringi kawelasan Gusti. Nggih, innaka antal ghafurur rahim. Panjenengan iki zat ingkang kathah pangapurane, zat ingkang maha welas, maha asih. Kula nginten niki Bapak Ibu nggih ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

الله أكبر.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Lintas Informasi.
5: Mitra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi akan turun apabila harga minyak mentah dunia mengalami penurunan. Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan bahwa harga BBM non-subsidi, baik yang dijual Pertamina maupun SPBU swasta, mengikuti mekanisme pasar dan harga keekonomian. Karena itu ketika harga minyak dunia turun, harga BBM non-subsidi juga akan disesuaikan turun. Sebaliknya, jika harga minyak dunia naik, maka harga BBM non-subsidi juga akan mengalami kenaikan. Kata Dwi, kenaikan harga BBM non-subsidi yang terjadi saat ini merupakan dampak dari fluktuasi harga minyak dunia yang terus bergerak dinamis. Dia juga menyebut sejumlah negara di kawasan telah lebih dulu melakukan penyesuaian harga bahan bakar. Dwi juga menambahkan pemerintah sebelumnya sempat berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga Pertamax. Namun seiring perubahan kondisi pasar global, penyesuaian harga tetap harus dilakukan sesuai perhitungan keekonomian. Karena itu pemerintah memastikan bahwa apabila harga minyak dunia kembali turun, maka harga BBM non-subsidi juga berpeluang mengalami penurunan.
4: Radio Suara Jombang.

0: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
1: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
0: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
1: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
0: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
1: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu.
2: Jemput Kerja Batch 2 2026 meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.
3: Lintas Informasi.
4: Mitra Ketua Tim Pengawas Timbuas Haji DPR Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk memangkas masa tunggu haji yang saat ini mencapai 26 tahun agar bisa lebih dipercepat kembali. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo, Cucun mengatakan pihaknya bersama Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan laporan terkait pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Pada kesempatan itu, Prabowo meminta jajarannya untuk menyusun mekanisme agar masa tunggu haji dapat dipersingkat. Cucun mengatakan masa tunggu haji merupakan salah satu isu yang paling menjadi perhatian Prabowo dalam penyelenggaran ibadah rukun Islam kelima kaum muslim tersebut. Dia pun juga mengapresiasi upaya pemerintah yang tahun ini berhasil memangkas masa tunggu haji dari sekitar 35 hingga 40 tahun menjadi 26 tahun. Lewat siaran pers yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengonfirmasi Prabowo meminta pihaknya mencari berbagai alternatif solusi guna mewujudkan hal tersebut. Meskipun jemaah haji yang berangkat tahun ini rata-rata telah menunggu selama 13 hingga 14 tahun. Menurutnya memang masa tunggu haji maksimal 26 tahun telah dilakukan pemerintah tahun ini. Tapi Prabowo menilai masih perlu dipersingkat lagi.
3: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1. Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
4: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jawa FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
6: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
7: Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Ketua Tim Pengawas Timbuas Haji DPR Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk memangkas masa tunggu haji yang saat ini mencapai 26 tahun agar bisa lebih dipercepat kembali. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo, Cucun mengatakan pihaknya bersama Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan laporan terkait pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Pada kesempatan itu, Prabowo meminta jajarannya untuk menyusun mekanisme agar masa tunggu haji dapat dipersingkat. Cucun mengatakan masa tunggu haji merupakan salah satu isu yang paling menjadi perhatian Prabowo dalam penyelenggaraan ibadah rukun Islam kelima kaum muslim tersebut. Dia pun juga mengapresiasi upaya pemerintah yang tahun ini berhasil memangkas masa tunggu haji dari sekitar 35 hingga 40 tahun menjadi 26 tahun. Lewat siaran pers yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengonfirmasi Prabowo meminta pihaknya mencari berbagai alternatif solusi guna mewujudkan hal tersebut. Meskipun jemaah haji yang berangkat tahun ini rata-rata telah menunggu selama 13 hingga 14 tahun. Menurutnya memang masa tunggu haji maksimal 26 tahun telah dilakukan pemerintah tahun ini, tapi Prabowo menilai masih perlu dipersingkat lagi.
0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
5: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
4: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
5: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
4: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
5: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu.
6: Jemput Kerja Batch 2 2026 meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.
7: Lintas Informasi.
8: Mitra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi akan turun apabila harga minyak mentah dunia mengalami penurunan. Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan bahwa harga BBM non-subsidi, baik yang dijual Pertamina maupun SPBU swasta, mengikuti mekanisme pasar dan harga keekonomian. Karena itu ketika harga minyak dunia turun, harga BBM non-subsidi juga akan disesuaikan turun. Sebaliknya, jika harga minyak dunia naik, maka harga BBM non-subsidi juga akan mengalami kenaikan. Kata Dwi, kenaikan harga BBM non-subsidi yang terjadi saat ini merupakan dampak dari fluktuasi harga minyak dunia yang terus bergerak dinamis. Dia juga menyebut sejumlah negara di kawasan telah lebih dulu melakukan penyesuaian harga bahan bakar. Dwi juga menambahkan pemerintah sebelumnya sempat berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga Pertamax. Namun seiring perubahan kondisi pasar global, penyesuaian harga tetap harus dilakukan sesuai perhitungan keekonomian. Karena itu pemerintah memastikan bahwa apabila harga minyak dunia kembali turun, maka harga BBM non-subsidi juga berpeluang mengalami penurunan.
9: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi

0: digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
2: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
1: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
2: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
1: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
2: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu. Jemput kerja Batch 2 2026 meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.
3: Lintas informasi. Mitra rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sekitar 1.000 karyawan PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Jombang mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Jombang. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jombang Isawan Nanang Risdianto mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong komunikasi antara perusahaan dan serikat pekerja untuk mencari solusi terbaik. Menurutnya PHK masih dalam tahap pemberitahuan sehingga peluang untuk melakukan dialog dan pencegahan masih terbuka. Pemkab Jombang juga menyiapkan langkah antisipasi apabila PHK tetap dilakukan, diantaranya melalui pelatihan kerja dan fasilitasi akses lowongan pekerjaan melalui Balai Laitan Kerja atau BLK. Sementara itu, manajemen PT SGS menyebut sekitar 60% karyawan berpotensi terdampak PHK. HR Manager PT SGS Taufik Rizal Sutisna menjelaskan, keputusan tersebut dipicu menurunnya permintaan pasar, kondisi ekonomi global, serta perlambatan sektor properti yang berdampak pada ekspor perusahaan. Menurutnya, perusahaan telah mengalami kerugian berulang dalam beberapa tahun terakhir dengan nilai mencapai sekitar 100 miliar rupiah per tahun. Meski demikian, perusahaan memastikan hak dan kompensasi karyawan tetap menjadi perhatian dalam proses yang sedang berjalan.
4: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
5: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
4: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
5: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
4: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
5: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu.
6: Jemput Kerja Batch 2 2026 meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.
7: Lintas informasi. Bupati Jombang Warsubi menyambut langsung kepulangan jemaah haji Kabupaten Jombang tahun 1447 Hijriah dari kloter 60 dan 61 di Pendopo Kabupaten Jombang pada Rabu 17 Juni 2026. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengungkapkan rasa syukur atas kembalinya para jemaah dalam keadaan sehat setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dia berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji mabrur dan mampu mengamalkan nilai-nilai ibadah haji dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sosial, serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada penyambutan kloter 61, suasana haru menyelimuti acara setelah disampaikan kabar wafatnya dua jemaah asal Jombang saat menjalankan ibadah haji, yakni Haja Rubiansih, warga desa Karubelah, Kecamatan Mojoagung, dan Haji Sukipan, warga desa Tanjung Gunung, Kecamatan Peterongan. Atas nama pemerintah Kabupaten Jombang, Abah Bupati menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan, serta mendoakan agar almarhum dan almarhumah mendapat ampunan, rahmat, dan tempat terbaik di sisi Allah. Bupati juga berpesan agar para jemaah yang telah kembali ke tanah air dapat menjaga semangat ibadah dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Di akhir acara, Abah Warsubi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji yang telah mendampingi dan melayani jemaah selama berada di Tanah Suci.
8: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026, pukul 15.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Sari, warga Jombang, yang melaporkan adanya traffic light padam di pertigaan Jalan Basuki Rahmat, Cangkring Randu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas di Subprovinsi Jawa Timur dan PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
5: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Lintas Informasi. Mitra Ketua Tim Pengawas Tim Was Haji DPR, Cucun Ahmad Samsurijal, mengatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk memangkas masa tunggu haji yang saat ini mencapai 26 tahun agar bisa lebih dipercepat kembali. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo, Cucun mengatakan pihaknya bersama Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan laporan terkait pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Pada kesempatan itu, Prabowo meminta jajarannya untuk menyusun mekanisme agar masa tunggu haji dapat dipersingkat. Cucun mengatakan masa tunggu haji merupakan salah satu isu yang paling menjadi perhatian Prabowo dalam penyelenggaran ibadah rukun Islam kelima kaum muslim tersebut. Dia pun juga mengapresiasi upaya pemerintah yang tahun ini berhasil memangkas masa tunggu haji dari sekitar 35 hingga 40 tahun menjadi 26 tahun. Lewat siaran pers yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengonfirmasi Prabowo meminta pihaknya mencari berbagai alternatif solusi guna mewujudkan hal tersebut. Meskipun jemaah haji yang berangkat tahun ini rata-rata telah menunggu selama 13 hingga 14 tahun. Menurutnya memang masa tunggu haji maksimal 26 tahun telah dilakukan pemerintah tahun ini. Tapi Prabowo menilai masih perlu dipersingkat lagi.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi akan turun apabila harga minyak mentah dunia mengalami penurunan. Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan bahwa harga BBM non-subsidi, baik yang dijual Pertamina maupun SPBU swasta, mengikuti mekanisme pasar dan harga keekonomian. Karena itu ketika harga minyak dunia turun, harga BBM non-subsidi juga akan disesuaikan turun. Sebaliknya, jika harga minyak dunia naik, maka harga BBM non-subsidi juga akan mengalami kenaikan. Kata Dwi, kenaikan harga BBM non-subsidi yang terjadi saat ini merupakan dampak dari fluktuasi harga minyak dunia yang terus bergerak dinamis. Dia juga menyebut sejumlah negara di kawasan telah lebih dulu melakukan penyesuaian harga bahan bakar. Dwi juga menambahkan pemerintah sebelumnya sempat berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga Pertamax. Namun seiring perubahan kondisi pasar global, penyesuaian harga tetap harus dilakukan sesuai perhitungan keekonomian. Karena itu pemerintah memastikan bahwa apabila harga minyak dunia kembali turun, maka harga BBM non-subsidi juga berpeluang mengalami penurunan.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Kata termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat ini.
4: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
5: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
4: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
5: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
4: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
5: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu. Jemput kerja Batch 2 2026 meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sekitar 1.000 karyawan PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Jombang mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Jombang. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jombang Isawan Nanang Risdianto mengatakan pemerintah daerah terus mendorong komunikasi antara perusahaan dan serikat pekerja untuk mencari solusi terbaik. Menurutnya PHK masih dalam tahap pemberitahuan sehingga peluang untuk melakukan dialog dan pencegahan masih terbuka. Pemkab Jombang juga menyiapkan langkah antisipasi apabila PHK tetap dilakukan, diantaranya melalui pelatihan kerja dan fasilitasi akses lowongan pekerjaan melalui Balai Laitan Kerja atau BLK. Sementara itu, manajemen PT SGS menyebut sekitar 60% karyawan berpotensi terdampak PHK. HR Manager PT SGS Taufik Rizal Sutisna menjelaskan, keputusan tersebut dipicu menurunnya permintaan pasar, kondisi ekonomi global, serta perlambatan sektor properti yang berdampak pada ekspor perusahaan. Menurutnya, perusahaan telah mengalami kerugian berulang dalam beberapa tahun terakhir dengan nilai mencapai sekitar 100 miliar rupiah per tahun. Meski demikian, perusahaan memastikan hak dan kompensasi karyawan tetap menjadi perhatian dalam proses yang sedang berjalan.
1: Radio Suara Jombang.
0: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Bupati Jombang Warsubi menyambut langsung kepulangan jemaah haji Kabupaten Jombang tahun 1447 Hijriah dari kloter 60 dan 61 di Pendopo Kabupaten Jombang pada Rabu 17 Juni 2026. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengungkapkan rasa syukur atas kembalinya para jemaah dalam keadaan sehat setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dia berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji mabrur dan mampu mengamalkan nilai-nilai ibadah haji dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sosial, serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada penyambutan kloter 61, suasana haru menyelimuti acara setelah disampaikan kabar wafatnya dua jemaah asal Jombang saat menjalankan ibadah haji, yakni Haja Rubiansih, warga desa Karubelah, Kecamatan Mojoagung, dan Haji Sukipan, warga desa Tanjung Gunung, Kecamatan Peterongan. Atas nama pemerintah Kabupaten Jombang, Abah Bupati menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan, serta mendoakan agar almarhum dan almarhumah mendapat ampunan, rahmat, dan tempat terbaik di sisi Allah. Bupati juga berpesan agar para jemaah yang telah kembali ke tanah air dapat menjaga semangat ibadah dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Di akhir acara, Abah Warsubi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji yang telah mendampingi dan melayani jemaah selama berada di Tanah Suci. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026, pukul 15.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Sari, warga Jombang, yang melaporkan adanya traffic light padam di pertigaan Jalan Basuki Rahmat, Cangkring Randu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas di Sub Provinsi Jawa Timur dan PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemur pinten nggih?
4: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Lintas Informasi. Mitra Ketua Tim Pengawas Tim Was Haji DPR, Cucun Ahmad Samsurijal, mengatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk memangkas masa tunggu haji yang saat ini mencapai 26 tahun agar bisa lebih dipercepat kembali. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo, Cucun mengatakan pihaknya bersama Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan laporan terkait pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Pada kesempatan itu, Prabowo meminta jajarannya untuk menyusun mekanisme agar masa tunggu haji dapat dipersingkat. Cucun mengatakan masa tunggu haji merupakan salah satu isu yang paling menjadi perhatian Prabowo dalam penyelenggaraan ibadah rukun Islam kelima kaum muslim tersebut. Dia pun juga mengapresiasi upaya pemerintah yang tahun ini berhasil memangkas masa tunggu haji dari sekitar 35 hingga 40 tahun menjadi 26 tahun. Lewat siaran pers yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengonfirmasi Prabowo meminta pihaknya mencari berbagai alternatif solusi guna mewujudkan hal tersebut. Meskipun jemaah haji yang berangkat tahun ini rata-rata telah menunggu selama 13 hingga 14 tahun. Menurutnya memang masa tunggu haji maksimal 26 tahun telah dilakukan pemerintah tahun ini. Tapi Prabowo menilai masih perlu dipersingkat lagi.
1: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi akan turun apabila harga minyak mentah dunia mengalami penurunan. Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan bahwa harga BBM non-subsidi, baik yang dijual Pertamina maupun SPBU swasta, mengikuti mekanisme pasar dan harga keekonomian. Karena itu ketika harga minyak dunia turun, harga BBM non-subsidi juga akan disesuaikan turun. Sebaliknya, jika harga minyak dunia naik, maka harga BBM non-subsidi juga akan mengalami kenaikan. Kata Dwi, kenaikan harga BBM non-subsidi yang terjadi saat ini merupakan dampak dari fluktuasi harga minyak dunia yang terus bergerak dinamis. Dia juga menyebut sejumlah negara di kawasan telah lebih dulu melakukan penyesuaian harga bahan bakar. Dwi juga menambahkan pemerintah sebelumnya sempat berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga Pertamax. Namun seiring perubahan kondisi pasar global, penyesuaian harga tetap harus dilakukan sesuai perhitungan keekonomian. Karena itu pemerintah memastikan bahwa apabila harga minyak dunia kembali turun, maka harga BBM non-subsidi juga berpeluang mengalami penurunan. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
6: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
5: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun

0: tahun 2026 gratis.
1: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
0: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
1: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu.
0: Jemput kerja Batch 2 2026 meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sekitar 1.000 karyawan PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Jombang mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Jombang. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jombang Isawan Nanang Risdianto mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong komunikasi antara perusahaan dan serikat pekerja untuk mencari solusi terbaik. Menurutnya PHK masih dalam tahap pemberitahuan sehingga peluang untuk melakukan dialog dan pencegahan masih terbuka. Pemkab Jombang juga menyiapkan langkah antisipasi apabila PHK tetap dilakukan, diantaranya melalui pelatihan kerja dan fasilitasi akses lowongan pekerjaan melalui Balai Laitan Kerja atau BLK. Sementara itu, manajemen PT SGS menyebut sekitar 60% karyawan berpotensi terdampak PHK. HR Manager PT SGS Taufik Rizal Sutisna menjelaskan, keputusan tersebut dipicu menurunnya permintaan pasar, kondisi ekonomi global, serta perlambatan sektor properti yang berdampak pada ekspor perusahaan. Menurutnya, perusahaan telah mengalami kerugian berulang dalam beberapa tahun terakhir dengan nilai mencapai sekitar 100 miliar rupiah per tahun. Meski demikian, perusahaan memastikan hak dan kompensasi karyawan tetap menjadi perhatian dalam proses yang sedang berjalan.
1: Radio Suara Jombang.
0: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Bupati Jombang Warsubi menyambut langsung kepulangan jemaah haji Kabupaten Jombang tahun 1447 Hijriah dari kloter 60 dan 61 di Pendopo Kabupaten Jombang pada Rabu 17 Juni 2026. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengungkapkan rasa syukur atas kembalinya para jemaah dalam keadaan sehat setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dia berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji mabrur dan mampu mengamalkan nilai-nilai ibadah haji dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sosial, serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada penyambutan kloter 61, suasana haru menyelimuti acara setelah disampaikan kabar wafatnya dua jemaah asal Jombang saat menjalankan ibadah haji, yakni Haja Rubiansih, warga desa Karubelah, Kecamatan Mojoagung, dan Haji Sukipan, warga desa Tanjung Gunung, Kecamatan Peterongan. Atas nama pemerintah Kabupaten Jombang, Abah Bupati menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan, serta mendoakan agar almarhum dan almarhumah mendapat ampunan, rahmat, dan tempat terbaik di sisi Allah. Bupati juga berpesan agar para jemaah yang telah kembali ke tanah air dapat menjaga semangat ibadah dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Di akhir acara, Abah Warsubi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji yang telah mendampingi dan melayani jemaah selama berada di Tanah Suci. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: aku nek ke jamu pegenarat ya mas.
1: Ambek jamu obat kuat ya.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026, pukul 15.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Sari, warga Jombang, yang melaporkan adanya traffic light padam di pertigaan Jalan Basuki Rahmat, Cangkring Randu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas di Subprovinsi Jawa Timur dan PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Ketua Tim Pengawas Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk memangkas masa tunggu haji yang saat ini mencapai 26 tahun agar bisa lebih dipercepat kembali. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo, Cucun mengatakan pihaknya bersama Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan laporan terkait pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Pada kesempatan itu, Prabowo meminta jajarannya untuk menyusun mekanisme agar masa tunggu haji dapat dipersingkat. Cucun mengatakan masa tunggu haji merupakan salah satu isu yang paling menjadi perhatian Prabowo dalam penyelenggaraan ibadah rukun Islam kelima kaum muslim tersebut. Dia pun juga mengapresiasi upaya pemerintah yang tahun ini berhasil memangkas masa tunggu haji dari sekitar 35 hingga 40 tahun menjadi 26 tahun. Lewat siaran pers yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengonfirmasi Prabowo meminta pihaknya mencari berbagai alternatif solusi guna mewujudkan hal tersebut. Meskipun jemaah haji yang berangkat tahun ini rata-rata telah menunggu selama 13 hingga 14 tahun. Menurutnya memang masa tunggu haji maksimal 26 tahun telah dilakukan pemerintah tahun ini, tapi Prabowo menilai masih perlu dipersingkat lagi.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
2: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
1: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
2: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
1: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
2: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu. Jemput kerja Batch 2 2026, meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Lintas Informasi. Bupati Jombang Warsubi menyambut langsung kepulangan jemaah haji Kabupaten Jombang tahun 1447 Hijriah dari kloter 60 dan 61 di Pendopo Kabupaten Jombang pada Rabu 17 Juni 2026. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengungkapkan rasa syukur atas kembalinya para jemaah dalam keadaan sehat setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dia berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji mabrur dan mampu mengamalkan nilai-nilai ibadah haji dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sosial, serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada penyambutan kloter 61, suasana haru menyelimuti acara setelah disampaikan kabar wafatnya dua jemaah asal Jombang saat menjalankan ibadah haji, yakni Haja Rubiansih, warga desa Karubelah, Kecamatan Mojoagung, dan Haji Sukipan, warga desa Tanjung Gunung, Kecamatan Peterongan. Atas nama pemerintah Kabupaten Jombang, Abah Bupati menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan, serta mendoakan agar almarhum dan almarhumah mendapat ampunan, rahmat, dan tempat terbaik di sisi Allah. Bupati juga berpesan agar para jemaah yang telah kembali ke tanah air dapat menjaga semangat ibadah dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Di akhir acara, Abah Warsubi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji yang telah mendampingi dan melayani jemaah selama berada di Tanah Suci.
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

Anggur Lombok. Balik nang Lajuli. Mlaku-mlaku waya sore.

balik balik nang ngarep mana itu lah iya dasar awak pancen iya cek apa sih iya kota pandir.

Aku gak nyandak-nyandak lek kasih tipe. Wong sing duwe datake kok tolong-tolong. Ake wong metu kabeh ya nggawa pentung, aku wedi atiku bingung kecegur egot keglondong-glondong.

0: aku giling. Nek aku ning negara kene iki duwe jabatan. Kok malah mbaleni barang lawas iki? Tapi kenang-kenangane kudu dibaleni. Suatu saat, wah. Suatu saat tuh. Moro Tuhane sapari. Suatu saat awak iki ya kudu ngiling-iling barang sing wis. Aku iki duwe bojo cek ayune, kemanten anyar oleh rong wulan. Duwe buruh arek teko pagi saji. Endro iki tanda aneh. Wong dadi bojone pati kok telung dina rupane abane nduk watu sing gumbul paikun. Endro
1: Gusti ingkang minulya.
0: Aku iki patih bener yang diundang Gusti.
1: Inggih pareh.
0: Gusti patih pareh.
1: Gusti patih
0: kuping apa slebor?
1: Eleh Gusti.
0: Ya apa kabare Wak Sureng?
1: Kula bingung Gusti.
0: Lapa bingung nek kene iki lek kurang mangan mangano.
1: Nggih.
0: Cukup ning kotakan.
1: Asal nriman Gusti.
0: Wis keduman apa?
1: Sampun
0: potong meni.
1: Kula biasane niku lek biasa Gusti metu kaitan niku gending jula-juli. Niki dirobah pangkur lamba ya.
0: Dudu pangkur lamba lho.
1: Napa?
0: Kok iso lomba ku dibasan kok lamba. Iki. Wong awakmu ya sering tandaan nek ngerti lek pangkur lomba.
1: Niku lek dibasaken lomba jadi lamba.
0: Oh, lek basa Inggris e rangkep.
1: Kula muleng eling Gusti.
0: Eling apa le?
1: Eling jamane kula seneng taipan biyen.
0: Dina ya goyangan.
1: Nggih.
0: Kabare ya bare.
1: Prei.
0: Nggih. Ah, rupamu kanyen ya ngono. Wis aku kuatir, mangkane tak cakup tak dalan kepatihan iki aja sampe ki mbaleni sing kaya ngono.
1: Nggih. Kula sakumpun enten kepatihan iki mencakup pendamelan macem-macem Gusti.
0: Kaya to,
1: kaya to nyapu-nyapu,
0: kaya to
1: pertamanan,
0: kaya to
1: nyusoni kerek.
0: Ora ngerti lah kowe iki herder. Wong kok nyusoni oh anu ngrumat iki.
1: Ngrumat.
0: Iki dolan wae.
1: Nggih.
0: Kerek iki mare pekoro.
1: Ya padhe kok dol diposeneni kali Mustofa.
0: Wis gampang tak runding Mustofa. Iya. Iki ngene kabare wis nyebake para panganan-panganan.
1: Sampun, panganan sudah sampun telas, Gus.
0: Loh. Lah aku lak ora uman iki. Oh wis telas ora uman.
1: Kangge ingkang wonten wingking sampun telas ingkang kangge panjenenganipun patih.
0: Wah, kangge sampun siap. Panen kakean ingkang. Dipun ingkang wis disiapno.
1: Lah
0: Gusti
1: sampun.
0: Putri Patih.
1: Oh, Gusti Putri Patih menika tesih atus.
0: Loh, atus kok kula wong nginceng. Piye
1: nginceng?
0: Rene le.
1: Iya.
0: Tuh. Aduh. Patih kok pencilaan. Wong Gusti pate wedok kok.
1: Maksud kula kersane mboten bedo.
0: Aku dhewe gak kok berngijeng.
1: Gusti putri. Putri Gusti.
0: Aja diwalak-walik.
2: Menika.
1: Ngono wingi dipun timbali kan Gusti Patih.
0: Wingi di jare gak pate iso saiki ngomongi akeh.
2: Kadung aren
1: awak.
0: Menit-menit.
1: Kok meniki dhewe pundi Gusti putri?
0: Menika.
1: Menika.
2: Dungaran kok prei.
1: Nggih.
2: Biasae caipongan.
1: Nggih.
2: Nono.
0: Nono nono. Nono. Nono nono pemborong Kupang Jaya.
1: Dipun kangen leren kali safari.
0: Gak, tapi wong kesenengane wong iki dhewe-dhewe. Pokok ngerti kewajiban.
1: Nggih.
0: Diajeng.
2: Wonten menapa, Kang Mas?
0: Piye oleh menoto kasur?
2: Sampun dalem tisik, Kang Mas.
1: Lawi, Gusti,
0: apa sih?
1: Ditakokaken kok moro kasur, Gusti. Wong panjenengan badhe mepe.
0: Ini iki tuh kasur antuku kasur anyar.
2: Ora, Ndro.
0: Sampe kasur lanang.
2: Kasur iki anyar.
1: Nggih, Gusti.
2: Tapi wingi ku kepancal. Terus suwe.
1: Nggih.
0: Kucing. Pancal kucing.
1: Nggih, Gusti.
0: Kene dandanan, Ndro. Kok dadi tukang gender. Ya. Iki aku kok nyimpen ora enak.
2: Panjenengan apa to Kang Mas?
0: Apa to rekaman iki digagalake? Lah Endro iki dadi buruh ya ora tau ngekek pandangan pendapat. Wis budal-budal tok ae.
1: Kula sampun paring dawuh dhateng panjenengan Gusti.
0: Oh, kliru. Aja paring, ngaturi.
1: Ngaturi.
0: Wis sekolah.
1: Priksa bile lepat Anggen kula matur kula nyuwun sih agunge pangapunten.
0: Awakmu kaya kidungan remo. Pringat-pringit dodono tumu sak genteng-genteng.
2: Iku pari Andra.
1: Ha nggih.
0: Sopo kae?
1: Lho. Gembrotok kados. Kali berantas
0: kok gak gembrotok. Melaku biasa.
1: Nyuwun sewu, Gusti.
0: Wah, tumenggung.
1: Nggih.
0: Ono pari gawe apa kok nganti nang kepatian?
1: Lah, menika, ingkang menika sinten?
0: Oh, Bro.
2: Dokter menika.
1: Bro tani.
0: Bro. Bro, bro lek sing gak mbayar nduk kene.
1: Oh, berang.
0: Nggih. Buruh, pembantu.
1: Pembantu.
0: Kenalke iki.
1: Nggih. Sinten? Kula pembantu. Panjenengan sinten? Indra Winala Kiba. Endra Winala Kiba. Nggih. Kula Sapari.
0: Digoleki Jo. Awakmu dijogoleki Jakarta. Eling ya.
1: Gunaroso. Maksudnya apa? Sapari temenggung guna rasa. Guna rasa ini maksudnya apa? Guna ini digunakan. Rasa ini enak. Berarti ini digunakan ya enak.
2: Biasanya omong-omong lah ya ngono Tandra.
1: Enggak Gusti.
2: Enak.
0: Ini kok miak-miak poro barisan yang kerawitan ini apa?
1: Kalau ini dipunutus kali Gusti Ratu Mulu Seketi.
0: Terus?
1: Gak boleh tindak ngeriki ngaturi panjenengan.
0: Terus?
1: Sekalian dipun aturi tindak datang keraton.
0: Wah, berarti gatos. Kenduran berarti Gusti.
1: Mboten kenduran.
0: Napa ketemu
1: bancaan.
0: Wah, iku.
1: Duh kok kula mboten semrepet, Gusti.
0: Dadi semrepet iki aku.
1: Oh, mboten semrepet.
0: Dadi aku ditimbali nang keraton. Dina iki dikon sowan nang keraton.
1: Nggih sak meninga.
0: Loh,
1: sak menika.
0: Wis, temenggung kok pating pecotot.
1: Sak menika.
0: Ini, Dro.
1: Nggih, Gusti.
0: Awakmu melu peneng omah.
1: Nggih.
0: Halo nang omah.
1: Kulo nderek mawon.
0: Nang ngono.
1: Kulo njagi keselamatan panjenengan.
0: Nggih.
1: Mangke menapa panjenengan badhe dibut udo pari peso. Lho kulo badhe mendel
0: kok udo.
2: Napa? Ya ora udo wong celanoan.
0: Udo wong iki celanoan kok. Rudo.
1: Oh nggih.
2: Wah. Udo pari peso.
1: Ora ora iku jaran.
0: Wah ora tau gabungan karo Pak Sis kowe. Nggih. Aku dhewe bingung kok. Wis diajeng.
2: Kados pundi ta?
0: Nang dalmae, ya.
1: Lah menika nek ten napa-napa perlu nyarter mawon.
0: Nah, kowe nggawa apa?
1: Ngojek niku.
0: Temenggung kok ngojek iki.
1: Nah, nek ngojek monggo ditumpaki tiyang tiga kados dateng Petung Rata, Gusti.
2: Drak.
1: Dalem
2: ngojek ditumpaki wong telu.
1: Nggih.
2: Lah aku tiba ndi?
0: Aja melu.
1: Lampune.
0: Lampu.
1: Gusti wonten ngajeng Endro wonten tengah-tengah.
0: Nah,
1: panjenengan wonten wingipun Endro.
2: Lajeng
1: kula nyetut njupi. Wah, Gusti temenggung iki keren.
0: Lho, goncengan sekawan utawa napa-napa ta?
1: Lho, Gusti putih disetut dadine ya napa niku.
0: Endro karo temenggung kok padha ae. Wis ngene Endro aja eling-eling barang sing wis kependem.
1: Nggih.
0: Pekara ngompre wong telu biyen.
1: Nggih.
0: Iku urusan sik
1: sejarah
0: jeblok ya. Nggih. Wis diajeng karya ning kepatihan, aku tak tindak nang kraton.
2: Ya. Nggih, ndherekaken.
0: Temenggung. Endro, ayo melu.
1: Hoi.
0: Wis karya sulamet.
1: Nggih.

0: aku urung wungu isih rorek anu isih turu kok kowe wis tekan ning kraton apa kowe iku bakti karo aku tenan
1: mboten ngaten tok Gusti
0: iya iya iya
1: nggih kale bakti bakti dateng Gusti
0: iya to
1: nggih ngawula dateng Gusti
0: sebalike aku mentolo karo kowe
1: lah kok api temen
0: maksudnya aku kudu ngrupeni keluarga ya
1: kula sampean gak bisa kenapa Gusti
0: lho kowe kan ya temenggung uga
1: padha wayang air
0: ya kabeh wayang kabeh ah ya
1: kowe kok dadi manuk
0: manuk pakane gak sedeng ngono kok cekane aja akeh sing mrebuk rene aku ki ratus e bujangan ya toh ora duwe bojo ora apa-apa neng kurung duwe jodoh
1: kok kaset Gusti
0: ya tak kaset meh
1: Gusti menika umuripun pinten
0: aku 58 dadi rabi 6 tahun mungkin aku wis rematik
1: pun kuatos
0: iya
1: wonten kula kula nika sampun juluk temenggung
0: oh iya
1: temenggung kunadi Samandra Guna
0: oh tunggale Mandra Kedurus
1: mboten
0: iya
1: Mandra Trika
0: lha aku ratu yoan
1: wis warane serak
0: oh ratu ora tau leren aku bengi ngelutus aku
1: serak-serak basah
0: iya eh iki aku ngutus temenggung sing siji jenenge sing Saripah anu Sapari tak utus tak kono ning Kepatian roh Kepatian
1: dereng Gusti
0: sandungi pulo
2: nyun Gusti
0: sapa iki
2: kula
3: nah menika patene tasik teng Jabi
0: Jabi ku apa
3: Jawi.
0: Oh, njopo.
3: Sowan-sowan Gusti.
0: Iya.
3: Ngaturaken sungkem pangabekti konjuk sandaping bebodo.
0: Ora lewat pujo pangestu tak tampani. Pujo pangestu ku ya tampan ana. Dadi pimpongan jeneng kene.
3: Nggih, kula tampi tangan kula kali, kula petak wonten jojo. Dateng ritmo garu terus.
0: Ya.
3: Kula petak wonten jojo niku dal bunyi. Jojo iki jojo. Lah niki sowan kula teng kraton kok malah ditabuhi tung tak teng.
0: Ya pancene wis kombinasi.
3: Nggih.
0: Awet yoga niki wis kabeh ku tenar.
1: Kompak
0: kabeh utang wong.
3: Niku baturipun menika kula kalian batur kulon.
0: Oh karo sapa?
3: Wong Endro.
0: Aku roca iki. Endri lho, Endri.
3: Gusti.
0: Heh?
3: Gusti. Gusti.
0: Oh tak kodok kan tanda tano.
3: Aja nih tak nyampe.
0: Kue orang aja nih karo aku siapa kue pate?
3: Niki pembantu.
0: Oh, bulo toh.
3: Pembantu Gusti. Abdi.
0: Asmane siapa leh?
3: Kulo Endro bin Alkibo.
0: Wah, coba cai ganteng kuning.
3: Aingge.
0: Oh bolot. Aingge. Gak tahu aku sih.
3: Bolot.
0: Iya.
3: Kulo ngaturaken sungkem pangap leketeki.
0: Iya.
3: Bekti. Aingge. Leketeki.
0: Bekti. Leketeki. Entah DCI.
3: Sampai DCI ya.
0: Ngomong-ngomong.
3: Menawi canten diatur umien. Kulo ngaturaken sembah.
0: Pangap bekti.
3: Dibleki selagi. Wis ati niku makulung.
0: Iya.
3: Ya nderek saking wingking Gusti.
0: Endro, saiki lumengser tekan ning rene Patih. Saiki dar-darok.
3: Iku mang sinten kasung dame kok.
0: Iki temenggung Kunadi.
3: Saged kula tumbas?
0: Loh. Iki sering bon-bonan remo.
1: Ampun sanjangaken Gusti.
0: Tapi gak duwe pakaian mun.
3: Wonten wigatos napa ngantos nimbali ingkang Patih.
0: Saperlu ning kraton kene ora liwat aku bakal njaluk tulung karo sliramu teh.
1: Kenulem-ulem.
0: Oh. Aku wis winganane. Iki karek 20 Sapari sing durung.
3: Tapi ya. Krungu kabar, ulem-uleme 150 sing teko mek loro.
0: Duwe gawe tekor 6000. Aja pringisan,
3: kula siap ben sedoyo. Priamun pun siap.
0: Iya. Ya, pandung aku ri ya tanpa nono, muga-muga kowe kanthi wilujeng. Slamet.
3: Terus wonten wigatos napa?
0: Patih.
3: Inggih.
0: Aku lek dulu kawula cilik ning kraton kene kabeh sora uripe.
3: Kenging menapa?
0: Sebab becak kabeh.
3: Oh, lha niku pendamelan.
0: Iya.
3: Mboten napa-napa.
0: Ora apa-apa. Cuma penyakit tambah suwe tambah akeh. Esuk lorot sore mati, sore loro. Pagi hari juga meninggal.
3: Oh, meniko keterak keblek.
0: keterak begeblok
3: keblok nah, aja wonten daun napa
0: aku oleh wangsit mambeng iku
3: nggih
0: malah rong piring
3: niku pangsit
0: oh iya wangsit
3: nggih
0: aku bisa nulung kawula kok cilik kabeh ning kudune kowe kudu nulung karo aku
3: nggih
0: golek jamu tengah ngalas utawa ning guwa sing maksude nang gunung Sremet Cremet apa
4: nggih Sremet
0: eh Sremet gunung Sremet gelek oh jenenge celeng sing sisik emas.
4: Semes
0: celeng. Oh, nyambek, catatan nyambek.
3: Sanes. Apa? Semut sisik emas. Trenggiling.
0: Oh, trenggiling sisik emas, Le.
3: Sampeyan kok menjer-menjer.
0: Ya, trenggiling sisik emas.
3: Oh, ngaten.
0: Yo, yo. Lek pancene iku kinabulan kowe bakal oleh pahala, yo. Soko sing gawe urip.
3: Majeng munggah pangkat.
0: Munggah pangkat, kowe lak patih.
3: Nggih.
0: Tak dadekno iso patih. Patek.
3: Lah kok malah mlorot?
0: Ya dadi apa kena
3: urusan pangkat niko kula
0: kinumanggaken. Perjuanganmu dhisik.
3: Kewajiban kula badhe kula ayahi. Menawi kula wangsul mboten beto Trenggiling sisik emas dos pundi?
0: Oh, lek perlu tak perjayane kowe. Aja bali-bali nang kraton lek ora nggawa sisik Trenggiling emas.
3: Pungaten. Heeh. Pangestu panjenengan ke kula suwun.
0: Tak idoni, anu tak ideni ya. Tak ideni.
3: Ratune, ndra ratune kurang ajar. Wis di anu malah ame didoni.
4: Ini ditonyo ratune.
0: Ora ora,
3: tak ideni. Seramu melu aku apa ning kraton kene?
4: Kulo tetep nderek bebedak. Bebedak nyekel Trenggiling.
0: Sisik Mas, sisik
3: Mas.
0: Singgah.
3: Wis menggung.
4: Nggih.
3: Kakang tumung safari.
4: Monggo, monggo.
3: Gusti Ratu.
0: Iya, iya.
3: Kulo nyun pamit.
0: Sumingkira tak dongakne kaya banyu mili.
3: Pangestu panjenengan kang kulo suwun.
0: Mek situk. Pangestu mek situk.
3: Lah, kang kulo suwun.
0: Heeh.
3: Mugi-mugi kula ingkang kasil ingkang dados ingkang tugas.
0: Alah, pati kowe ingkang to. Heh,
5: Temenggung.
4: Heeh. Apa padha Temenggung?
0: Iya.
4: Wonten apa?
0: Temenggung.
4: Dalem.
0: Rene aku iki ya wis kaya ngene pikir aku ora karo-karan.
4: Yeah. Karo aku.
0: Tak ngelipur atiku ning taman.
4: Iya, monggo.
5: Kula derek aku.
0: Nggih, nggih. Lho, Joko nggo apa? Nggo apa?
3: Obor Gusti.
4: Lah kula niki jagen wonten pundi?
0: Jagen. Kelek ngomong ning nggone kraton iki Joko.
3: Oh.
0: Ana paribasan mlebu kraton iki ora lalah teko aku. Balekke wae. Kudu ngerti tanda asmane utawa tapak astane Gusti Ratu Slamet Haryo Jaya Kusuma mangun.
3: Ngono mangune.
0: Mangune bapak iso brek mangune.
3: Mangun
0: nggih.
3: Ya, matur mawon,
0: Mas. Ya. Ya.
4: Piye kowe serungu to?
5: Wis.
4: Lawak dhewe iki selaku Blendung. Temenggung iki kudu ngugemi perintah Gusti.
0: Aku tak sare.
4: Inggih.
0: Tak sare aku wungu.
4: Inggih.
0: Tak wungu aku dahar.
4: Sikatan pun lali sikat.
0: Senajan ora sikatan ning kemungku gelok.
5: Nggih.
4: Sapari.
5: Sampun kuatos.
0: Yo jaga yo.
4: Gung. Kowe jaga kulon aku tak jaga wetan ya.
5: Ora dadi sitok ya
4: kowe. Lho, ora ngono iki tugas e awak dhewe. Bayaran iki nek kowe iki nyambut gawene sukses.
3: Heeh.
4: Tundake.
5: Wong jaga kudu buta melek.
4: Ndai,
5: kok durung lek sumbangan gula kopi.
4: Lho kok sumbangan gula kopi wonten nggone kraton kene gula kopi sembarang wis cemepak.
5: Oh, wis cemepak.
4: Ning iso tuku.
5: Oh. Kok atek meneh.
4: Ya ora ana pirang-pirang dina iki sepi.
5: Sementara iki. Gendak endi? Kon sing turu aku semelek.
4: Oh, ngono ta. Terus
5: melek kon sing turu.
4: Ya ngono ya kena. Ya. Jadi salah situ sing kejeh.
5: Aku melek terus.
4: Oh, kowe kok melek.
5: Iya iya iya iya.
4: Aku sing ya
3: mari aku bali ngono.
4: Ya aku turu dhisik aku sing jaga.
5: Sak temene sing ngendu sapa
4: iki? Ya yen iso yang ngembleng kabeh to.
5: Oh.
4: Iya iya.
5: Iya iya.
4: Ayo ayo ayo.
5: Ayo.
4: Jaga ning ngarep ta.
5: Iya.
4: Ayo.
5: Heeh.

0: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
1: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
0: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
1: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
0: Enggak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
1: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu. Jemput Kerja Batch 2 2026 meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Surabaya. Eling-eling aku sik dadi Joko Sampeng. Kula nate gending niku singen nalika dadi Joko Tole. Iki lak Joko-jokoan. Tapi mben iki gawe Joko Taruk.
1: Gusti, menapa kula ningali panjenengan saken Gusti?
0: Lesu,
1: napa mboten udang dibalik batu?
0: Wah, aku ya krungu. Ucapan ngono kuwi tau krungu. Udang dibalik batu.
1: Maksudnya napa?
0: Ya setakon taruh pak guru ya. Ono maksud sing ora genah. Tapi wong ratu iki oleh dawuh oleh wangsit. Ratu iku mesti temen.
1: Tapi lek ningali wangsit rong piring koyo mamang lho. Wangsit kok rong piring.
0: Iku mau sing tepak meleset. Ratu ini gak genah kadang-kadang bener kadang-kadang main celek. Wis ngene ayo padha dilakoni sebab wong yang diutus ya iku lho. Wah.
2: Rasane niki gitok kula kaya gulu.
0: Iki sapa numpak sepeda motor?
3: Oh alah anakku, anakku.
0: Kok kaya cempe kecepet.
3: Jane aku ngerti nak. Aku jane ngono eyangmu sendiri.
2: Niki tentang alas kok enten suara bahasa Indonesia.
0: Biyen iku kuliah iki.
3: Pon lak kartolo karo Endro.
0: Inggih Mbak kok sumerep Mbak.
3: Lah lho mang lak wis kok kandhani.
2: Cocok wae lak pun sepelan.
0: Wah wong iki gak genah. Lah enten teng alas ala napa Mbak sampean kok mboten wangsul.
3: Ngene lho nak tolo. Jane aku iki wong is ini di dulu dan bisa dulu saya ngerti ini aku ini ada suara gak ada rupa gak ada rupa ngerti ya maksudnya
0: ini saya ada suara gak ada rupa itu radio
3: kan gak ngerti duduk
0: kenapa mbak?
3: Kadang-kadang aku yang nyosok di ketengi uang
2: berarti ini rempelon
0: dua-dua kurang ajar
3: Kartolo aku ngerti tujuanmu kon melaku sampai anjok ini
0: nggih kula diutus kare ratune mbah
3: iya
0: pengen madosi Trenggiling sing mulune emas
3: sing sak mestine kon iki duduk wong elek soalnya kon gak onteng-ontengan
0: tibae sing elek dhewe-dhewe.
3: Aku ngerti, saya gak golek iki Trenggiling
0: wulune emas, Mbak.
3: Wulune emas.
0: Nggih, napa enten, Mbak?
3: Nek jane ngono, ora ono nak Kartolo, Trenggiling sing wulune emas.
0: Lah lek ora ono, ora ya napa?
3: Lah nek kon kepengin Trenggiling sing ono wulune emas,
0: nggih.
3: Iki tampan ono.
0: Napa niki?
3: Iki Trenggiling. Cuma duduk emas.
0: Napa?
3: Iki Trenggiling kayu biasa cuma isane wujud emas aturan dhewe ya apa isane kaya emas.
2: Wah, sing enak disepuaken mawon.
0: Awure ya dicet. Lah niki niki napa wonten Trenggiling wulu emas niki napa wonten napa mboten, Mbah?
3: Ya gak ono.
2: Kang dibalik.
0: Iya bener kon, bareng bener kok getno ae, Ndro. Wah, lek ngono awakmu ki apa pas kita ya
2: roro
3: wis ya aku mau iso ngekei wasit sing kaya ngoneku
0: wasit itu bal-balan mbah eh wasit sing ngatur bal-balan wasit
3: oh iku wangsit wangsit lah ya wangsit
0: oh saman wasit mu
3: oh wong wangsit kok wasit wis aku tak balik
0: niki mbah sangu mbah
3: gak usah piro sih piro
0: 200
3: 200 apa?
0: Nabu
3: oh nek ngono usah. Wes yo tak bali
0: Mbah, nang ngaten pangestine kula suwun. Ilang. Ilang. Oh, nemplek lawang.
2: Sampean tumon ah.
0: Apa?
2: Ana wong sedhik moto dhuwiten.
0: Bukan ana wong ngono ya butuh dhuwit, Ndro.
2: Sangoni gelem ae.
0: Ndro, nek kaya ngene aku curiga karo Gusti Ratu. Nek Trenggiling mulu Mas uga ana dawuh mbah iki. Ayo saiki yo Trenggiling-trenggiling iki dicet. Ngerti apa enggak?
2: Ngoten.
0: Ditegesno ya apa karepe ing Kang Ratu.

0: Temenggung Kunadi.
1: Dos pundi Gusti?
0: Kowe aja semelang lan aja wedi.
1: Waduh mboten.
0: Aku wis merentake si Temenggung Sapari njupuk bojone Pati Kartolo nang griyane.
1: Napa griyane?
0: Ana daleme.
1: Oh,
0: kowe ngerteni.
1: Dos pundi?
0: Kartolo tak kongkon nang gone Gunung Sremet ngupadi anane Trenggeleng sisik emas.
1: Samaring samar gawe ping gaem Gusti?
0: Sakjane ora ana. Kuwi mung pokal gawe kuwai.
1: Oh, ngaten.
0: Ya to lek wis Kartolo iku nunggone guwa utawa alas, tekaning pati bojone Rondo sing duwe dak ana maneh liyane.
1: Ah, cocok Gusti. Nggih,
0: Ratu Wicaksana dede kuwasa ku aku iki
2: Gusti. Nuwun Gusti.
0: Sopo iki?
2: Kula Kang Rawuh.
0: Wah.
2: Kula Kang Rawuh. Kula basakaken piambak.
0: Yo yo yo. Kok dibasakno wong ya gak ana kesuwen ya.
2: Nggih nggih.
0: Ya ya ya.
2: Tapi sampun ndadosaken penggalih, sak darenge pun kula ngatur kalepatan.
0: Ya ya tak tampa ya.
2: Putri
0: sing jenenge Roro Kastini
2: sampun kula beto ngriki.
0: Heeh.
2: Ning sampun kali dalu kula inepaken teng griyane bebek.
1: Waduh. Gusti, niki Temenggung kurang adil. Lho,
2: kedah niki teng tengah wono kedah.
0: Omong inep wae.
1: Kaya dirasa welas kon.
0: Ning gurung terjadi.
2: Burung dong. Niku nek kali tiang istri ngoten mboten kerangsapen.
0: Oh.
2: Nah itu.
0: Heeh.
2: Kepanggih tiang ayu monyor-monyor kula nggih.
0: Ora kebimbang.
2: Mboten.
0: Nek kepepet.
2: Lah kirangan male ning.
0: Wah, kurang ajar kowe.
1: Temenggung. Kok inepno pirang dino?
2: Morong ben. Ah, pringisan guyu.
0: Bocahe wis rene aja pringisan karo ratu.
2: Sampun wonten.
0: Bocahe rok apa kanggo kulot?
2: Wonten jeding. Loh. Kersane wis rumiyen.
0: Oh iya to.
2: Ning
0: kraton sikil gedhe bal tekaning wono ora oleh
2: lho. Nggih.
1: Nek ngono kon konsep dhisik.
2: Nggih nggih.
0: Hei Sapari.
2: Dalem.
0: Kira duwe 100. Kowe bar ndegawe balekno 150.
2: Nggih, kula betaya terus 300. Sampun nek wis 300 repes mawon.
0: Entar telu. Dawen napa?
2: Pada silet.
0: Ini terus brengosmu iki.
1: Lho, Gusti, menika putri nipun.
0: Bocah ayu.
3: Siapa
0: Gusti? Roro Kastini.
3: Nggih.
0: Apa wis tenan-tenan kowe mantep madhep ning ngene kratone Gokmet? Heh?
3: Dalem dereng mangertos Gusti.
0: Saiki aja mbok pikir sing ora ana. Ya to senajan awakmu mikira tanpa kuna. Delok, kowe ditinggal bojomu Pati Kartolo tambah suwe tambah ayu ora tambah elek.
3: Lah iki kok dangu mboten wangsul bojo kula Gusti.
0: Lho, samar-samar gawe ping gaet. Upu gandrung ning tengah ngalas lek pancen liwat. Jenenge Gunung Sremet dadilan patine aja cacak manusa Kartolo ora tau jamu. Ari watahe keseper kowe ya.
3: Dados
0: dadilan patine
3: bojo kula matri.
0: Saiki nyoder lho. Mati ya.
3: Oh Gusti.
0: Wis
3: kula nderek sinten Gusti?
0: Ora ana wong siji liyane aku. Kowe to ngengero aku njaluk apa kowe? Apa njaluk tak entekne bandamu? Heh?
3: Kula mboten kagungan
0: napa-napa
3: Gusti.
0: Oh, aku kok
1: ora-ora.
0: Iso aku. Apa lagu nostalgia ngono? Apa lima menit lagi?
1: Boleh-boleh
0: kan? Oh, iya. Aku cemburu.
3: Mboten Gusti, sedang-sedang saja.

0: Tak waspadake kaya si Pati Kartoyo.
1: Nggih Gusti.
0: Kanthi wirujeng slamet kangge rawuh ning ngarsaku.
1: Dalang dipun utus kalian Gusti Ratu sakmenika sampun angsal damel.
0: Endi?
1: Lah niku Trenggiling wulune Mas menika
0: Gusti. Lho kok mripate karok?
2: Wayer niki Gusti.
0: Trenggiling ora genah.
1: Niki ora apa-apa wong asale mboten kero.
0: Iya ya.
1: Endro le nyekel kebadut. Miring,
3: motone keplotot.
0: Iya iya iya. Wong jampi senajan rupane ngopo, pokoke mandi.
1: Nggih,
0: tak tampa patih.
1: Ora weruh kok.
0: Nggih, sadurunge kowe tak palilae karo teko aku karo pangkatku tak undake, kowe bakal tak omongi lho.
1: Wonten menapa, Gusti?
0: Kowe mas ora ngibit to, patih, patih.
1: Mboten nate tilem.
0: Duh,
1: wonten apa?
0: Bojomu sapa jenenge? Roro Kastini.
1: Nggih.
0: Wah, dadak sawangane meneng kurang ajar.
1: Wonten apa?
0: Aku ratu ora dihargani, ora diajeni, ora dihormati. Nyunyah-nyunyuh karo aku.
1: Artosipun apa?
0: Lah dadak dekne lho tekane omahmu, nanggone kraton.
1: Nggih.
0: Lawang kamarku gak tak buka dileboni atik sarungan tok ngono. Tak kurang ajar iku jenenge.
1: Lho. Kang Garong nih kok?
0: Ini gandrong karo aku rep dipek gak apa rokok sampe garwa, rokok aku, moh aku
1: dadah yang kang Trisno menikah garwa
0: aku
1: loh?
0: Iya dudu aku, padahal kenal aku ke guru TK 6 dadah kata ngerebut aku si Roro Kastini
1: menikah saya itu?
0: Itu mindak ada bener, lekak prestako ke karo iku jenengi temen dong.
1: Oh, kurang ajar dia ceng.
0: Gusti, temenggung sabari karo si Gunadi. Saiki Kartolo wis padha budal ngajar sing wedok perbuatan gak bener.
2: Mboten urung dipejai.
0: Ayo padha ndeleng.
2: Teng pundi Gusti?
0: Yo nanggone Kartolo kono kepatihan. Gak duwe kendaraan. Ayo gendong-gendongan.

0: urip kaya aku ngene iki oleh gak seneng ya apa? Aku saiki duwe mantu patih. Patih katik patih lu gendir. Lho kok polehan jekono. Anakku katik ya saiki wis nok gone kono, rumah saku uripe wis mapan. Aku wis melok seneng. Wong tuwek nek panjeni duwe anak, katik saiki ketoke wis mapan. Aku dhewe melok seneng. Cuma pirang-pirang dina iki kok srodo gak enak atiku. Luwe-luwe biasae ora ketang saulan rong ulang sambang. Iki kok gak ono kabar kawusanane.
1: Bapak.
0: Lho, sapa iki? Lho, gak ngono kon iki opo? Nanggone wong tuwa gak sungkem kon kok malah nangis iki.
1: Kok dhisik Pak aku ngomong ngenteni lerane gendeng.
0: Ya ngono aja sampe jambur ya. Gak ngono kon nangis turut dalan niku. Apa?
1: Iya Pak, aku ana perkara Pak.
0: Oh, jangan disekel polisi ta.
1: Iya boleh nyolong PT.
0: Ngawur.
1: Sampeyan niku kok teko polisi barang.
0: Gak ngono kon kena perkara-perkara apa?
1: Ngene lho Pak.
0: Iya.
1: Gusti Ratu ku kudu seneng ambek aku, Pak. Karepe jane ngrabi aku.
0: Ratu ndi?
1: Ratu ndi, Mam?
0: Kok sampe lah gak ero ratu ku nek panjenengan kon iki wis duwe bojo.
1: Ya ero, Pak. Lah panjenengane bojoku dibujuki. Dikongkon nanggone Gunung Sremet jarene goleki apa? Trenggeling sisik emas ngono lho, Pak. Tibake bojoku budal aku dirudo peksa, Pak.
0: Oh, kon jangan diprokotok.
1: Lah mangkane, Pak. Aku ditimbali nangone kraton, Pak, teko kono dadak aku di ujat-ujat.
0: Untung kon gak pretel. Gak ngono nih, mestine ratu iku lak yo ngerti nek kon iki ndek bojo. Ratu kok ana ratu sing colo bareng.
1: Ya mestine ngerti, Pak. Tapi ya mboh wong seneng ambek aku iku terus aku mlayu iki mau, Pak.
0: Wah, nyes nek kadek ana ratu gelem grabak nis. Dadi ratu meneh pisan.
1: Apa tibae, Pak?
0: Iku ngono panjenengane wong gak patek bener.
1: Sampeyan wani, Pak, ambek ratune.
0: Sakpira sih ratune? Sakpira?
1: Oh, nek kono cilik ya, Pak.
0: Oh, cilik?
1: Heeh.
0: Tak gajekne glepung. Wani aku.
1: Wani.
0: Wani.
1: Kupinge ombo.
0: Kupinge ombo. Ombo cilik kupingku.
1: Oh, ombo. Ombo kono, Pak.
0: Wah, gak wani mek ni. Mergo kalah tengen.
1: Lah aku terus njaluk tolong sapa, Pak, nek sampean gak wani, Pak?
0: Wis gak, wong aku elek-elek wong tuamu. Nek kon sampe ana kejadian sing koyo ngono aku kudu bertanggung jawab.
1: Nah,
0: nek gak tanggung jawab kok kane ngoyo. Saiki nggo ndi ratune?
1: Taman iku metenteng temen ta?
0: Lho, metenteng tapi suwe-suwe kempes.
1: Sampe niku Pak. Lah iki bojoku gak ngerti, Pak, nek aku dirudopek sampe ratune.
0: Oh, gak ngerti.
1: Gak ngerti.
0: Ya apa nek ngongkon ndang sikon goleki.
1: Lah sampean gak ero, Pak, nggone Gunung Sremet iku.
0: Gunung Sremet. Nek Sremet gak ero, nek Sremet-Sremet terus.
1: Iku wong mules, Pak.
0: Kok kon niku?
2: Sabar Gusti. Ya aku ngerti, sabar Gusti.
3: Duh. Mara tuwa kula ngaturaken kelepatan.
0: Ngomong apa aku?
1: Sampai kalau diaturi lepet.
0: Oh, ya kan gomong nang guri kono. Oh, jane iki cara jawane kasarane njaluk sepuro.
3: Nggih, kula nyuwun pangapunten menawi wonten kelepatan kula.
0: Oh, sungkem.
3: Sungkem kula konjuk.
0: Ya gak apa-apa, njaluk sungkem saiki gak apa-apa. Surya ya wis gak usah.
3: Sampeyan madhep teng kula ta, Pak?
0: Lah rumah sama aku madhep nang ndukur lak bapak pocong aku.
3: Niki sinten? Iki maratuaku.
0: Omong ngono.
4: Anake ayu.
3: Apa?
4: Bapake kok Semar.
0: Semar tapi lak jek gagal. Uang kok jilokno kaya Semar. Iku sapa?
3: Pembantu kula.
4: Kula buruwe.
0: Oh, buru.
4: Lah terus sing ngedusi anak sampean kula.
0: Lah apa anakku kok dusi iku?
4: Niku nyepak-nyepakake niku lho, Pak.
0: Oh, nek nyepaki oleh, tapi aja kon dusi. Kon nek kadek ngedusi gak kenean kon. Wong ngedusi kere ya kok gawa.
4: Kere niku sing tresno kali kula ngoten lho.
0: Untung kok kere kece. Dadi kok gowo ndlereng ae. Gak ngono. Iki apa bojomu moro-moro nangis?
3: Ngeten, Pak.
0: Iya.
3: Kula menawi kepatan nyuwun pangapunten. Kula badhe wonten urusan kali bojo kula.
0: Iya, iya.
3: Nggih, nek wonten kekasaran kula nyuwun pangapunten.
0: Heeh.
3: Ya, Jen.
1: Nggih, Kang Mas.
3: Terus karepmu piye? Eh, tak tinggal diutus karo Gusti Ratu malah awakmu menyang kraton kok kudu seneng karo ratune. Terus karepmu ya apa, eh?
1: Oh, Kang Mas. Menika lepat, Kang Mas. Sanes kula ingkang remen ning Gusti Ratu piyambak ingkang ngrudha peksa kelan kula Kang Mas.
3: Apa bener?
1: Inggih saestu Kang Mas.
3: Wis omongan ora kena tak percaya mah.
0: Lho.
1: Lah ngono.
0: Kon kok loro ngantem anakku? Salah ya apa?
3: Sing ngantem sinten wong bokongku dhewe lho.
0: Aku jane ya wis seru tapi tak gawe ngono.
4: Sampean kudu eling udang di balik batu.
3: Kok ngono ta?
4: Inggih.
3: Tapi gak percaya. Apa sebabe adoh teko kepaten nganti kraton? Yen pancen gak karepane bojoku seneng karo ratine. Wis to. Ora muin.
0: Kok ora muin? Ora mungkin. Ora mungkin ya ora muin.
1: Saestu, panjenengan tindak dateng Gunung Sremet nika kula dirudha peksa kelan Gusti Ratu, Kang Mas.
3: Wis ora percaya.
1: Lho, Kang.
0: Nah, blek bokong meneh.
3: Wis ngene. Aku iki izin. Yen bojone patih nganti nglamak kepin dirabi ratu izin, berarti wong wedok ora ngajeni wong lanang. Kowe bakal tak perjayani.
1: Lho. Wis pun kita Kang Mas.
3: Aku tega karo kowe.
1: Kula mboten lepat saestu kok Kang Mas.
3: Kudu mati sebab kowe sini senake aku, he?
1: Pak ya apa Pak mati ya, Pak?
0: Lho wong jenenge anake kon dipateni aku ya gak mentolo. Ngono lho, pengarane anak. Cok, sepuro entah wong ngono teh.
3: Pak, jangan kok teh cok yang nopo ni.
0: Kan gak ada elek wong kon iki mantu, kuluwe tuwa aku.
3: Wis sak ngene. Muka semua kok. Dudukno kebeneramu. Nek awakmu bersih utawa ora.
0: Dudukno nak.
1: Saestu panjenengan badhe merjayani kula Kang Mas.
3: Heeh.
1: Inggih, sak derenge kula pejah Kang Mas. Kula badhe pasang diri.
3: Apa?
1: Menika wonten toya.
0: Heeh. Ono.
1: Kula mboten mentala dhewe bapak.
4: Sama nek kajeng mati mboten perlu ten Wonogiri Gusti.
1: Wonogiri ku Solo, Ndra. Pasang diri.
0: Pasang diri. Pasang tengen ngono lho.
3: Terus
4: bapak sampean, bapak sampean kok jane ten mburi kula asuwe, Mas.
1: Jandra, wis jane kelangan aku. Aja diploro bapak.
3: Wis pasang girine piye? Heh.
1: Menika wonten toya Kang Mas.
3: Banyu putih.
1: Inggih.
0: Terus campurana dawet.
3: Pak
0: apa?
3: Jenengan ini gak tanggung jawab malah ngerusi. Sampean titeni lek anak sampean iki memang wong sing bersih.
0: Iya.
3: Tengerane.
0: Tak tengerane nek.
3: Banyu putih iki.
0: Tak seksenane.
1: Sampean seksene nek banyu iki putih iki dadi butek. Ateges aku salah nglakoni serong, Pak.
3: Tapi lek tetep putih, nek
1: banyu iki tetep bening putih, berarti aku bener, Pak, tidak.
3: Mati nek aku lho.
0: Lho, kon to. Gak iso nangis aku. Sak ngono nek awakku.
3: Lho. Hendro.
4: Nggih, Gusti.
3: Hendro.
4: Nggih, Gusti.
3: Duh, ketiwasan, Bro.
4: Dadilan pagi ini
3: sak marine garwaku tak percayani. Tak delok banyu kok tetep bening. Ateges iki pokal gawe ni Gusti Ratu.
4: Kula lakun ngomong balak-balik udang dibalik batu.
0: Iki kisah sing kok udang dibalik batu terus.
3: Nah, Pak, kula ngaturaken kelepatan. Ateges bojo kula niki teman-teman mboten tresno kalau Gusti Ratu. Sing kurang ajar niki ratun. Pak, sampai nuripaken malih bojo kula, Pak.
0: Panjenengan menungso gak luput teko salah.
3: Kok sampai ning seketi.
0: Kok seketi? Apa? Panjenengan aku elek titik duwe cekelan.
3: Kenapa?
0: Mbokmu cuma wis mati. Ngene. Iya. Elek-elek aku iki duwe cekelan. Tadi bojone, bojomu iku ya gurung wis dine mati cek sak jabane pasti.
3: Mboten kenging pusaka kesabatan sampun pecah.
0: Kesabatan. Wong aku kesabatan kate glelep ngene. Ya nak, kasini. Kon durung wayahe mati nak. Urip.
1: Lho,
0: kok kaya wong obat. Uripe kaya wong obat. Grucuk.
1: Apa iku mau abane, Pak?
0: Arek playon.
3: Siap, Jeng. Nyoto-nyoto lek siliramu iki tresno karo aku. Dadi sing gawe pokal gawe Gusti Ratu.
1: Iki saestu Kang Mas.
3: Wis ngene aja kesuwen. Endro?
4: Nggih.
3: Kanjeng papa. Halo papa iki sirahe botak iki.
4: Nyicik niku nyicik.
3: Pun pangestu panjenengan kula suwun.
2: kula tak teng kraton, kula abrak-abrike Prabu Slamet.
0: Iya, Nak.

0: Abang Gong.
1: Ya, sabari karo Sik Gunadi. Wah, nggih. Kriwikan grojokan cilik kawitane gedhe sing mburi.
2: Nggih. Kriwikan grojokan suwe dadi dam.
1: Ya to.
2: Kula nyumpet nombo ten sekeco.
1: Bareng aku ndelok si Kartolo mlayu nguber sing wedok dadak ning omahe ora ning.
0: Lho.
1: Kan juga torop wah beso ambu.
2: Dadi wong bowo gak ketok blas.
0: Oh,
1: yo. Lah saiki lek pancene si Kartolo kaya ngono yo ben golek bocah putri sing ayu.
0: Lho,
1: jodoke karo aku. Kowe njaluk apa keturutan, Ri?
3: Nek Kartolo mboten trimakaken terus
1: pundi? Yo alah enteng. Suwe mijet wae ranti. Ora ranti kon.
3: Ranti mumpun dipegat sing lanang.
1: Ah, iya bener.
3: Inggih.
2: Ora ranti,
1: ranti ngrandekan.
3: Kowe jenenge Samburi.
2: Ranti mo, Gusti.
1: Yo. Dadi ora kesuwen karo Kartolo wong pate aku duwe panguwasa ratu kok.
0: Oh, nggih.
1: Abang-abang ijo-ijo.
0: Lho,
1: sapa iki? Para tumunggung kabeh. Loh, aja wedi. Yen critane kowe iki mbelane wong bener aja wedi. Wong salah aja dibelani.
0: Iya.
1: Tak jabel basaku.
0: Oh, jabel enggak apa-apa wong basae. Tak pen.
1: Ono, situ edang miki.
0: Ono digawe niku nadi kok.
3: Mriki, Gusti.
1: Kok apik kelakuanmu?
0: Kedene apik.
1: Nek ngono gawe pokal gawe, gawe-gawe kok ngono munggah nang gunung Sremet golek trenggiling sing sisik emas. Gilatine wulu emas iku ora ono. Dawuh mbah sing meneh wisik karo aku, kanok iku pokal gawemu.
2: Mbahmu iku gosip kok. Goroh tok isine iku.
1: Aja kontol dienekno dandang, dandang dienekno
2: blekok. Yes, pokok dienekno apa pokoke muni. Katel apa sipate kowe?
1: Ratu,
2: sakjake kok metiti kowe.
1: Awakmu kudu nyontoni sing bener.
2: Loh, tak contoni.
1: Dadi wong ku jok nyontoni sing salah. Lek ratune salah, sing nisor melok salah.
2: Ya jelas toh.
1: Jelase kowe kepengin ngrebut bojoku.
2: Loh, dadi wis tumama kaya ngono, baru ngerti kowe. Lek bojo meretak pek bojo, heh. Oleh apa ora?
1: Wis ngene. Yen iso nglangkai.
2: Kaya wong ketegak. Nglangkai apa? Ngomong kowe.
1: Langkai tertek.
2: Burung dibangun kok.
3: Langkai balung iki lho.
2: Balung-balung.
3: Gembung-gembung.
1: Langkai bangkene patih. Iso awakmu ora bojoku.
2: Lah nglangkai liyane akeh kok nglangkai bake ambune ra enak kok.
1: Ayo, wani mbakku.
2: Apamu sing tak wedeni?
1: Mateni kowe.
2: Hei, ayo woi. Woi, ayo. Iku perang cara apa sih mulu? Eh,
1: ayo,
2: kok kau ketok kayu modelnya?
1: Ratu,
2: hei,
1: hei, bukan dadamu.
2: Loh,
1: patah ini kan.
0: Durung. Durung mantep.
2: Wes keri tetok nek niku lho.
0: Oh, kok iso. Sampeyan
3: pecah kowe iki.
2: Iya, mati aku.
3: Nek sampeyan pecah kulo tawar.
1: Iki mang sing mburi aku rada anu bingung aku.
0: Iya,
1: soalnya kan skenario ne gak cocok.
0: Ono wong ngadeg-ngadeg
4: kok. Ceritane mati ku mau
2: bisa. Ono ngadeg-ngadeg kok.
4: Lah,
2: mati. Ono ngadeg.
1: Loh, kok iki ya apa sih?
3: Napa, Pak?
1: Nek dino iki sih aku gak sadamel iku.
0: Oh, gak sadamel.
1: Kan iki lali ta.
2: Loh,
1: sampeyan iki iya
2: lho
1: dina iki kok nggoke niki apa sih kelumpuan
3: lho tarap piye napa
2: lho ngene bawa tabuhane bek
4: kon kena tamu ta
1: wis
2: lho iya
1: lagi krawitane sing mlumpuk temri iki
2: lho kok dange krono mbek prauto
1: lho iya
4: ayo critane dereng dadi ya
1: critane durung dadi sing terus sing kliru
2: aku kok kono ae
1: lho
2: wis jam piro iki
1: waduh iya
3: jam 12:30 jan
1: kowe iki apa sih kok kono para esuk malian ri kawur kon niku lho adol iki
4: wong critane dereng dadi tugel malah nggih
2: lho
1: paru-paru
2: ya sembarang pokoknya kelek-kelek wis
1: iya sampean dingek
2: lho
1: aku gak gelem dingek nek gawe bareng kon
2: bareng
1: iya
2: Slamet
1: apa
2: Pak Bari
1: Kunadi
2: Sapari
1: Sapari Mas Hendro kabeh kabeh krawitane
2: iya
1: saiki treke iku bane mbledhos
2: ya terus gamelane
1: enake gamel wis nduk kon iso
2: lho gamelane
1: sing digawe kok nduk ngarep awake nduk mburi ayo maraton.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Itulah syarat dalam mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 1047. Hikmah yang ke-291. Baris yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu, lan

panjang pak. Iya mungkin keterangan insya Allah dua pertemuan. Satu pertemuan betul nutut.

Tie kula wacane lafate pengen pirsani kitab sampean ku soale enten kurung zaman pirsani jerone kurung saene jerone kurung niku dibaris ngisore dibaris kapane kitab kuning niki soale ngumpul dadi siji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiya anhu lamma suila an qawlihi baju ilat qurratu aini fi shalah. Wa waca fa ajaba inna qurratal aini bisyuhudi ala qadril ma'rifati bil masyhudi fa rasulu sallallahu alaihi wasallam laisa ma'rifatu ghairihi ka ma'rifatihi falaisa qurratu ain ka qurratihi ba innama qulna inna qurrata ainihi fi salatihi bi suhutihi jalala mashhudihi li annahu qad asyara ila dhalik biqaulihi fi sholati walam yakul bis sholati idh huwa salawatullah alaihi wasalamuhu la takiru ainuhu bighairi rabbihi wa kaifa wa huwa yadullu ala hadzal maqami wa ya'muru bihi man siwahu biqaulihi shalawatullahi alaihi wasallam ubudillaha ka'annaka tarah wa muhallun ayyarahu wa yashhada ma'ahu siwahu fa in qala qailun qad takunu qurratul ain bi sholati li annaha fadlun minallah wa barizatun min aini minnatillah fa kaifa la yafrahu biha wa kaifa la takunu qurratul ain biha wa qad qala subhanahu wa ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu fa lam annal ayata qad awma'at ilal jawabi liman tadabbara sirral khitab khitabi idh qala fa bidzalika falyafrahu bama qala fa bidzalika fafrah ya Muhammad qul lahum falyafrahu bil ihsani wat tafadduli wal yakun farahuka anta bil mutafaddili kama qala fil ayatil ukhra qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Klobo coa lon-alon tersemai. Luisir atau cepet. Ora perlu api-api dhisik. Engko teko omah diapiki tulisane. Nek koper
Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Ibnu Athaillah ditanya tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan telah diberi ketenangan hatiku, buka kurung kepuasanku di dalam sholat. Apakah itu khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, atau juga umatnya mendapat bagian tanda tanya? Jawabnya dua titik tanda petik. Sesungguhnya kepuasan melihat kebesaran jalalillah dan jamalillah itu menurut kadar kekuatan makrifatnya. Terhadap yang dilihat itu sedang makrifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat disamakan dengan makrifat lain-lainnya. Karena itu tidak ada kesenangan buka kurung kepuasan seperti kesenangannya. Dan kami katakan bahwa kesenangan itu dalam sholat, karena melihat kebesaran yang dilihatnya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mengisyaratkan dalam sabdanya, di dalam sholat, dan tidak berkata dengan sholat. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan senang atau puas hatinya selain kepada Tuhannya. Bagaimana tidak demikian? Padahal beliau sendiri menganjurkan untuk mencapai tingkatan itu dalam sabdanya, dua titik tanda petik, sembahlah Allah
seakan-akan engkau melihat kepadanya. Titik tanda petik. Dan mustahil jika melihat Allah dan melihat yang lain di samping Allah. Jika ada orang berkata, ada kalanya kesenangan garis miring kepuasan itu karena sholat. Buka kurung dengan sholat. Sebab sholat itu sebagai karunia yang timbul langsung dari sumber pemberian Allah. Maka bagaimana tidak gembira atau tidak senang dengan itu? Dan bagaimana tidak menjadi puncak kesenangan karenanya? Sedangkan Allah telah berfirman, katakanlah, hanya dengan karunia dari Allah itulah mereka harus bergembira. Maka ketahuilah bahwa dalam ayat itu juga telah ada isyarat untuk jawaban terhadap pertanyaan ini bagi orang yang memperhatikan rahasia kata-katanya. Sebab Allah berfirman, dua titik tanda petik, maka dengan itulah mereka harus bergembira. Titik tanda petik. Dan tidak berfirman, dua titik tanda petik, dengan itulah engkau bergembira, ya Muhammad. Titik tanda petik. Seolah-olah Allah berfirman, dua titik tanda petik, katakanlah kepada mereka supaya mereka bergembira dengan pemberian karunia-Nya itu. Tetapi kegembiraanmu, wahai Muhammad, hanya dengan yang memberikan karunia. Titik tanda petik. Sebagaimana tersebut dalam ayat, dua titik tanda petik, katakanlah, Allah, kemudian biarkan mereka dalam kesibukan bermain-main.
panjang, panjang satu hikmah. Nek dipedot tengah-tengah ku gak enak, urung tutup kok dilereni. Ya mesti ngamuk, urung tutup kok Mas kok wis leren. Para Bapak, kula wiwiti keterangan bab salat dhisik. Kula dereng bahas antenge manahe Kanjeng Nabi, kegembiraan Kanjeng Nabi, kepuasan hati Kanjeng Nabi di dalam salat. Ki dereng kula jelasaken. Ki kula jelasaken riyin tentang salat. Para Bapak, pemberian saking Allah Subhanahu wa taala dateng kawula kawulane Allah ingkang mukmin. Niki sing paling ageng nggih niku salat. Iku pemberian yang paling besar terhadap wong mukmin sing imane tebel, imane jejeg. Tapi nek imane doyong, salatne iku koyok-koyok nggih. Koyok-koyok memaksakan. Koyok-koyok nglakoni suatu diperkosa. Padahal niku kenikmatan sing paling gedhe. Lane sampai Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani ketika ditanya tentang salat. Pengene dawuh, sembahyang dua rakaat bagiku lebih aku senangi daripada surga seisinya. Di pemberian surga seisinya ku dibanding sholat, isi gede pemberian sholat. Oh Bapak, coba. Niki kanggone wong sing iman, imane jejeg. Tapi ne imane doyong, iku luwih seneng duit katimbang sholat. Ayo, saniki kula tantang sampeyan. Engkok subuh aja ati salat, salati kandhanono, tapi sampean tak duwe tak we dhuwit 100 juta. Ayo. Seneng salati apa seneng 100 juta ne? Seneng salati yai beletek gak ngandel. Beletek. Wong pirang-pirang wong golek duit 100 juta rong karuan. Kadang-kadang bati hanya 50 ribu. Kadang-kadang bati paling banyak 100 ribu. Budal jam 11 bengi mulai jam 4 sore kok Pak, yang pasar. Jam 11 si budal gawe hasil bumi. Mbuh subuhe nok endi? Mbuh dhuhure nok endi? Buh asare nek endi mulih tego kelangan salat katimbang kelangan duit. Niki menunjukkan bahwa wong sing doyong imane, sing lembek imane, iku luwih seneng bondo katimbang salat. Salatku dianggap diperkosa mbek Gusti Allah. Aku diperkosa BS kok nyembah dhek rumang sane. Oh Bapak, salat iku pemberian Allah yang paling hebat. Sing paling besar nilainya kanggene wong sing kuat imane. Bab nopo
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ma utiya abdun fid dunya khairan min ayyudhana lahu fi rak'ataini yusallihima. Kawula niki mboten diparingi kebagusan kalih Gusti Allah teng dunya niki sing bandingi diizini nglakoni salat rong rakaat. Dadi pemberiane Gusti Allah sing paling gedhe ning donya kene kapane kawulane Allah iku diizini nglakoni salat. Ku kenikmatan sing paling gedhe. Para bapak, nek kapane supporter dhewe. Nek supporter bonek nontok sepak bola. Kenikmatan yang paling besar nek didini masuk gelanggang sepak bola. Moso gak salat, gak salat, gak apa-apa. Asalkan saged masuk gelanggang sepak bola. Iku satu kenikmatan yang besar bagi mereka. Niku wong sing imane lembek. Imane lembek. Nek imane kuat, katimbang aku ndelok sepak bola tinggal salat, luwe api aku gadek ndelok tak sembahyang wae. Para bapak, niki satu kenikmatan yang besar bagi hamba kalau diizinkan Allah. Artinya diizinkan itu diberi kesempatan, diberi anugerah Allah bisa melakukan sholat. Walaupun sholat hanya dua rakaat. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Kronopo sholat sing sak beneri. Mboten sekedar asal sholat. Sholat niku enten sing isilai sholat yang sebenarnya. Ada istilahnya asal sholat. Asal sholat niku nggih sholat asal-asalan. Asal sholat wis pokoke madhep ngulon nyembuh rambuté dikupluki mbah ora. Nyembuh klambine ku klambi sing pantes utawa ora. Nganggo slono mbuh genep teko polok mbuh teko separo kentol. Mbuh salat nganggo tumak ninah mbuh ora iku jenenge mutlaku salat asal salat. Para bapak nggih. Masya salat rukune sempurna. Banjur syarate sempurna. Tapi atine waeling maring Gusti Allah, atine lupa kepada Allah, iku jenenge salat asal-asalan. Masa rukune sempurna. Masa syarate sempurna. Tapi atine lupa kepada Allah. Dereng saged wa aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah sholat agar ingat aku. Hatinya lupa sama sekali. Ku jenenge sholat asal-asalan. Jeje kali sholat sing hakiki. Sholat sing hakiki ku isilai iqomatu sholah. Iqomatu sholah. Menegakkan sholat. Aja pamer HP. Kapan iku mati sholat, iku rukune sholat sampurno, syarate sholat sampurno,

siji sembahyangku nek temenan iku merasa manggun sepi-sepi ambek Gusti Allah. Manggun sepi-sepi dengan kekasih. Kekasih kula bengan sing sejati niku Allah. Kanten apa Allah niku zat yang selalu memberikan perlindungan kepada kita, selalu memberikan pertolongan kepada kita, di samping mewujudkan kita dimanapun kapanpun, tidak pernah absen. Niku kekasih sejati. Ini kekasih bojo, niki mboten sejati. Mbah bojo iku lanang, mbah bojo iku wedok, niku sanes kekasih sejati. Niku nyenengno namung sesaat tok. Sing sering ku nglarakno ati. Estu nggih. Sesaat tok. Nek sama tinggal lungo haji, bujune karene ngomah, menghibur sampean ya ora, nulungi sampean ya ora. Iki kadang-kadang greget no pisan, ditinggal haji malah ngeluyur. Napa? Ya mbuh. Bae golek pacar pertama biyen bae. Ini sering terjadi para bapak ngotone. Nah semantenu ki bojo lanangku nggih kekasih hanya sementara waktu. Nggih. Kadang tenggriya niku nggih tambah nyentaki mawon. Nyentaki adang kurang pas disentak, jangan kurang asin disentak, sambel kurang pedes disentak. Nggih, toto-toto kurang pas disentak. Iku wis nyenengno aku kapan? Nyenengno. Hanya suatu saat dok, waya kademen gelem ngeloni namung wonten mawon. Nek Gusti aku kekasih sejati, walladzi khalaqakum, Allah yang menciptakan kamu. Mboten cukup menciptakan dok, summa razaqakum, kemudian Allah memberi rizki kamu. Rizki aja dipikir segotok. Rizki itu adalah semua pemberian yang bermanfaat. Iku jenenge rizki. Semua pemberian. Terutama pemberian menjurus kepada akhirat. Iman namanya rizki. Mati husnul khotimah namanya rizki. Diberi kesehatan namanya rizki. Diberi aktif melakukan ngaji, niku rizki. Diberi aktif melakukan jamaah namanya rizki. Summa razaqakum. Perlu bapak tentang kesehatan tok mawon. Gusaku siap sembarang. Enten batu-batuan untuk obat-obatan. Enten tumbuh-tumbuhan untuk obat-obatan. Enten pancaran air untuk obat-obatan. Air panas niku mboten obat-obatan. Kangge ngilangi gatel-gatel, ngilangi linu-linu. Mboten. Derek untuk pernafasan niki butuh oksigen. Jangan bernafas ini butuh oksigen. Niku selalu membutuhkan oksigen. Para bapak. Niki mboten nate bayar kalau sampean kabeh. Mulai procot sampai tuwek gak tahu bayar. Yeah. Tapi nek pernafasan kurang sehat neng dokter sak tengki mawon pinten pak regane ini. Yeah. Satu tabung. Yeah. Masya Allah. Niku kenikmatan, kenikmatan iki rezekine Gusti Allah. Iku setiap saat. Plus sampean

kantuk belek nggih saged turu. Kenikmatan, Pak. Tiang boten saged turu niku nggih tersiksa. Gulibakan, gulibakan, diluk-diluk pipis, diluk-diluk pipis, diluk pipis. Ra iso turu. Masya Allah, niki nggih berat. Para Bapak, niku bab kesehatan. Panjenengan kemeringet, ungkep, mulih ning omah, buka jeding kebek banyu. Napa mboten rezeki? Biasanya kita lupa. Ngaji krungu swara kuping, niki rezeki minallah. Mripat bisa ndelok rezeki minallah. Pengen saged rawuh ngriki, rezeki minallah. Nanti saged pulang sampai ke rumah dengan selamat, rezeki minallah. Semonten kata ini ku terlupakan sama sekali. Nggih. Sebab kenikmatan sing koyok ngoten niku kali Gusti Allah diperintah supaya nglakoni salat. Salat diperkosa mbek Gusti Allah. Ora ngenak-ngenaki turu. Wisu-isu bedhug waten brebeki kuping. Masya Allah. Masya Allah. Lupa dengan segala kenikmatan Allah. Allah ku kekasih sejati. Walladzi khalaqakum summa razaqakum. Kemudian Allah memberi rizki kamu. Kapanpun, dimanapun. Pun selalu terus. Nah, para bapak, ini ku jeneng kekasih sejati. Ini gak ada kekasih ini ku senengi manggoning rame-rame napa menyendiri. Loh, ibu jawab lo menyendiri. Wis tau roh rasane. Para bapak, berdadi manten munggah ninggone pelaminan. Kok tengumah ku si rame dayoh terus mantene ku nemoni terus gergetin boten. Nek mboten gak ngantil di wonge ayo. Karepe ngono bar acara ndang mulya kabeh. Aku tak nyepi ambek bojoku. Nyepi senengane, nyepi. Niki nggih ngoten sembayang niku atine manteng ning Gusti Allah, masya kiwa tengene kathah wong hakikate nyepi ambek Gusti Allah. Nyepi ambek kekasih. Seneng Pak, nyepi niku seneng. Mosok waya Jumat-Jumat tamu gak mulih-mulih. Ora ngerti waya iki malam Jumat, waya mateni kafir sewu. Dene tamune ndang mulih, ndang sepi omahe, mlebu kamar bed dikancing kon jero jebret, Dik. Napa Mas? Iki ling mboten iki malam Jumat. Yo, senengane nyepi, Pak. Nggih. Siji. Nomor loro infirat bil mujalasah lahu. Infirat iku menyendiri dengan mujalasah, berteman duduk dengan Allah. Nggih. Berteman duduk dengan Allah, berteman duduk ku piye wae Allah ora ketok. Nggih. Wong Allah ora ndi bokong. Ada lungguhku nganggu bokong. Berteman duduk dengan Allah aja dianggap lungguhan mepet bokong ngoten. Allah gak di bokong gak dipepet no apane. Niki degese ku hati selalu hadir bersama Allah. Iku jenenge mujalasah bihi. Hatiku selalu hadir terus dengan Allah. Niku jeneng mujalasah dengan Allah. Lah sembahyang niku ra hadir hatinya dengan Allah. Hadir. Maca napa-napa eling Allah. Maca napa-napa eling Allah. Nomor 3 al ingito ilahi ingkitoku nek dimaknani cara kiai biyen jungkung. Jungkung ibadah maring Allah. Jungkung ku apa?
menggunakan tenaga dan pikiran, nggih, dan juga hati hanya menghadap Allah. Ingkitok ilahi. Tenaganya waktu sembahyang rak gunakno tenaga, pikiran di samping pikiran hati bareng-bareng. Atine, pikirane, tenagane hanya untuk menghadap Allah. Nomor telu, nomor papat, kapane wong ku pinuju sembahyang, salat sing temenan lho sing kula aturaken wau. Salat sing temenan. Di sholat sing dibarengi li zikri. Nggih, supaya eling maring Gusti Allah. Niku tabir-tabir, hijab-hijab sing nutup ati niku hilang. Nggih. Nomor 4. Nggih. Dadi hijab tabir sing nutupi ati untuk memandang Allah, untuk ingat kepada Allah, iku hilang. Niku di waktu sholat. Wa tajalla fi haqaiqul asrar. Dan para bapak di samping niku ngetok, nggih. Rahasia-rahasia niku si Allah niku ngetok. Nomor 5, wa tasyruqu fiha masyariqul anwar. Mencorongi cahaya, nggih. Niki muncul, nggih, dalam hati. Dengan sholat mencorongi cahaya. Kanjeng Nabi dawuh, as-sholatu nurun. Sholat itu mesti menimbulkan cahaya di dalam hati niku. Iku nek sholati temenan, nek sholati temenan. Bro bapak, sak terusnya di dalam sholat niku panggunane munajat. Nggih. Bal musafat. Munajat niku napa? Munajat niku berdialog. Berdialog dengan Allah. Musafat niku kasih sayang. Berdialog dengan Allah kasih sayang. Nggih. Para bapak, Nabi kita niki pinuju salat. Nalikane sujud kita memuji kepada Allah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Puarek-pareke hamba dateng Gusti Allah adalah waktu sujud. Waktu sujud digunakan berdoa. Kono waktu iku waktu parke hamba dengan Allah. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala dika wa wadika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu ulaka bi nikmatika alayya, wa bu'u bi dhanbi. Fa'firli fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Niki jeneng munajat, berdialog kalian Gusti Allah, mohon pada Allah. Rabbi inni dzalamtu nafsi, fa'firli fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Berdialog, munajat, mohon pada Allah di waktu sujud. Mengkene pun lungguh di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ngerti nono artine binisun resep nengati. Tuku fasolatan sing diterjemah. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Niki munajat, musofat, kasih sayang dengan Allah. Berbapak, oleh karena itu sholat ini adalah satu pemberian yang paling besar.
bagi orang yang imane jejeg. Yeah. Tapi nek tiang imane doyong, isih seneng duit katimbang salat. Estu. Para bapak, Asy-Syaikh Muhammad bin Ali At-Tulmudi pingane dawuh, as-shalatu imaduddin. Salat iku cagake agama. Wa awwalu syai'in faradallahu 'ala muslimin. Pertama kali kewajiban yang diberikan Allah pada muslimin adalah salat. Niki dawe Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. Kenapa teng jurune salat niku, teng jurune salat niku Allah menghadap kepada hamba. Sak jurune salat Allah menghadap kepada hamba. Agar supaya si hamba itu menghadap kepada Allah. Loh, para bapak, alon-alon. Madep maring Allah ku ya apa? Allah madep iku degese ya apa? Wong Gusti Allah ku ora ana dodone, Allah gak ana wajahe. Kok madep ning hamba ku madepe ku kepiye? Nggih. Lah hamba madep ning ngene gusahku kepriye? Para bapak, nek hamba madep ning ngene Gusti Allah di dalam salat, nggih. Hamba melakukan apa yang diperintahkan syariat, itu berarti menghadap kepada Allah. Nggih. Syariat perintah kepada kita kaum muslimin iki madhep kiblat. Mboten berarti Allah ku teng kiblat ngriku mboten. Nggih. Apa Allah ku manggone ning kulon? Kene apa galih madhep ngetan? Apa ning ngetan gano Allah? Nggih. Para bapak, jenenge madhep ning Gusti Allah itu adalah melakukan apa yang diperintahkan agama. Ku jenenge madhep. Bener madhep ngulon. Tapi madhep ngulon mboten sembahyang. Madhep ngulon ndelok penyanyi wedok mudo. Nggih. Wah, aku madhep kiblat kok jarene. Ora, iku soalnya gak diperintah ambek agama. Perintah agama madhep maring Allah di dalam salat iku madhep kiblat, tutup auratmu. Nggih. Nek wis ngono banjur lakonana rukun-rukune. Takbiratul ihram, maca-maca Fatihah, maca Quran. Banjur ruku, balik tidar. Iku jenenge menghadap kepada Allah. Ojo madhep iku digambar no raiku madhep rono, Gusti Allah raine madhep rene. Lho, ku rak menungso rak. Padha menungsane. Kalau menghadap kepada Allah, ku melakukan apa yang diperintahkan syara. Diperintahkan syariat, iku jenenge madhep. Lumbajur Gusti Allah madhep ku apa? Gusti Allah madhep ku artinya Allah ada akan memberikan berbagai macam pemberian. Iku madhepe Gusti Allah. Allah akan memberikan berbagai macam pemberian. Nggih. Maringi kenikmatan atimu. Nggih. Maringi lejar pikiranmu. Nggih. Maringi sehat badanmu. Dan lain sebagainya. Niku jenenge Allah madhep. Di sakjerone sembahyangku Allah madhep ning sliramu supaya kawula iku sliramu iku madhep paring Gusti Allah. Madhepmu kaya modele budak madhep ning majikan. Nggih.
Budak sing madhep ning majikanku nomor siji